begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen bersama Ibu Esther Cahya, Sarjana Psikologi, dan juga Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau berdua adalah pakar konseling keluarga dan juga dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang, akan menemani Anda dalam sebuah perbincangan yang pasti sangat menarik dan bermanfaat. Dan kali ini kami akan berbincang-bincang tentang mengalahkan pikiran negatif. Dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, berpikiran negatif, pengertian orang bisa macam-macam. Tetapi di dalam pembicaraan kita kali ini, sebenarnya apa yang Pak Paul maksudkan dengan pikiran negatif itu, Pak Paul?
1: Yang pertama, berpikir negatif di sini yang saya maksud bukanlah berpikir negatif yang realistik. Jadi saya kira ada batas-batas di mana kita bisa berkata tidak bisa lagi berpikir positif atau optimistik. Kita harus melihat kenyataan yang memang buruk. Nah, yang saya maksud adalah sebuah pola. Sebuah pola artinya adalah suatu kecenderungan. Kalau menghadapi suatu masalah atau suatu hal, yang dilihat adalah yang negatifnya. Dan bukan hanya hal tertentu, tapi boleh dikata menghadapi segala macam hal, selalu yang disoroti adalah aspek-aspek yang negatifnya. Seolah-olah yang positif itu luput dari pandangannya.
0: Misalnya, contoh konkretnya bagaimana, Pak Paul?
1: Misalnya seseorang akan menempuh ujian. Nah, dia langsung sudah berpikir bahwa dia akan gagal dalam ujiannya. Dia adalah orang yang memiliki banyak kekurangan, sehingga dia gak mungkin belajar dengan baik. Dia itu orang yang memang gak bisa berpikir cepat, teman-temannya berpikir dengan cepat, jadi dia tahu dia akan tertinggal nanti. Nah, dengan kata lain, dia sudah mengantisipasi bahwa dia akan mengalami kegagalan. Nah, ini saya kira yang seringkali terjadi pada kita sewaktu kita ini takut ya, bahwa kita akan mengalami suatu kegagalan atau kekalahan. Jadi saya boleh panggil juga bahwa pola pikir negatif sebetulnya merupakan reaksi kalah terhadap tantangan. Kita belum menghadapi tantangan itu, namun kita sudah beranggapan kita akan kalah. Nah, pikiran negatif jadinya sebetulnya ya berfungsi untuk menghindari kekalahan tersebut. Nah, dengan kita mengisi dengan pikiran-pikiran negatif, kan akhirnya kita gak akan melakukannya. Nah, dengan kita tidak melakukannya, berarti kan kita terbebaskan dari kekalahan itu. Atau kalaupun kita melakukannya, misalkan ujian itu kita ambil, terus kemudian hasilnya benar-benar jelek, kita gak akan terkejut. Kita akan mudah berkata, ya memang saya sudah mengantisipasi saya bakal dapat jelek. Saya memang gak seberuntung teman-teman saya yang bisa berpikir dengan cepat. Saya belajar perlu waktu yang lama. Ya memang akan saya begini kok hasilnya. Dengan kata lain, dia gak usah menghadapi realitas kekalahan sepahit itu dengan cara ya mengisi pikiran-pikirannya dengan hal-hal yang negatif tadi.
2: Tapi kalau ada orang yang mengatakan, ya karena memang pengalaman menunjukkan seperti itu, bagaimana Pak Paul?
1: Nah, ini yang seringkali menjadi alasan orang-orang yang berpikir negatif ya, bahwa bukankah di masa yang lampau saya sudah mengalami kegagalan, kekalahan, maka pasti saya akan mengalami juga kegagalan. Pertanyaannya adalah, apakah satu kegagalan akan dengan pasti membawa kita kepada kegagalan berikutnya? Kan belum tentu sebetulnya. Jadi nanti akan kita coba lihat ya cara-cara untuk menanganinya. Tapi memang saya bisa memahami akan ada orang yang berkata, ya saya memang pernah gagal, saya pernah gak bisa, jadi ya pasti saya juga gak bisa. Namun saya mau tekankan bahwa satu kegagalan belum tentu membawa kita kepada kegagalan berikutnya.
0: Ya, apakah itu sehubungan dengan kurang percaya dirinya? Seseorang yang kurang percaya diri gitu.
1: Saya kira berkaitan dengan itu, Pak Gunawan. Jadi ada kalanya Karena kita kurang percaya diri dan kita mengantisipasi kita bakal gagal, maka kita buru-buru mengisi benak kita dengan pikiran-pikiran negatif itu. Nah, tapi yang menarik adalah, Pak Gunawan, salah satu ciri kepribadian yang mudah sekali ya berpikir negatif adalah orang yang perfeksionis. Orang yang bergebu-gebu dan tersedot untuk melakukan sesuatu sesempurna mungkin. Nah, pola ini mudah sekali melahirkan pola pikir negatif. Saya kira ada beberapa penyebabnya ya. Seseorang yang perfeksionis itu melihat sesuatu secara mendetail. Nah, karena mendetail, dia melihat banyak. Melihat terlalu banyak, yang kecil-kecil sekali. Yang perfeksionis itu sukar menoleransi yang namanya kekurangan. Jadi, memang orang yang perfeksionis mudah sekali untuk melihat dan menitikberatkan pada yang negatif. Dan gagal akhirnya melihat yang positif.
2: Ada orang yang mengatakan seperti ini, Pak Paul. Apakah dia tergolong perfeksionis atau enggak ya? Dia bilang, ya pokoknya kalau kita sudah berpikir yang jelek-jelek ini, kalau misalnya memang sungguh-sungguh jelek kan enggak sampai jatuh. Dan kalau memang ternyata baik, ya anugerah gitu. Itu apakah bagian dari sikap perfeksionis itu?
1: Mungkin bukan perfeksionis kalau dalam hal seperti itu, tapi itu lebih merupakan gambar mental yang menyeluruh dari orang yang berpola pikir negatif. Jadi senantiasa mengalasi sesuatu itu dengan yang negatif, sehingga kalaupun dia harus jatuh, dia gak akan merasa terlalu sakit karena dia sudah siapkan dirinya dengan yang negatif itu. Maka tadi saya tekankan pada awalnya bahwa berpola pikir negatif sesungguhnya upaya untuk mengurangi ya sakitnya kekalahan atau kegagalan. Atau upaya untuk menghindar dari sakitnya kekalahan atau kegagalan. Gitu.
2: Sedangkan mungkin kalau orang perfeksionis berarti kalau dia sudah antisipasi ini akan gagal, dia cenderung yang tidak melakukan apa-apa itu tadi.
1: Sama
2: ya?
1: Sekali, betul. Karena bagi dia sesuatu itu harus sempurna atau tidak sama sekali. Jadi begitu dia melihat banyak yang negatif, dia akan berkata tidak. Namun memang orang yang perfeksionis sebetulnya karena terlalu tinggi dalam standarnya, sehingga yang di bawah standar itu dianggap negatif. Gitu. Jadi memang mudah berpikir negatif karena itu dia standarnya yang terlalu tinggi. Semua harus sesuai dengan standar itu.
2: Yang menurut orang lain sebenarnya sudah baik, bisa jadi buat dia tetap sebagai satu kegagalan gitu.
1: Betul.
2: Ya?
1: Betul.
0: Tapi dalam hal itu kan merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap dirinya sendiri, Pak Paul. Orang yang berpikir negatif itu atau lari dari kenyataan, itu yang mana ya?
1: Saya kira betul ya Pak Gunawan, bahwa itu adalah upaya untuk melindungi diri, dalam pengertian melindungi citra diri yang selama ini dimilikinya. Dia melihat dirinya sebagai orang yang berkualitas tinggi, jadi dia mencoba mempertahankannya. Nah, saya gak berkata hiduplah sembarangan dan tidak usah menghasilkan karya yang indah atau yang bermutu. Namun saya kira bedanya adalah orang yang perfeksionis dikuasai, sehingga tidak bisa fleksibel untuk menerima sesuatu yang di bawah standarnya. Nah, yang saya kira lebih sehat adalah kemampuan untuk fleksibel sehingga bisa mengurangi standar kalau memang itu yang terjadi dan itulah keadaannya. Nah, orang yang perfeksionis memang enggak mempunyai kefleksibelan itu. Dia sangat dikuasai, terobsesi dengan keinginannya mencapai kesempurnaan.
2: Apakah pikiran negatif pada orang perfeksionis ini juga akan mempengaruhi dalam dia berpikir tentang orang lain, Pak Paul, selain kepada diri sendiri?
1: Saya kira akan berpengaruh, Bu Esther. Jadi, orang-orang perfeksionis biasanya mengharapkan orang melakukan sesuatu yang dia minta sesempurna mungkin pula, dan sulit menerima karya kerja orang yang dianggapnya tidak mencapai standar dia. Jadi dia bukan saja melihat kekurangan pada karyanya, tapi mudah sekali melihat kekurangan pada karya orang lain pula. Nah, kalau gak hati-hati, dia akan menyalahkan orang, seolah-olah orang itu sengaja gak memberikan karya terbaiknya meskipun sesungguhnya orang itu memang ya terbatas dalam karyanya atau kemampuannya.
2: Mungkin akhirnya saya membayangkan bisa jadi menimbulkan prasangka-prasangka yang lain ya. Dalam arti memang dia tidak suka sama saya, dia tidak mendukung saya.
1: Bagus sekali Bu Esther, saya kira itu mudah sekali terbentuk ya, karena dia langsung mempribadikan hal-hal itu, beranggapan bahwa orang-orang ini memang ya sengaja gak mau menghargai dia, gak mau memberikan dukungan kepada gagasannya atau kerjanya. Ya begitu dah, langsung ke pribadi.
0: Iya nak, di orang-orang semacam itu kan pasti terpengaruh oleh latar belakangnya Pak Pol ya. Apa yang terjadi sebelum dia terbentuk seperti itu sebenarnya?
1: Saya kira iya Pak Gunawan. Jadi saya harus akui bahwa salah satu penyebab yang lainnya dari pola pikir negatif adalah kemungkinan seseorang pernah atau cukup sering mengalami kegagalan atau kekalahan. Jadi tadi ini kembali lagi kepada yang tadi Ibu Esther sudah katakan, akhirnya dia gamang ya dengan tantangan, karena terlalu sering tantangan itu tidak bisa dilewatinya. Justru waktu ada tantangan dia itu jatuh, dia itu gagal, dan dia pernah berusaha sebaik-baiknya. Namun kalau sudah beberapa kali gagal, kecenderungannya memang orang akan takut gagal. Saya berikan contoh yang mudah sekali. Misalkan kita ini melamar pekerjaan, kita lamar sekali ditolak, kita masih bersemangat. Lamar kedua kali masih bersemangat meskipun telah ditolak. Tapi saya kira kalau kita sudah melamar pekerjaan misalnya 7-8 kali, untuk ke-9 kalinya kita gak bisa enggak ya, sudah mengisi pikiran kita dengan
0: ditolak lagi.
1: Betul, dengan antisipasi kita bakal ditolak. Sebab kenapa? Sebab sekali lagi ya, sebagai manusia kita mau melindungi diri, kita gak bisa merasakan sakitnya penolakan yang ke-9 kali. Jadi untuk mengurangi rasa sakit itu ya, kita langsung sudah berkata saya akan pasti tolak. Nah, jadi ada kalanya memang pola pikir negatif muncul dari pengalaman hidup yang syarat dengan kekalahan atau kegagalan.
2: Kalau dari lingkungan keluarga pada masa kecil atau pada masa remaja begitu, punya pengaruh gak Pak Paul?
1: Saya kira berpengaruh pula Bu Esther. Jadi saya kira ini adalah penyebab lainnya dari pola pikir negatif, yaitu pada masa pertumbuhannya dia hidup dengan figur-figur penting yang kerap melecehkannya atau justru meragukan kesanggupannya. Saya pernah mendengar suatu kesaksian ya, dari orang yang selalu mengalami kegagalan dalam tes, dalam ulangan ya, waktu masa kecil. Kemudian suatu hari dia berhasil mendapatkan nilai yang baik. Nah, ironisnya pada waktu si guru mendapati nilainya baik, komentar pertama yang dia lontarkan kepada si anak tersebut adalah, kamu nyontek dari siapa? Jadi ya si guru rupanya ya beranggapan anak ini gak mungkin meraih nilai yang baik. Padahalnya saat itu si anak berusaha sekeras mungkin dan berhasil mendapatkan nilai yang baik. Jadi memang orang lain pun kalau sudah mempunyai prasangka, ya itu akan tetap berperan ya dalam penilaiannya terhadap orang lain. Nah, si anak ini yang menjadi korban. Jadi ya hal-hal seperti tadi ya, pelecehan, orang meragukan kemampuan, gak bisa enggak, akan tertanam, akan menjadi akhirnya pola pikir dia bahwa iya ya, orang kok selalu meragukan kemampuan saya, orang selalu kok menghina saya, orang yang gak mampu, jangan-jangan itu benar bahwa memang saya orang yang gak bisa apa-apa. Dan karena udah berpikir dia bakalan gak bisa, ya akhirnya sungguh-sungguh dia membuktikan dia gak bisa.
0: Ya memang baru beberapa hari yang lalu itu saya ketemu seorang ibu yang dia katakan pada saya menyesal karena dulu ketika anaknya itu masih kecil dalam pengertian SD gitu Pak Paul, selalu dikata-katain kamu bodoh, kamu gak mampu. Dan itu terjadi, memang terjadi betul gitu, sampai dia katakan, wah apa yang saya katakan itu menjadi kenyataan sekarang, dan dia menyesali itu. Tapi bagaimana sekarang menumbuhkan rasa percaya diri pada anak itu bahwa sebenarnya dia bisa itu?
1: Saya kira perlakuan kita memang kalau kita adalah orang tuanya ya, harus memberikan lebih banyak dukungan dan mengurangi celaan-celaan. Saya mau memberikan suatu gambaran ya, melalui kisah yang sungguh-sungguh terjadi. Ini adalah salah sebuah riset ya. Di sebuah sekolah diadakan riset. Risetnya adalah seperti ini. Siswa yang masuk menjalani tes masuk. Nah, guru yang pertama, sebut saja guru A, diberitahukan bahwa tes masuk anak-anak ini tinggi-tinggi. Ya. Nah, di kelas yang lain, guru yang satunya diberitahukan bahwa guru saja, guru B misalkan, siswa itu tes masuk siswa-siswa itu buruk. Nah, guru A dan guru B menghadapi siswa yang baru. Apa yang terjadi? Ternyata pada akhir tahun ajaran, siswa dari guru A menghasilkan nilai yang tinggi-tinggi, sedangkan hasil dari guru B, siswanya itu nilainya buruk-buruk. Nah, ternyata apa yang terjadi dalam studi itu diselidiki bahwa si guru A karena beranggapan bahwa siswanya ini tes masuknya tinggi-tinggi, mereka adalah siswa yang pandai. Si guru B karena melihat siswa ini nilainya buruk, beranggapan yang masuk ke kelas dia adalah anak-anak yang kurang pandai. Si guru A memperlakukan siswanya sebagai siswa yang pandai, memberikan pujian, memberikan tantangan yang tinggi. Si guru B karena menganggap siswanya itu kurang pandai, memperlakukan siswanya sebagai orang-orang yang kurang pandai. Tantangannya dikurangi, pujian-pujian dikurangi, dan hasil akhirnya memang beda. Jadi saya kira kalau kita orang tua harus berhati-hati ya dalam memberikan komentar, jangan sampai kita melecehkan anak. Yang diperlukan memang adalah dorongan-dorongan.
0: Ya, tapi dalam contoh yang Pak Pol tadi sebutkan yang terakhir ini kan, yang dipengaruhi itu gurunya, Pak, bukan siswanya gitu. Tetapi kenapa dia tiba-tiba menjadi punya pikiran yang negatif ya, terhadap anak didiknya?
1: Ya, memang itu suatu percobaan, dan ternyata ya, waktu seorang guru melihat bahwa tes masuk siswanya itu buruk, dia sudah langsung beranggapan bahwa siswanya itu memang orang-orang yang tidak pandai. Nah, itu adalah suatu percobaan. Sebetulnya siswa-siswa itu sebetulnya tidak mengalami tes apapun, itu adalah tes yang dibuat saja hasilnya untuk si guru dan untuk diuji apakah memang akan membuahkan perbedaan. Dan ternyata ada bedanya.
0: Jadi pengaruh dari luar, stimulan dari luar itu akan berpengaruh pada seseorang, pola pikir seseorang itu negatif atau positifnya gitu, Pak.
1: Saya kira iya. Jadi kalau kita memang terlalu sering ya menerima pelecehan dan penghinaan, kita cenderung akan mengembangkan pola pikir yang negatif.
0: Jadi penanganannya bagaimana sekarang?
1: Yang pertama adalah kita harus memfokuskan pada apa yang ada atau yang telah terjadi, bukan pada yang tidak ada dan yang belum terjadi. Jadi sekali lagi contoh misalnya mengenai melamar pekerjaan. Kalau belum terjadi, karena kita belum melamar yang ke-9 ini, kita jangan langsung berkata saya pasti gagal, karena memang belum terjadi. Meskipun yang 1-8 sudah terjadi, yang ke-9 tetap kita harus berkata belum terjadi. Ini yang terjadi pada Thomas Alva Edison suatu menemukan listrik. Saya gak ingat ke 1000 berapa kalinya eksperimen itu dilakukan baru dia menemukan listrik. Nah, mungkin sekali pada waktu dia ke-900, dia tetap berkata yang ke-900 belum saya lakukan. Jadi belum bisa saya katakan saya pasti gagal. Jadi fokuskan pada apa yang ada atau yang telah terjadi, bukan yang tidak ada dan yang belum terjadi.
0: Ya, memang menarik itu pernyataan Thomas Alva Edison yang mengatakan saya sudah mencoba sekian ratus kali, kenapa saya tidak mau mencoba sekali lagi dan yang terakhir itu ternyata berhasil gitu, Pak Pol.
1: Betul.
0: Itu yang bagus.
2: Cuma saya membayangkan kalau misalnya memang pola ini sudah dimiliki seseorang sampai sekian tahun, kan namanya juga sudah pola begitu, Pak Pol ya. Dia harus berpikir menemukan pemikiran ini sendirian kan pasti sulit ya.
1: Sangat-sangat sulit. Jadi memang kita ini kalau tahu teman kita mempunyai masalah ya dengan pola pikir negatif, kita harus mendorongnya. Nah, kalau kita sendiri yang berpola pikir negatif dan kita sadari itu, saya rasa kita harus masuk ke langkah berikutnya, yaitu yang tadi Ibu Esther sudah paparkan, yakni berkonsultasilah dengan orang lain guna mendapatkan wawasan yang lebih luas atau dorongan. Sebab memang dari diri kita sendiri kemungkinan tenaga itu sudah hampir habis.
2: Iya, apalagi misalnya memang pengalamannya juga buruk, gagal berkali-kali, lalu memang belum pernah dapat dukungan dari orang lain, dia harus berjuang sendirian gitu ya.
1: Betul. Jadi masuk akal kalau dia kalau harus berjuang sendirian rasanya udah kalah duluan. Maka mintalah bantuan, konsultasilah dengan orang lain, tukar pikiranlah dengan orang lain sehingga orang lain pun bisa memberikan masukan apa yang perlu diperbaiki dan kira-kira apa kemungkinan keberhasilannya dan sebagainya. Jadi dia perlu memang tenaga pinjaman dari orang lain.
0: Ya, tapi ada kesulitan yang harus dihadapi, saya rasa itu untuk memilah-milah mana yang kira-kira dia bisa lakukan dan mana yang dia tidak bisa lakukan itu, Pak. Karena tidak mungkin dia akan bisa melakukan semuanya itu.
1: Dengan kata lain, seseorang memang pada akhirnya harus menginventarisasi kemampuannya ya, dengan tepat. Jadi jangan sampai dianya juga bermasalah dalam pengertian nggak memiliki gambar diri yang tepat. Jadi itu penting sekali untuk bisa juga merealistikan pikiran negatif kita. Kalau memang kita nggak bisa, kita akui nggak bisa. Kita bisa, kita akui kita bisa. Namun bukankah dalam kategori bisa atau tidak bisa ada tingkatannya pula? Jadi kita bisa katakan saya bisa dalam batas seperti apa. Saya nggak bisa, nggak bisanya seperti apa. Nah, sebaiknya memang kita juga memiliki gambar yang tepat dalam bidang-bidang itu.
2: Rasanya juga mungkin keinginan membuka dirinya itu ya, Pak Paul ya. Maksudnya memang kan hal-hal seperti itu juga perlu input dari orang lain ya. Kamu bisa sebenarnya gitu. Tapi kan kadang-kadang ada orang yang memang sudah enggak bisa gitu. Jadi rasanya mungkin mau ya fleksibelnya itu ya untuk mendengar bahwa memang ada benarnya pandangan orang lain, enggak selalu yang dia pikir enggak bisa ya selamanya enggak bisa seterusnya gitu ya.
1: Dan ini akan menjadi tantangan orang yang berpola pikir negatif, Bu Esther. Sebab ada kecenderungan orang yang berpola pikir negatif sudah menutup diri terhadap masukan orang lain. Seolah-olah dia senantiasa berusaha mengkonfirmasi ramalannya bahwa dia akan gagal. Kalau ada orang ingin menggugat dan memberikan dia harapan, seolah-olah dia tepis. Dia justru berikhtiar untuk senantiasa ya mengkonfirmasikan nubuatannya itulah bahwa dia akan gagal, dia akan gagal, dia akan gagal. Jadi waktu orang lain mencoba mendorongnya, susah untuk dia terima. Kesatu begitu. Kedua, ada kecenderungan juga, tadi Pak Gunawan sudah singgung, yaitu memang dia mempunyai masalah dengan kepercayaan diri. Jadi masalah itu sendiri juga menghalangi dia untuk mendengarkan masukan dari orang. Karena orang yang terima diri dengan nyaman, mempunyai kepercayaan diri yang baik, justru lebih terbuka mendengarkan masukan orang lain. Justru orang-orang yang memang mempunyai masalah dengan kepercayaan diri, susah untuk menerima tanggapan orang. Dia takut orang melihat dirinya yang kurang itu. Dia takut ditolak atau dihina.
2: Berarti untuk menginventarisasi diri itu kan benar-benar dia harus keluar dari kungkungannya ini ya?
1: Betul, dah harus dia temukan orang yang bagi dia aman. Bisa menerimanya meskipun menunjukkan kekurangannya itu. Dia takut sekali orang tahu kekurangannya, sebab dia tahu orang akan menghina dia kalau tahu kekurangannya.
2: Padahal dia sendiri juga menghina dirinya ya.
1: Betul, betul.
0: Nah, bagaimana halnya kalau itu menyangkut orang yang percaya kepada Tuhan ya, orang yang beriman ya. Itu bagaimana, Pak?
1: Makanya prinsip akhirnya adalah ini, Pak Gunawan. Cobalah dengan perhitungan dan iman, itu prinsipnya. Jadi waktu kita menghadapi tantangan, hitung kekuatan kita, kemampuan kita, kebisaan kita, lihat apa yang ada di depan kita. Tapi juga majulah dengan iman. Artinya serahkanlah sisanya kepada Tuhan. Kita lakukan bagian kita. Kita sudah menghitung, setelah itu sisanya kembalikan kepada Tuhan. Mungkin firman Tuhan ini cocok ya untuk kita bisa berikan kepada saudara-saudara kita yang mungkin mempunyai masalah seperti ini, Pak Gunawan. Diambil dari Amsal 3, 5, dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Tugas kita lakukan bagian kita. Perhitungan harus jalan, tapi iman juga harus jalan, mengetahui Tuhan akan meluruskan sisanya. Begitu.
0: Iya. Memang sulit juga apa untuk menyerahkan itu, Pak Paul. Kadang-kadang itu masih walaupun di dalam doanya atau dia dalam kerinduannya, keinginannya menyerahkan itu pada Tuhan, tapi ternyata sebagian besar itu masih tetap di genggamannya, sehingga tetap ada rasa apa negatif itu, berpikiran negatif itu terus menghantui dirinya terus gitu.
1: Saya kira iya. Jadi iman memang bukannya sesuatu yang langsung bisa kita nikmati ya kemenangannya pada saat itu. Sebab kalau kita sudah nikmati kemenangannya ya bukan iman lagi. Justru belum melihatnya. Nah dalam kegalauan itulah seseorang bisa beriman, yaitu belum melihat tapi sudah berserah.
0: Iya. Jadi pergumulannya dalam menyerahkan itu pada yang memang hak Tuhan atau bagian Tuhan itu, Pak.
1: Betul. Betul.
0: Dan dia pun harus punya keyakinan bahwa Tuhan akan menolong dia untuk makin hari makin bisa mengurangi pikiran-pikiran negatifnya dan menjadi positif gitu.
1: Betul. Ya. Sebab pada akhirnya orang yang beriman adalah orang yang sangat positif.
0: Iya, terima kasih sekali Bapak juga Ibu Esther. Saudara-saudara pendengar, kami baru saja berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru membicarakan suatu pokok, yaitu mengalahkan pikiran negatif. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK Jalan Cimanuk 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tanganku dengan nasihatmu. Engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan yang ada padaku di surga selain engkau?

hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku. Tetaplah Allah selama-lamanya, sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Tetapi aku

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya Kristi dalam program Do You Know. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai apakah makna dari menimbun bara api di atas kepala. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita sudah sering mendengar menimbun bara api di atas kepala. Tetapi apakah makna sesungguhnya menimbun bara api di atas kepala? Mari kita simak bersama dalam program Do You Know?

Makna menimbun bara api di atas kepala. Dalam Amsal 25 ayat 21 sampai ayat yang ke-22, dikatakan demikian, "Jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti, dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air, karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalas itu kepadamu." Dan Roma 12 ayat yang ke-20 juga mengutip ayat ini, "Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya." Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, baik kitab Amsal maupun Roma memunculkan frase ini dalam konteks melakukan perbuatan yang baik kepada sesama atau secara khusus kepada musuh. Jika seseorang berbuat baik kepada musuhnya, yaitu memberi makan kepada yang lapar dan memberi air kepada yang haus, tindakan tersebut dikategorikan menimbun bara api di atas kepala seseorang. Beberapa terjemahan bahasa Inggris memberikan tambahan kata yang jauh lebih mengerikan daripada kata bara api. Seperti King James Version, bara api diterjemahkan coals of fire. Bagi pembaca modern, tindakan menimbun bara api di atas kepala seseorang akan menimbulkan pertanyaan besar dengan membayangkan bara api yang diletakkan di kepala seseorang. Bukankah tindakan itu justru membahayakan bahkan dapat melukai fisik orang lain? Bagi pendengar kitab Amsal maupun surat Roma, frase ini, menimbun bara api di atas kepala seseorang, pastilah merupakan ungkapan yang sangat umum dikenal, sebab tidak mungkin Paulus mengutip frase tersebut jika pendengarnya tidak memahami frase tersebut. Dengan demikian, apakah arti frase menimbun bara api di atas kepala seseorang? Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya menjelaskan apa arti dari frase menimbun bara api di atas kepala seseorang, mari kita mendengarkan terlebih dahulu satu pujian dari Hillsong. Selamat mendengarkan.

Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, kembali lagi bersama saya. Dan saya akan menjelaskan apa arti frase menimbun bara api di atas kepala seseorang. Frase ini ditemukan asal-usulnya berasal dari kata kebiasaan orang Mesir yang dikenal dengan ritual pertobatan. Dalam kisah yang dituturkan dalam Seton Kamwisi, dikisahkan tentang seseorang yang mencuri buku dari sebuah kuburan. Pencuri ini akhirnya menyadari kesalahannya dan hendak mengembalikan barang curiannya. Maka dia meletakkan sebuah panci yang berisi bara api yang panas di atas kepalanya untuk menunjukkan kesadaran dan sikapnya yang memalukan, sekaligus bertobat dan akhirnya mau memperbaiki diri. Dengan bara api di atas kepalanya, orang tersebut datang entah kepada pribadi atau kelompok masyarakat yang dia rugikan untuk menunjukkan ketulusan dari pertobatan. Perlu dicatat bahwa bukan bara api yang diletakkan di atas kepala seseorang yang membawa pertobatan, namun hal itu merupakan bukti yang dilihat dari luar bahwa sebuah pertobatan telah terjadi. Walaupun Alkitab tidak pernah mencatat adanya kebiasaan tersebut yang dicatat oleh Alkitab, hal itu tidak berarti kalau ritual tersebut memang tidak pernah ada. Salah satu kisah Alkitab yang hampir mirip dengan tindakan menimbun bara api, yaitu kisah yang dialami oleh Nabi Yesaya dalam pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Yesaya mengatakan bahwa dia celaka dan akan binasa karena bibirnya najis. Seperti di ayat yang ke-5, apa yang dilakukan malaikat Tuhan untuk mentahirkan kenajisan Yesaya? Malaikat itu mengambil bara api dari mesbah dan menyentuhkannya pada mulut Yesaya. Seperti di ayat yang ke-6, serta berkata, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Walaupun Nabi Yesaya tidak perlu meletakkan bara api di atas kepalanya, namun cerita ini menggambarkan hubungan antara bara api dengan pertobatan dan pentahiran. Tindakan yang dialami Yesaya merupakan contoh simbolis bahwa pertobatan dan pentahiran telah berlangsung. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, pada akhirnya ketika seseorang dikatakan memberi makan dan memberi minum kepada musuhnya, maka tindakan tersebut dikatakan bahwa orang tersebut dapat dikatakan sedang menekankan usaha untuk memperlakukan musuh dengan keramahan dan kebaikan. Dengan kebaikan yang ditunjukkan, maka ada kemungkinan musuh justru bertobat dari tindakannya yang memusuhi. Tidak perlu membalas perbuatan jahat musuh dengan perbuatan jahat atau yang lebih jahat supaya musuh tersebut sadar. Tetapi justru dengan membalas via perbuatan baik, hal itu memungkinkan musuh menyadari kesalahannya. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, demikian tadi penjelasan mengenai arti frase menimbun bara api di atas kepala. Bila ada pertanyaan, kritik, ataupun saran, silakan menghubungi di nomor 0822-333-49555 dan nantikan topik-topik menarik lainnya dalam program Do You Know yang dipersembahkan oleh Grace Salon Ministry. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Tuhan memberkati.

Mari kita siapkan hati kita kepada Tuhan, mengucap syukur atas semua pemberian Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan apapun yang terjadi, itu hanya karena anugerah-Nya. Mari sama-sama kita angkat satu pujian. Semua

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku bertanya.

Salam pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini saya akan mengajak kita semuanya merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat 14 sampai dengan yang ke-19. Wahyu pasal yang ketiga ayat 14 sampai dengan yang ke-19, yaitu berbicara mengenai firman Tuhan kepada jemaat di Laodikia. Saya akan membaca untuk kita semuanya ayat yang ke-15 dan 16 saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Demikian firman Tuhan dari Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-15 dan 16. Renungan kali ini diberi tema, berhati-hati di masa aman. Berhati-hati di masa aman. Pendengar, pernahkah saudara berada dalam masa yang baik, keluarga yang baik, ekonomi yang baik, kesehatan yang baik, semuanya berjalan baik? Sekalipun masa ini tidak panjang, banyak orang pernah mengalaminya. Namun sadarkah kita bahwa ini adalah masa-masa yang rawan terhadap kejatuhan? Terkadang di tengah-tengah rasa aman, nyaman, kita merasa tidak butuh bantuan siapa-apa. Kita bahkan merasa kita tidak membutuhkan Tuhan. Pendengar, secara kasat mata jemaat di Laodikia sangat potensial. Mereka memiliki kehidupan ekonomi yang sangat bagus. Tentu banyak hal yang dapat mereka kerjakan. Namun sayangnya, kondisi rohani dan keimanan jemaat Laodikia digambarkan oleh Yesus. Tak ubahnya seperti air yang suam-suam kuku yang siap untuk dimuntahkan. Karena air yang suam-suam kuku tidak dingin dan tidak panas. Mereka ditegur dan diingatkan oleh Tuhan supaya bertobat meninggalkan kesombongan mereka. Karena mereka merasa tidak berkekurangan apa-apa. Mereka merasa memiliki kemakmuran dan kesejahteraan. Namun Yesus berkata, sesungguhnya mereka melarat dan miskin. Kota yang menghasilkan kain wol, Yesus katakan mereka telanjang. Kota yang memproduksi salep mata, tapi Yesus katakan mereka buta. Bukankah begitu pedas teguran yang disampaikan Tuhan Yesus kepada mereka atas sikap dan kesombongan yang ada, dan Yesus menasihatkan mereka untuk bertobat dan meninggalkan sikap yang tidak benar itu sehingga mereka tidak dimuntahkan. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kesombongan adalah dosa yang serius di mata Tuhan. Kesombongan merupakan manifestasi dari keangkuhan dan pengabaian akan anugerah Tuhan. Hanya orang yang mengabaikan anugerah Tuhanlah yang akan angkuh dan sombong. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, melalui teks ini kita diingatkan bahwa nilai sejati bukan terletak pada kekayaan materi, melainkan nilai sejati dari seseorang itu terletak pada hubungan dan pengenalan Allah yang benar. Kiranya Tuhan memberkati.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi

0: Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya.
1: Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka.
0: Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka.
2: Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah, karena satu orang berdosa yang bertobat."
0: Yesus berkata lagi,
2: "Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, 'Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku.' Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, "Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan bapa.' Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak bapa.' Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, 'Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik,

Sampaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali.

Seberapa jauh kita menghargai dan menghormati kehendak Allah, seberapa besar kerinduan kita untuk menaati kehendak Allah. Nah, di dalam doa Bapa Kami, permohonan yang ketiga, Tuhan Yesus mengajarkan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Nah, apa yang diajarkan di dalam permohonan yang ketiga ini? Permohonan yang ketiga ini mengajarkan

Akan kepada kita untuk menyadari natur kita yang cenderung tidak menaati Allah dan memohon anugerah Allah dalam menaati Dia, supaya kita mau dan kita mampu untuk mengetahui, tunduk, dan melakukan kehendak Allah sama seperti para malaikat di surga. Kita perlu memahami, menyadari benar-benar natur kita yang cenderung pada ketidaktaatan. Paulus mengungkapkan itu di Roma pasal yang ke-7. Walaupun secara akal budi, secara pikiran, dia dahulu tahu apa yang harus dilakukan, tapi seringkali dia gagal untuk melakukannya. Dan itu menjadi pengalaman kita juga. Natur kita adalah natur yang condong kepada dosa. Mereka yang belum di dalam Kristus, apalagi kuasa dosa mereka belum dibereskan, status mereka yang berdosa juga belum dibereskan, secara natur manusia cenderung untuk tidak taat. Yang paling jelas adalah Efesus pasal yang ke-2 ayat yang ke-3. Ketika dikatakan bahwa kita pada dasarnya adalah orang-orang yang harus dimurkai. Dalam bahasa Yunani sebetulnya terjemahan yang hurufiah adalah secara natur kita adalah anak-anak kemurkaan. Secara natur, dan itu dikaitkan dengan berbagai macam perbuatan kedagingan. Berbagai macam dosa yang kita lakukan itu berasal dari hawa nafsu, dari natur kita yang berdosa. Dan setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka status berdosa kita dibereskan, kuasa dosa dalam hidup kita juga dibereskan. Tapi kita jangan lupa bahwa natur kita masih natur yang berdosa. Kita perlu terus-menerus menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia yang baru. Dan kita terus-menerus bergumul dengan itu. Tapi kita semua menyadari bahwa natur kita cenderung untuk tidak taat. Maka permohonan yang ketiga dalam doa Bapa kami ini mengajarkan kita hal itu. Menyadari ketika kita berdoa, setiap hari kita berdoa, kita menyadari natur kita yang berdosa, yang cenderung pada ketidaktaatan. Tapi kita tidak berhenti di sana. Ada harapan untuk kita. Yaitu pada saat yang sama kita juga memohon anugerah Allah untuk menaati Dia. Kita menyadari natur kita tidak bisa diandalkan dan tidak bisa dikalahkan dengan kekuatan kita sendiri. Makanya kita memohon anugerah Allah dalam menaati Dia. Anugerah itulah yang akan memampukan kita untuk mengetahui, untuk tunduk, dan untuk menaati kehendak Allah di dalam diri kita. Kita perlu berusaha supaya kita mengerti apa kehendak Allah. Misalnya dalam Roma 12 ayat yang ke-2 dikatakan, berubahlah oleh pembaruan budimu supaya kamu dapat mengetahui apa manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita perlu terus-menerus membaca kitab suci, mengizinkan Roh Kudus untuk memperbarui pemikiran kita sehingga kita bisa mengetahui kehendak Allah. Dan setelah kita tahu, kita bisa tunduk pada kehendak itu. Kita menyadari bahwa itu adalah yang terbaik. Itu adalah yang harusnya kita lakukan dengan sukacita. Dan pada akhirnya bukan cuma mengetahui dan tunduk, kita pun juga melakukan kehendak itu. Banyak orang yang tahu kehendak Allah tapi tidak melakukan. Banyak orang yang tahu dan mengakui tunduk pada kehendak Allah, tapi mereka tetap tidak melakukan. Tapi ada beberapa orang yang melakukan dalam tanda kutip kehendak Allah, tapi mereka tidak tahu makna dibaliknya, konsep dibaliknya, alasan dibaliknya. Nah, kita perlu meminta anugerah Allah untuk menaati Dia, supaya kita mau dan mampu untuk mengetahui, untuk tunduk, dan untuk melakukan kehendaknya. Dan bukan cuma itu, ada tambahannya. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, kita perlu memahami bahwa para malaikat di surga, mereka tiap hari memandang wajah Bapa di surga. Mereka tiap hari memandang wajah Allah Tritunggal. Dan mereka berseru-seru, misalnya di dalam Yesaya pasal yang ke-6, mereka berseru-seru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya. Di surga ketika Allah berkata A, maka semua penghuni surga akan dengan sukacita berkata
Amin. Ketika Allah punya kehendak B, maka semua dengan sukacita akan berkata amin. Dan itu tidak terjadi di bumi ini. Tidak terjadi di bumi ini. Makanya kita perlu berdoa supaya kehendak Allah itu jadi di bumi seperti di surga. Bukan kebalikannya, di surga seperti di bumi. Ada beda antara apa yang terjadi di surga dengan yang terjadi di bumi. Di surga kehendak Allah direngkuh, dihargai, dan diapresiasi keindahannya. Semua penghuni surga mau dan mampu untuk mengetahui, tunduk, dan menaati kehendak Allah. Tapi di bumi ini belum terjadi seperti itu. Makanya kita perlu terus-menerus berdoa setiap hari supaya kita sendiri dan semakin banyak orang di muka bumi benar-benar mau dan mampu untuk mengetahui, untuk tunduk, dan melakukan kehendak Bapa. Dan itu baru bisa dimulai dengan kesadaran bahwa natur kita cenderung pada kejahatan. Dan kita tidak mungkin bisa menaati Allah dengan kekuatan diri sendiri. Kita membutuhkan anugerah Tuhan. Makanya kita berdoa setiap hari, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kiranya itu juga menjadi doa kita setiap hari. Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Saudara, senang sekali kita dapat berjumpa di radio kesayangan Anda. Apa kabar saudara hari ini? Saya berharap

Saudara pendengar, senang sekali saya bisa berjumpa kembali dengan saudara setelah beberapa saat kita tidak pernah berjumpa. Saudara, sekarang ini saya menjumpai saudara dan harapan saya saudara dalam kondisi yang bagus dan di dalam sukacita selalu. Nah, saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kali ini saya akan memberikan tema dalam perbincangan kita pada pertemuan kali ini adalah tidak kendor ketika ketulusan diragukan orang. Tidak kendor ketika ketulusan diragukan orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan yang menjadi landasan kita pada pertemuan kita kali ini, yaitu di dalam Kolose 3 ayat 5-17. Kolose 3 ayat 5-17 saya akan membacakan untuk saudara. Saudara perhatikan dengan baik. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semua itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan ambil sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikian yang menjadi landasan kita, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam pertemuan ini kami mohon supaya Tuhan mengurapi kami masing-masing. Dengan demikian apa yang hambamu jelaskan bisa diterima dan kehendakmu bisa dipahami oleh saudara kami yang mendengarkan siaran ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin.

Sebelum kita menginjak pada tema kita, tidak kendor ketika ketulusan diragukan orang, maka kita mencoba memahami surat Paulus kepada jemaat di Kolose terlebih dahulu, khususnya dalam ayat-ayat yang kita baca. Kalau kita membaca keseluruhan dari ayat ini, dari pasal ini, sebetulnya Paulus ingin menegaskan

dengan bahwa kamu sekarang ini, hai jemaat di Kolose, kamu ini sudah menjadi orang percaya, sudah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Nah, orang yang demikian ini, orang yang telah menerima Yesus Kristus, itu artinya menerima kematian dan menerima kebangkitannya, menerima haknya sebagai warga negara surga. Orang yang sudah menjadi warga negara kerajaan Allah atau surga itu, ada beberapa hal yang perlu kamu lakukan. Antara lain, matikanlah di dalam dirimu segala sesuatu yang bersifat duniawi. Jadi bukan Tuhan yang membuat mati segala sesuatu yang bersifat duniawi, tetapi kita yang mematikannya di dalam hidup kita, saudara. Apa itu? Disebutkan tadi, pertabulan. Disebutkan tadi, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga serakah. Dan hal-hal yang demikian apabila kita lakukan dalam hidup, sebetulnya sama saja kita sudah membelakangi Tuhan dan kita menyembah berhala. Itu kata Paulus. Cobalah percabulan. Saya pernah ini bertemu dengan seseorang yang seringkali datang ke tempat pelajaran. Sudahlah mas, sudah punya istri. Kenapa sih masih pergi ke situ? Wah Pak Budi, orang muda jangan dilarang. Loh, kalau tidak ke sana kenapa? Ya ada yang kurang hidup ini. Nah ini sudah penyembahan. Artinya kalau tidak datang ke sana itu ada yang kurang. Nah apakah saudara dalam hidup juga ada yang mengikat saudara di dalam duniawi, keduniawian ini? Mungkin hartanya Anda serakah. Mungkin juga hawa nafsu. Nafsu jahat, kepengen mengorbankan orang lain. Saudara, bahwa itu semua apabila kita tetap lakukan dalam hidup, maka yang Anda terima nanti adalah murka Allah. Sikap-sikap yang najis, senantiasa tidak mengendalikan hawa nafsu, percabulan, itu mendatangkan murka Allah. Saudara, kalau saudara itu dulu pernah melakukan hal begitu, sekarang ketika saudara ada di dalam Yesus Kristus, jangan melakukan yang demikian. Itu nasihat Paulus. Kamu sekarang harus benar-benar hidup di dalam Tuhan dengan membuang marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor dari mulut kita. Tidak bohong antara satu dengan yang lain. Meninggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dan mulai kita percaya Yesus Kristus, mengenakan manusia baru terus menerus diperbarui. Sampai kita ini memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Jelas ya? Jadi kita diperbarui. Yang salah kemarin jangan diulangi sekarang. Kita belajar. Kalau kemarin ngomongnya kotor itu banyak sekali ketika kita jengkel, sekarang dikurangi. Sampai kita sempurna, yang keluar dari mulut kita membangun, menghibur, dan juga menguatkan orang yang mendengar. Yang lain lagi yang ditulis Paulus, orang yang sudah lahir baru, orang yang sudah hidup baru di dalam Kristus, tidak lagi membedakan suku. Kamu suku Yunani, suku Yahudi, bersunat, tak bersunat, apa saja, tidak ada perbedaan. Semua dan di dalam segala sesuatu, Kristuslah yang utama.
Saudara, walaupun suku Jawa misalnya seperti saya, tapi kelakuan kita itu kurang ajar gitu ya. Banyak mengorbankan orang lain, tidak ada kasih sama sekali. Ya, itu kita tidak menurut gambar kali kita, tidak menurut gambar Kristus. Kita tidak ada kasih. Kekristenan kita diragukan. Benarkah dia orang Kristen? Kok kelakuannya kayak begitu gitu? Saudara, nah, bukan hanya itu saja. Kita harus menguduskan diri. Kita mengenakan belas kasihan. Kita mengenakan kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Orang yang sudah diperbarui dalam Kristus mesti punya yang begitu. Dan setelah itu, kita ambil bagian di dalam pekerjaan pelayanan. Ini yang akan saya uraikan kepada saudara. Orang yang ikut ambil bagian dalam pelayanan mestinya memenuhi syarat-syarat yang saya katakan tadi. Menurut dasar firman Tuhan, menurut dasar apa yang ditulis Paulus ini. Saudara, tidak mudah orang yang melayani Tuhan. Saya mau cerita sedikit tentang apa yang dialami seorang ibu muda. Seorang ibu muda, saya tidak sebut namanya, maaf Bu ya, saya sudah janji bahwa di dalam contoh khotbah saya di radio, nama ibu tidak saya sebut. Seorang ibu muda, cantik, gitu ya, saya kalau bilang cantik, ya cantik gitu ya. Kalau biasa-biasa saja, ya ibu muda begitu saja. Ya. Seorang ibu muda tidak mau lagi pergi ke tempat ibadah. Tidak mau. Ketika hamba Tuhan mengunjungi dia, Pak, saya tidak usah ke gereja dulu. Saya mau istirahat, katanya. Wah, seperti apa sakit hatinya Pak Pendeta? Seorang yang sangat dibutuhkan di gereja tiba-tiba tidak ke gereja lagi. Kenapa saya katakan dibutuhkan? Ibu tadi banyak bakat untuk memuliakan Tuhan. Suaranya bagus, cerdas, dan bila membawakan firman Tuhan pasti banyak yang mendengar. Dan orang-orang yang mendengar berkata, wah, saya diberkati. Ada rema yang membakar hati saya untuk lebih dekat dengan Tuhan. Itu kata orang-orang yang pernah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan ibu muda tadi. Namun saudara, kali ini dia libur panjang. Ibu muda tadi libur panjang. Tidak pernah datang beribadah. Juga tidak mau terlibat dalam pelayanan. Ibu ini benar-benar tidak mau. Dan bila ditelepon, Bu, bagaimana? Udah lama ibu tidak ke gereja, kenapa? Jawabannya, ya maaf. Sementara ini tidak ikut-ikutan dulu dah. Kenapa begitu? Ya udahlah, nanti. Gitu ya. Ketika dikunjungi, jawabannya sama. Sementara tidak ikut-ikutan dulu. Apa sih sebenarnya yang menjadi sebabnya sampai ibu ini begitu tidak mau datang ke gereja lagi, tidak mau terlibat dalam pelayanan? Menurut selentingan ini, beberapa orang dengan kegiatan ibu ini ada pertanyaan-pertanyaan dari beberapa orang di gereja itu. Apa pamrihnya ibu itu sampai melayani seperti itu? Pamrihnya apa? Kalau tidak ada pamrih, tidak mungkin sampai orang siang malam pikiran, tenaga, suara, duit sampai diberikan kepada gereja.
pasti ada pamriknya. Wah, ibu ini rasa sakit hati, pamrikku apa? Nggak ada sama sekali, aku banyak korban. Kok diterima seperti ini, masih dipertanyakan pamriknya? Ada lagi, ibu itu mendengar. Ah, ibu itu setiap minggu pamer suara. Wah, saya memuliakan Tuhan. Dipikir saya pamer suara. Aduh, kenapa sih kok gak ngerti saya? Ada lagi yang berkata menyakitkan. Mungkin punya maksud supaya jadi besan dengan pendetanya kelak. Saudara, suara-suara itu membuatnya tidak tahan. Dan akhirnya tawar hati. Setelah tawar hati, tidak ada kekuatan lagi. Dan tidak mau lagi terlibat dalam pelayanan. Bahkan untuk beribadah pun ikut-ikutan dibuat libur. Saudara, pernahkah saudara mengalami seperti ibu muda ini? Sudah dilayani dengan sungguh. Waktu, tenaga, Pak Pendeta gak menghargai sama sekali. Bahkan dibilang mau nyaingi aku rupanya ibu ini. Aduh saudara, ini pendeta apa dibantu pelayanan yang maju kan dia. Nanti kalau anggotanya banyak kan ya dia juga yang dapat nama. Loh saya ini gak dapat apa-apa. Sudah persembahan, sudah pikiran, masih juga Pak Pendeta kok ngomong begini. Itu kalau pendetanya yang ngomong ya. Kadang-kadang kan ada juga kan Bapak Pendeta yang kalau anggotanya lebih maju malah gak diberi kesempatan. Ya. Wah. Ini sekolah teologi ya berapa tahun sampai tidak punya pemahaman bahwa semua komponen tubuh Kristus harus dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Ini ada anggota jemaat yang maju dikit, tidak dipercaya lagi, takut kesaingan. Kalau saya senang, saudara. Makanya ketika saya jadi gembala, saya setiap malam Rabu ya itu, kumpul semua orang yang bisa melayani Tuhan. Saya kasih tahu prinsip-prinsip khotbah yang akan dilakukan nanti hari Minggu. Dengan demikian nanti hari Minggu tinggal dijadwal ini kesana. Begitu. Mereka khotbahnya lebih bagus dari saya kok. Enteng kan saya. Mereka membantu pelayanan saya. Kemuliaan Tuhan nampak di situ. Oh ini. Saya pernah diceritain seorang pengerja gereja itu, sudah 13 tahun melayani di gereja itu. Pendeta seniornya tidak pernah memberi kesempatan naik mimbar sekali. Wah itu dikritik sana sini. Wah ini belum waktunya dipercaya. Seperti khotbahnya bagus-bagus gitu. Khotbahnya saya dengar juga. Jangan sampai mematikan karunia. Sebetulnya kan begitu. Semua komponen gereja yang berpotensi dipakai. Supaya gerejanya maju kan begitu mestinya. Wah ini tatanan gereja tidak begitu Pak Puji. Ah tatanan dibuat manusia ini. Kalau saya ya saya pergunakan semua potensi gereja. Supaya gereja maju dan gereja ada wah hangat begitu loh. Nah saudara. Kembali kepada ibu muda tadi. Apa yang dialami oleh ibu muda itu juga telah dialami oleh Paulus ketika itu. Ia juga diragukan oleh banyak orang keberadaannya menjadi orang percaya. Memang Paulus bukanlah orang yang sempurna. Pernah mengalami kesalahan di dalam menilai orang. Misalnya menilai Yohanes Markus sampai Yohanes Markus tidak bisa ikut dalam tim. Pernah juga dipertanyakan pelayanannya. Dipertanyakan pelayanannya, pamrih-pamrihnya. Bahkan banyak yang mempertanyakan bukti kerasulannya. Namun semua suara-suara miring itu tidak menjadikan pelayanan Paulus kepada Tuhan kendor atau sampai berhenti. Paulus bisa menghadapi. Karena apa?
memang ketulusan ada di dalam dirinya. Dan pelayanan bukan ditujukan untuk dipuji orang atau menjadikan orang berkenan. Namun pelayanan yang dilakukan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Oleh karena itulah ia memberi nasihat kepada siapapun yang terlibat pelayanan. Termasuk saudara. Ya, termasuk saya. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nah, ini tulisan Paul. Dan segala sesuatu, apa saja yang kita kerjakan, maksudnya begitu. Kerjakan dalam nama Yesus, kalau memang untuk Tuhan Yesus. Saudara tidak akan kecewa terhadap orang-orang yang meragukan saudara. Jadi ini merupakan pelajaran. Pelajaran saya dan saudara di dalam menjadi alat kemuliaan Tuhan. Saudara, saya kasih tahu ya. Manusia ini, manusia saya dan saudara dan semua orang lah, hanya terbatas di dalam melihat. Namun Tuhan melihat sedalam-dalamnya sampai ke hati kita yang paling dalam. Jangan mengharapkan mendapat pujian dari manusia. Setiap kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, jangan sekali-kali mengharapkan. Supaya apa? Supaya tidak kecewa. Tetapi pandanglah Tuhan yang memang berkenan bila mana namanya dimuliakan oleh karena apa yang kita lakukan. Saudara pendengar, bagaimana saudara? Jadi nasihat saya kepada saudara, ingat baik-baik ini. Jangan mudah gugur semangat pelayanan kita karena penilaian orang-orang yang tidak sesuai dengan motivasi kita. Karena apa? Karena penilaian yang benar dan tepat hanya Tuhan yang punya. Jika segala pelayanan untuk Dia, maka semangat kita tidak akan pudar. Amin, saudara. Nah, kiranya apa yang saya sampaikan menjadi berkat bagi saudara. Mari kita berdoa. Bapa Surgai, kebenaran sudah hambamu sampaikan. Kiranya apa yang hambamu sampaikan sungguh-sungguh menjadikan saudara kami ini dikuatkan untuk terlibat terus di dalam pelayanan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.

Saudara, baru saja kita mendengarkan acara Terang Kehidupan, persembahan dari Lembaga Pelayanan Iman dan Doa. Saya yakin saudara sungguh diberkati Tuhan dengan firman Tuhan dan penjelasannya. Namun, jika saudara masih ada pertanyaan atau ingin berbagi bersama kami, silakan kirimkan surat Anda ke acara Terang Kehidupan, PO Box 84, Malang 65101, atau bisa melalui SMS ke nomor 081-233-69-3793. Bahkan jika Anda ingin beremail kepada kami, silakan kirimkan email Anda ke siaran@pidmedia.com. Nah, saudara, sampai jumpa di acara kami berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati saudara.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu

Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya, Kristi, dalam program Do You Know? Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai apakah makna dari menimbun bara api di atas kepala. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita sudah sering mendengar menimbun bara api di atas kepala. Tetapi apakah makna sesungguhnya menimbun bara api di atas kepala? Mari kita simak bersama dalam program Do You Know?

Makna menimbun bara api di atas kepala. Dalam Amsal 25 ayat 21 sampai ayat yang ke-22, dikatakan demikian, "Jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti, dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air, karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalas itu kepadamu." Dan Roma 12 ayat yang ke-20 juga mengutip ayat ini, "Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya." Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, baik kitab Amsal maupun Roma memunculkan frase ini dalam konteks melakukan perbuatan yang baik kepada sesama atau secara khusus kepada musuh. Jika seseorang berbuat baik kepada musuhnya, yaitu memberi makan kepada yang lapar dan memberi air kepada yang haus, tindakan tersebut dikategorikan menimbun bara api di atas kepala seseorang. Beberapa terjemahan bahasa Inggris memberikan tambahan kata yang jauh lebih mengerikan daripada kata bara api. Seperti King James Version, bara api diterjemahkan coals of fire. Bagi pembaca modern, tindakan menimbun bara api di atas kepala seseorang akan menimbulkan pertanyaan besar dengan membayangkan bara api yang diletakkan di kepala seseorang. Bukankah tindakan itu justru membahayakan bahkan dapat melukai fisik orang lain? Bagi pendengar kitab Amsal maupun surat Roma, frase ini, menimbun bara api di atas kepala seseorang, pastilah merupakan ungkapan yang sangat umum dikenal. Sebab tidak mungkin Paulus mengutip frase tersebut jika pendengarnya tidak memahami frase tersebut. Dengan demikian, apakah arti frase menimbun bara api di atas kepala seseorang? Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya menjelaskan apa arti dari frase menimbun bara api di atas kepala seseorang, mari kita mendengarkan terlebih dahulu satu pujian dari Hillsong. Selamat mendengarkan.

Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, kembali lagi bersama saya. Dan saya akan menjelaskan apa arti frase menimbun bara api di atas kepala seseorang. Frase ini ditemukan asal-usulnya berasal dari kata kebiasaan orang Mesir yang dikenal dengan ritual pertobatan. Dalam kisah yang dituturkan dalam Seton Kamwisi, dikisahkan tentang seseorang yang mencuri buku dari sebuah kuburan. Pencuri ini akhirnya menyadari kesalahannya dan hendak mengembalikan barang curiannya. Maka dia meletakkan sebuah panci yang berisi bara api yang panas di atas kepalanya untuk menunjukkan kesadaran dan sikapnya yang memalukan, sekaligus bertobat dan akhirnya mau memperbaiki diri. Dengan bara api di atas kepalanya, orang tersebut datang entah kepada pribadi atau kelompok masyarakat yang dia rugikan untuk menunjukkan ketulusan dari pertobatan. Perlu dicatat bahwa bukan bara api yang diletakkan di atas kepala seseorang yang membawa pertobatan, namun hal itu merupakan bukti yang dilihat dari luar bahwa sebuah pertobatan telah terjadi. Walaupun Alkitab tidak pernah mencatat adanya kebiasaan tersebut yang dicatat oleh Alkitab, hal itu tidak berarti kalau ritual tersebut memang tidak pernah ada. Salah satu kisah Alkitab yang hampir mirip dengan tindakan menimbun bara api, yaitu kisah yang dialami oleh Nabi Yesaya dalam pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Yesaya mengatakan bahwa dia celaka dan akan binasa karena bibirnya najis. Seperti di ayat yang ke-5, apa yang dilakukan malaikat Tuhan untuk mentahirkan kenajisan Yesaya? Malaikat itu mengambil bara api dari mesbah dan menyentuhkannya pada mulut Yesaya. Seperti di ayat yang ke-6, serta berkata, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Walaupun Nabi Yesaya tidak perlu meletakkan bara api di atas kepalanya, namun cerita ini menggambarkan hubungan antara bara api dengan pertobatan dan pentahiran. Tindakan yang dialami Yesaya merupakan contoh simbolis bahwa pertobatan dan pentahiran telah berlangsung. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, pada akhirnya ketika seseorang dikatakan memberi makan dan memberi minum kepada musuhnya, maka tindakan tersebut dikatakan bahwa orang tersebut dapat dikatakan sedang menekankan usaha untuk memperlakukan musuh dengan keramahan dan kebaikan. Dengan kebaikan yang ditunjukkan, maka ada kemungkinan musuh justru bertobat dari tindakannya yang memusuhi. Tidak perlu membalas perbuatan jahat musuh dengan perbuatan jahat atau yang lebih jahat supaya musuh tersebut sadar. Tetapi justru dengan membalas via perbuatan baik, hal itu memungkinkan musuh menyadari kesalahannya. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, demikian tadi penjelasan mengenai arti frase menimbun bara api di atas kepala. Bila ada pertanyaan, kritik, ataupun saran, silakan menghubungi di nomor 0822-333-49555 dan nantikan topik-topik menarik lainnya dalam program Do You Know yang dipersembahkan oleh Grace Salon Ministry. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semua

Salam pendengar yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini saya akan mengajak kita semuanya merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat 14 sampai dengan yang ke-19. Wahyu pasal yang ketiga ayat 14 sampai dengan yang ke-19, yaitu berbicara mengenai firman Tuhan kepada jemaat di Laodikia. Saya akan membaca untuk kita semuanya ayat yang ke-15 dan 16 saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau

dalam masa yang baik, keluarga yang baik, ekonomi yang baik, kesehatan yang baik, semuanya berjalan baik. Sekalipun masa ini tidak panjang, banyak orang pernah mengalaminya. Namun sadarkah kita bahwa ini adalah masa-masa yang rawan terhadap kejatuhan? Terkadang di tengah-tengah rasa aman, nyaman, kita merasa tidak butuh bantuan siapa-apa. Kita bahkan merasa kita tidak membutuhkan Tuhan. Pendengar, secara kasat mata jemaat di Laodikia sangat potensial. Mereka memiliki kehidupan ekonomi yang sangat bagus. Tentu banyak hal yang dapat mereka kerjakan. Namun sayangnya, kondisi rohani dan keimanan jemaat Laodikia digambarkan oleh Yesus. Tak ubahnya seperti air yang suam-suam kuku yang siap untuk dimuntahkan. Karena air yang suam-suam kuku tidak dingin dan tidak panas. Mereka ditegur dan diingatkan oleh Tuhan supaya bertobat meninggalkan kesombongan mereka. Karena mereka merasa tidak berkekurangan apa-apa. Mereka merasa memiliki kemakmuran dan kesejahteraan. Namun Yesus berkata, sesungguhnya mereka melarat dan miskin. Kota yang menghasilkan kain wol, Yesus katakan mereka telanjang. Kota yang memproduksi salep mata, tapi Yesus katakan mereka buta. Bukankah begitu pedas teguran yang disampaikan Tuhan Yesus kepada mereka atas sikap dan kesombongan yang ada? Dan Yesus menasihatkan mereka untuk bertobat dan meninggalkan sikap yang tidak benar itu sehingga mereka tidak dimuntahkan. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kesombongan adalah dosa yang serius di mata Tuhan. Kesombongan merupakan manifestasi dari keangkuhan dan pengabaian akan anugerah Tuhan. Hanya orang yang mengabaikan anugerah Tuhanlah yang akan angkuh dan sombong. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, melalui teks ini kita diingatkan bahwa nilai sejati bukan terletak pada kekayaan materi, melainkan nilai sejati dari seseorang itu terletak pada hubungan dan pengenalan Allah yang benar. Kiranya Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Seberapa jauh kita menghargai dan menghormati kehendak Allah, seberapa besar kerinduan kita untuk menaati kehendak Allah. Nah, di dalam doa Bapa Kami, permohonan yang ketiga, Tuhan Yesus mengajarkan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, apa yang diajarkan di dalam permohonan yang ketiga ini? Permohonan yang ketiga ini mengajarkan kepada kita untuk menyadari natur kita yang cenderung tidak menaati Allah dan memohon anugerah Allah dalam menaati Dia, supaya kita mau dan kita mampu untuk mengetahui, tunduk, dan melakukan kehendak Allah sama seperti para malaikat di surga. Kita perlu memahami, menyadari benar-benar natur kita yang cenderung pada ketidaktaatan. Paulus mengungkapkan itu di Roma pasal yang ke-7. Walaupun secara akal budi, secara pikiran, dia dahulu tahu apa yang harus dilakukan, tapi seringkali dia gagal untuk melakukannya. Dan itu menjadi pengalaman kita juga. Natur kita adalah natur yang condong kepada dosa. Mereka yang belum di dalam Kristus, apalagi kuasa dosa mereka belum dibereskan, status mereka yang berdosa juga belum dibereskan, secara natur manusia cenderung untuk tidak taat. Yang paling jelas adalah Efesus pasal yang ke-2 ayat yang ke-3, ketika dikatakan bahwa kita pada dasarnya adalah orang-orang yang harus dimurkai. Dalam bahasa Yunani sebetulnya terjemahan yang hurufiah adalah secara natur kita adalah anak-anak kemurkaan. Secara natur, dan itu dikaitkan dengan berbagai macam perbuatan kedagingan, berbagai macam dosa yang kita lakukan, itu berasal dari hawa nafsu, dari natur kita yang berdosa. Dan setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka status berdosa kita dibereskan, kuasa dosa dalam hidup kita juga dibereskan. Tapi kita jangan lupa bahwa natur kita masih natur yang berdosa. Kita perlu terus-menerus menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia yang baru. Dan kita terus-menerus bergumul dengan itu. Tapi kita semua menyadari bahwa natur kita cenderung untuk tidak taat. Maka permohonan yang ketiga dalam doa Bapa Kami ini mengajarkan kita hal itu. Menyadari ketika kita berdoa, setiap hari kita berdoa, kita menyadari natur kita yang berdosa, yang cenderung pada ketidaktaatan. Tapi kita tidak berhenti di sana. Ada harapan untuk kita, yaitu pada saat yang sama kita juga memohon anugerah Allah untuk menaati Dia. Kita menyadari natur kita tidak bisa diandalkan dan tidak bisa dikalahkan dengan kekuatan kita sendiri. Makanya kita memohon anugerah Allah dalam menaati Dia. Anugerah itulah yang akan memampukan kita untuk mengetahui, untuk tunduk, dan untuk menaati kehendak Allah di dalam diri kita. Kita perlu berusaha supaya kita mengerti apa kehendak Allah. Misalnya dalam Roma 12 ayat yang ke-2 dikatakan, berubahlah oleh pembaruan budimu supaya kamu dapat mengetahui apa manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita perlu terus-menerus membaca kitab suci, mengizinkan Roh Kudus untuk memperbarui pemikiran kita sehingga kita bisa mengetahui kehendak Allah. Dan setelah kita tahu, kita bisa tunduk pada kehendak itu. Kita menyadari bahwa itu adalah yang terbaik, itu adalah yang harusnya kita lakukan dengan sukacita. Dan pada akhirnya bukan cuma mengetahui dan tunduk, kita pun juga melakukan kehendak itu. Banyak orang yang tahu kehendak Allah tapi tidak melakukan. Banyak orang yang tahu dan mengakui tunduk pada kehendak Allah, tapi mereka tetap tidak melakukan. Tapi ada beberapa orang yang melakukan dalam tanda kutip kehendak Allah, tapi mereka tidak tahu makna dibaliknya, konsep dibalik.

Ya, alasan dibaliknya. Nah, kita perlu meminta anugerah Allah untuk menaati Dia, supaya kita mau dan mampu untuk mengetahui, untuk tunduk, dan untuk melakukan kehendak-Nya. Dan bukan cuma itu, ada tambahannya. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Nah, kita perlu memahami bahwa para malaikat di surga, mereka tiap hari memandang wajah Bapa di surga. Mereka tiap hari memandang wajah Allah Tritunggal. Dan mereka berseru-seru, misalnya di dalam Yesaya pasal yang ke-6. Mereka berseru-seru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya. Di surga ketika Allah berkata A, maka semua penghuni surga akan dengan sukacita berkata amin. Ketika Allah punya kehendak B, maka semua dengan sukacita akan berkata amin. Dan itu tidak terjadi di bumi ini. Tidak terjadi di bumi ini. Makanya kita perlu berdoa supaya kehendak Allah itu jadi di bumi seperti di surga. Bukan kebalikannya, di surga seperti di bumi. Ada beda antara apa yang terjadi di surga dengan yang terjadi di bumi. Di surga kehendak Allah direngkuh, dihargai, dan diapresiasi keindahannya. Semua penghuni surga mau dan mampu untuk mengetahui, tunduk, dan menaati kehendak Allah. Tapi di bumi ini belum terjadi seperti itu. Makanya kita perlu terus-menerus berdoa setiap hari supaya kita sendiri dan semakin banyak orang di muka bumi benar-benar mau dan mampu untuk mengetahui, untuk tunduk, dan melakukan kehendak Bapa. Dan itu baru bisa dimulai dengan kesadaran bahwa natur kita cenderung pada kejahatan. Dan kita tidak mungkin bisa menaati Allah dengan kekuatan diri sendiri. Kita membutuhkan anugerah Tuhan. Makanya kita berdoa setiap hari, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kiranya itu juga menjadi doa kita setiap hari. Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen bersama Ibu Esther Cahya, Sarjana Psikologi, dan juga Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau berdua adalah pakar konseling keluarga dan juga dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang, akan menemani Anda dalam sebuah perbincangan yang pasti sangat menarik dan bermanfaat. Dan kali ini kami akan berbincang-bincang tentang mengalahkan pikiran negatif. Dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, berpikiran negatif, pengertian orang,

0: kalau menghadapi suatu masalah atau suatu hal, yang dilihat adalah yang negatifnya. Dan bukan hanya hal tertentu, tapi boleh dikata menghadapi segala macam hal, selalu yang disoroti adalah aspek-aspek yang negatifnya, seolah-olah yang positif itu luput dari pandangannya.
1: Misalnya, contoh konkretnya bagaimana Pak Pol?
0: Misalnya seseorang akan menempuh ujian. Nah, dia langsung sudah berpikir bahwa dia akan gagal dalam ujiannya. Dia adalah orang yang memiliki banyak kekurangan, sehingga dia gak mungkin belajar dengan baik. Dia itu orang yang memang gak bisa berpikir cepat, teman-temannya berpikir dengan cepat, jadi dia tahu dia akan tertinggal nanti. Nah, dengan kata lain, dia sudah mengantisipasi bahwa dia akan mengalami kegagalan. Nah, ini saya kira yang seringkali terjadi pada kita sewaktu kita ini takut ya, bahwa kita akan mengalami suatu kegagalan atau kekalahan. Jadi saya boleh panggil juga bahwa pola pikir negatif sebetulnya merupakan reaksi kalah terhadap tantangan. Kita belum menghadapi tantangan itu, namun kita sudah beranggapan kita akan kalah. Nah, pikiran negatif jadinya sebetulnya ya berfungsi untuk menghindari kekalahan tersebut. Nah, dengan kita mengisi dengan pikiran-pikiran negatif, kan akhirnya kita nggak akan melakukannya. Nah, dengan kita tidak melakukannya, berarti kan kita terbebaskan dari kekalahan itu. Atau kalaupun kita melakukannya, misalkan ujian itu kita ambil, terus kemudian hasilnya benar-benar jelek, kita nggak akan terkejut. Kita akan mudah berkata, ya memang saya sudah mengantisipasi saya bakal dapat jelek. Saya memang gak seberuntung teman-teman saya yang bisa berpikir dengan cepat. Saya belajar perlu waktu yang lama. Ya memang akan saya begini kok hasilnya. Dengan kata lain, dia gak usah menghadapi realitas kekalahan sepahit itu, dengan cara ya mengisi pikiran-pikirannya dengan hal-hal yang negatif tadi.
2: Tapi kalau ada orang yang mengatakan, ya karena memang pengalaman menunjukkan seperti itu, bagaimana Pak Paul?
0: Nah, ini yang seringkali menjadi alasan orang-orang yang berpikir negatif ya, bahwa bukankah di masa yang lampau saya sudah mengalami kegagalan, kekalahan, maka pasti saya akan mengalami juga kegagalan. Pertanyaannya adalah, apakah satu kegagalan akan dengan pasti membawa kita kepada kegagalan berikutnya? Kan belum tentu sebetulnya. Jadi nanti akan kita coba lihat ya cara-cara untuk menanganinya. Tapi memang saya bisa memahami akan ada orang yang berkata, ya saya memang pernah gagal, saya pernah gak bisa, jadi ya pasti saya juga gak bisa. Namun saya mau tekankan bahwa satu kegagalan belum tentu membawa kita kepada kegagalan berikutnya.
1: Ya, apakah itu sehubungan dengan kurang percaya dirinya? Seseorang yang kurang percaya diri gitu.
0: Saya kira berkaitan dengan itu, Pak Gunawan. Jadi ada kalanya karena kita kurang percaya diri dan kita mengantisipasi kita bakal gagal, maka kita buru-buru mengisi benak kita dengan pikiran-pikiran negatif itu. Nah, tapi yang menarik adalah, Pak Gunawan, salah satu ciri kepribadian yang mudah sekali ya berpikir negatif adalah orang yang perfeksionis. Orang yang bergebu-gebu dan tersedot untuk melakukan sesuatu sesempurna mungkin. Nah, pola ini mudah sekali melahirkan pola pikir negatif. Saya kira ada beberapa penyebabnya ya. Seseorang yang perfeksionis itu melihat sesuatu secara mendetail. Nah, karena mendetail, dia melihat banyak. Melihat terlalu banyak, yang kecil-kecil sekali. Dan orang yang perfeksionis itu sukar menoleransi yang namanya kekurangan. Jadi, memang orang yang perfeksionis mudah sekali untuk melihat dan menitikberatkan pada yang negatif. Dan gagal akhirnya melihat yang positif.
2: Ada orang yang mengatakan seperti ini, Pak Paul, apakah dia tergolong perfeksionis atau enggak ya? Dia bilang, ya pokoknya kalau kita sudah berpikir yang jelek-jelek ini, kalau misalnya memang sungguh-sungguh jelek kan enggak.

0: sampai jatuh, dan kalau memang ternyata baik, ya anugerah gitu. Itu apakah bagian dari sikap perfeksionis itu?
1: Mungkin bukan perfeksionis kalau dalam hal seperti itu, tapi itu lebih merupakan gambar mental yang menyeluruh dari orang yang berpola pikir negatif.
0: Mm-hmm.
1: Jadi senantiasa mengalasi sesuatu itu dengan yang negatif, sehingga kalaupun dia harus jatuh, dia gak akan merasa terlalu sakit, karena dia sudah siapkan dirinya dengan yang negatif itu. Maka tadi saya tekankan pada awalnya bahwa berpola pikir negatif sesungguhnya upaya untuk mengurangi ya sakitnya kekalahan atau kegagalan, atau upaya untuk menghindar dari sakitnya kekalahan atau kegagalan. Gitu.
0: Sedangkan mungkin kalau orang perfeksionis berarti kalau dia sudah antisipasi ini akan gagal, dia cenderung yang tidak melakukan apa-apa itu tadi.
1: Sama
0: ya?
1: Sekali, betul. Karena bagi dia sesuatu itu harus sempurna atau tidak sama sekali. Jadi begitu dia melihat banyak yang negatif, dia akan berkata tidak. Namun memang orang yang perfeksionis sebetulnya karena terlalu tinggi dalam standarnya, sehingga yang di bawah standar itu dianggap negatif. Gitu. Jadi memang mudah berpikir negatif karena itu dia standarnya yang terlalu tinggi. Semua harus sesuai dengan standar itu.
0: Yang menurut orang lain sebenarnya sudah baik, bisa jadi buat dia tetap sebagai satu kegagalan gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
2: Tapi dalam hal itu kan merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap dirinya sendiri, Pak Pol. Orang yang berpikir negatif itu atau lari dari kenyataan itu yang mana?
1: Saya kira betul ya Pak Gunawan, bahwa itu adalah upaya untuk melindungi diri dalam pengertian melindungi citra diri yang selama ini dimilikinya. Dia melihat dirinya sebagai orang yang berkualitas tinggi, jadi dia mencoba mempertahankannya. Nah, saya nggak berkata hiduplah sembarangan dan tidak usah menghasilkan karya yang indah atau yang bermutu. Namun saya kira bedanya adalah orang yang perfeksionis dikuasai sehingga tidak bisa fleksibel untuk menerima sesuatu yang di bawah standarnya. Nah, yang saya kira lebih sehat adalah kemampuan untuk fleksibel sehingga bisa mengurangi standar kalau memang itu yang terjadi dan itulah keadaannya. Nah, orang yang perfeksionis memang gak mempunyai kefleksibelan itu. Dia sangat dikuasai, terobsesi dengan keinginannya mencapai kesempurnaan.
0: Apakah pikiran negatif pada orang perfeksionis ini juga akan mempengaruhi dalam dia berpikir tentang orang lain, Pak Paul, selain kepada diri sendiri?
1: Saya kira akan berpengaruh, Bu Esther. Jadi, orang-orang perfeksionis biasanya mengharapkan orang melakukan sesuatu yang dia minta sesempurna mungkin pula, dan sulit menerima karya kerja orang yang dianggapnya tidak mencapai standar dia. Jadi dia bukan saja melihat kekurangan pada karyanya, tapi mudah sekali melihat kekurangan pada karya orang lain pula. Nah, kalau gak hati-hati, dia akan menyalahkan orang seolah-olah orang itu sengaja gak memberikan karya terbaiknya, meskipun sesungguhnya orang itu memang ya terbatas dalam karyanya atau kemampuannya.
0: Mungkin akhirnya saya membayangkan bisa jadi menimbulkan prasangka-prasangka yang lain ya. Dalam arti memang dia tidak suka sama saya, dia tidak mendukung saya.
1: Bagus sekali Bu Esther, saya kira itu mudah sekali terbentuk ya. Karena dia langsung mempribadikan hal-hal itu, beranggapan bahwa orang-orang ini memang ya sengaja gak mau menghargai dia, gak mau memberikan dukungan kepada gagasannya atau kerjanya. Ya begitu dah, langsung ke pribadi.
2: Iya, nah, di orang-orang semacam itu kan pasti terpengaruh oleh latar belakangnya, Pak Pol. Apa yang terjadi sebelum dia terbentuk seperti itu sebenarnya?
1: Saya kira iya Pak Gunawan. Jadi saya harus akui bahwa salah satu penyebab yang lainnya dari pola pikir negatif adalah kemungkinan seseorang pernah atau cukup sering mengalami kegagalan atau kekalahan. Jadi tadi ini kembali lagi kepada yang tadi Ibu Esther sudah katakan, akhirnya dia gamang ya dengan tantangan karena terlalu sering tantangan itu tidak bisa dilewatinya. Justru waktu ada tantangan, dia itu jatuh, dia itu gagal. Dan dia pernah berusaha sebaik-baiknya. Namun kalau sudah beberapa kali gagal, kecenderungannya memang orang akan takut gagal. Saya berikan contoh yang mudah sekali. Misalkan kita ini melamar pekerjaan. Kita lamar sekali, ditolak. Kita masih bersemangat. Lamar kedua kali, masih bersemangat meskipun telah ditolak. Tapi saya kira kalau kita sudah melamar pekerjaan misalnya 7-8 kali, untuk ke-9 kalinya, kita nggak bisa enggak ya. Sudah mengisi pikiran kita dengan
2: ditolak lagi.
1: Betul. Dengan antisipasi kita bakal ditolak. Sebab kenapa? Sebab sekali lagi, ya sebagai manusia kita mau melindungi diri, kita gak bisa merasakan sakitnya penolakan yang ke-9 kali. Jadi untuk mengurangi rasa sakit itu, ya kita langsung sudah berkata, saya akan pasti tolak. Nah, jadi ada kalanya memang pola pikir negatif muncul dari pengalaman hidup yang syarat dengan kekalahan atau kegagalan.
0: Kalau dari lingkungan keluarga pada masa kecil atau pada masa remaja begitu, punya pengaruh gak Pak Paul?
1: Saya kira berpengaruh pula Bu Esther. Jadi saya kira ini adalah penyebab lainnya dari pola pikir negatif, yaitu pada masa pertumbuhannya dia hidup dengan figur-figur penting yang kerap melecehkannya atau justru meragukan kesanggupannya. Saya pernah mendengar suatu kesaksian ya dari orang yang selalu mengalami kegagalan dalam tes, dalam ulangan ya waktu masa kecil. Kemudian suatu hari dia berhasil mendapatkan nilai yang baik. Nah, ironisnya pada waktu si guru mendapati nilainya baik, komentar pertama yang dia lontarkan kepada si anak tersebut adalah, kamu nyontek dari siapa? Jadi ya si guru rupanya ya beranggapan anak ini gak mungkin meraih nilai yang baik. Padahalnya saat itu si anak berusaha sekeras mungkin dan berhasil mendapatkan nilai yang baik. Jadi memang orang lain pun kalau sudah mempunyai prasangka, ya itu akan tetap berperan ya dalam penilaiannya terhadap orang lain. Nah, si anak ini yang menjadi korban. Jadi ya hal-hal seperti tadi ya, pelecehan, orang meragukan kemampuan, gak bisa enggak akan tertanam, akan menjadi akhirnya pola pikir dia bahwa iya ya, orang kok selalu meragukan kemampuan saya, orang selalu kok menghina saya, orang yang gak mampu, jangan-jangan itu benar bahwa memang saya orang yang gak bisa apa-apa. Dan karena udah berpikir dia bakalan gak bisa, ya akhirnya sungguh-sungguh dia membuktikan ini dia gak bisa.
2: Ya memang baru beberapa hari yang lalu itu saya ketemu seorang ibu yang dia katakan pada saya menyesal karena dulu ketika anaknya itu masih kecil dalam pengertian SD gitu Pak Paul, selalu dikata-katain kamu bodoh, kamu gak mampu. Dan itu terjadi, memang terjadi betul gitu, sampai dia katakan, wah apa yang saya katakan itu menjadi kenyataan sekarang. Dan dia menyesali itu. Tapi bagaimana sekarang menumbuhkan rasa percaya diri pada anak itu bahwa sebenarnya dia bisa?
1: Saya kira perlakuan kita memang kalau kita adalah orang tuanya ya, harus memberikan lebih banyak dukungan dan mengurangi celaan-celaan. Saya mau memberikan suatu gambaran ya melalui kisah yang sungguh-sungguh terjadi. Ini adalah salah sebuah riset ya. Di sebuah sekolah diadakan riset. Risetnya adalah seperti ini. Siswa yang masuk menjalani tes masuk. Nah, guru yang pertama, sebut saja guru A, diberitahukan bahwa tes masuk anak-anak ini tinggi-tinggi. Ya. Nah, di kelas yang lain, guru yang satunya diberitahukan bahwa guru saja, guru B misalkan, siswa itu, maaf, tes masuk siswa-siswa itu buruk. Nah, guru A dan guru B menghadapi siswa yang baru. Apa yang terjadi? Ternyata pada akhir tahun ajaran, siswa dari guru A menghasilkan nilai yang tinggi-tinggi, sedangkan hasil dari guru B, siswanya itu nilainya buruk-buruk. Nah, ternyata apa yang terjadi dalam studi itu diselidiki bahwa si guru A karena beranggapan bahwa siswanya ini tes masuknya tinggi-tinggi, mereka adalah siswa yang pandai. Si guru B karena melihat siswa ini nilainya buruk, beranggapan yang masuk ke kelas dia adalah anak-anak yang kurang pandai. si guru A memperlakukan siswanya sebagai siswa yang pandai, memberikan pujian, memberikan tantangan yang tinggi. Si guru B karena menganggap siswanya itu kurang pandai, memperlakukan siswanya sebagai orang-orang yang kurang pandai. Tantangannya dikurangi, pujian-pujian dikurangi, dan hasil akhirnya memang beda. Jadi saya kira kalau kita orang tua harus berhati-hati ya dalam memberikan komentar, jangan sampai kita melecehkan anak. Yang diperlukan memang adalah dorongan-dorongan.
2: Ya, tapi dalam contoh yang Pak Pol tadi sebutkan yang terakhir ini kan, yang dipengaruhi itu gurunya, Pak, bukan siswanya gitu. Tetapi kenapa dia tiba-tiba menjadi punya pikiran yang negatif ya, terhadap anak didiknya?
1: Ya, memang itu suatu percobaan, dan ternyata ya waktu seorang guru melihat bahwa tes masuk siswanya itu buruk, dia sudah langsung beranggapan bahwa siswanya itu memang orang-orang yang tidak pandai. Nah, itu adalah suatu percobaan. Sebetulnya siswa-siswa itu sebetulnya tidak mengalami tes apapun, itu adalah tes yang dibuat saja hasilnya untuk si guru dan untuk diuji apakah memang akan membuahkan perbedaan. Dan ternyata ada bedanya.
2: Jadi pengaruh dari luar, stimulan dari luar itu akan berpengaruh pada seseorang, pola pikir seseorang itu negatif atau positifnya gitu, Pak.
1: Saya kira iya. Jadi kalau kita memang terlalu sering ya menerima pelecehan dan penghinaan, kita cenderung akan mengembangkan pola pikir yang negatif.
2: Jadi betul. Penanganannya bagaimana sekarang?
1: Yang pertama adalah kita harus memfokuskan pada apa yang ada atau yang telah terjadi, bukan pada yang tidak ada dan yang belum terjadi. Jadi sekali lagi contoh misalnya mengenai melamar pekerjaan. Kalau belum terjadi, karena kita belum melamar yang ke-9 ini, kita jangan langsung berkata saya pasti gagal, karena memang belum terjadi. Meskipun yang 1-8 sudah terjadi, yang ke-9 tetap kita harus berkata belum terjadi. Ini yang terjadi pada Thomas Alva Edison suatu menemukan listrik. Saya gak ingat ke 1000 berapa kalinya eksperimen itu dilakukan baru dia menemukan listrik. Nah, mungkin sekali pada waktu dia ke-900, dia tetap berkata yang ke-900 belum saya lakukan. Jadi belum bisa saya katakan saya pasti gagal. Jadi fokuskan pada apa yang ada atau yang telah terjadi, bukan yang tidak ada dan yang belum terjadi.
2: Ya, memang menarik itu pernyataan Thomas Alva Edison yang mengatakan saya sudah mencoba sekian ratus kali, kenapa saya tidak mau mencoba sekali lagi dan yang terakhir itu ternyata berhasil gitu, Pak Pol.
1: Betul.
2: Itu yang bagus.
0: Cuma saya membayangkan kalau misalnya memang pola ini sudah dimiliki seseorang sampai sekian tahun, kan namanya juga sudah pola begitu, Pak Pol, ya. Dia harus berpikir, menemukan pemikiran ini sendirian kan pasti sulit ya.
1: Sangat-sangat sulit. Jadi memang kita ini kalau tahu teman kita mempunyai masalah ya dengan pola pikir negatif, kita harus mendorongnya. Nah, kalau kita sendiri yang berpola pikir negatif dan kita sadari itu, saya rasa kita harus masuk ke langkah berikutnya, yaitu yang tadi Ibu Esther sudah paparkan, yakni berkonsultasilah dengan orang lain guna mendapatkan wawasan yang lebih luas atau dorongan. Sebab memang dari diri kita sendiri kemungkinan tenaga itu sudah hampir habis.
0: Iya, apalagi misalnya memang pengalamannya juga buruk, gagal berkali-kali, lalu memang belum pernah dapat dukungan dari orang lain, dia harus berjuang sendirian gitu ya.
1: Betul. Jadi masuk akal kalau dia kalau harus berjuang sendirian rasanya udah kalah duluan. Maka mintalah bantuan, konsultasilah dengan orang lain, tukar pikiranlah dengan orang lain sehingga orang lain pun bisa memberikan masukan apa yang perlu diperbaiki dan kira-kira apa kemungkinan keberhasilannya dan sebagainya. Jadi dia perlu memang tenaga pinjaman dari orang lain.
2: Ya, tapi ada kesulitan yang harus dihadapi saya rasa itu untuk memilah-milah mana yang kira-kira dia bisa lakukan dan mana yang dia tidak bisa lakukan itu, karena tidak mungkin dia akan bisa melakukan semuanya itu.
1: Dengan kata lain, seseorang memang pada akhirnya harus menginventarisasi kemampuannya ya, dengan tepat. Jadi jangan sampai dianya juga bermasalah dalam pengertian nggak memiliki gambar diri yang tepat. Jadi itu penting sekali untuk bisa juga merealistikan pikiran negatif kita. Kalau memang kita nggak bisa, kita akui nggak bisa. Kita bisa, kita akui kita bisa. Namun bukankah dalam kategori bisa atau tidak bisa ada tingkatannya pula? Jadi kita bisa katakan saya bisa dalam batas seperti apa. saya nggak bisa. Nggak bisanya seperti apa? Nah, sebaiknya memang kita juga memiliki gambar yang tepat dalam bidang-bidang itu.
0: Rasanya juga mungkin keinginan membuka dirinya itu ya, Pak Paul ya. Maksudnya memang kan hal-hal seperti itu juga perlu input dari orang lain ya. Kamu bisa sebenarnya gitu. Tapi kan kadang-kadang ada orang yang memang sudah enggak bisa gitu. Jadi rasanya mungkin mau ya fleksibelnya itu ya untuk mendengar bahwa memang ada benarnya pandangan orang lain, enggak selalu yang dia pikir enggak bisa ya selamanya enggak bisa seterusnya gitu ya.
1: Dan ini akan menjadi tantangan orang yang berpola pikir negatif, Bu Esther. Sebab ada kecenderungan orang yang berpola pikir negatif sudah menutup diri terhadap masukan orang lain. Seolah-olah dia senantiasa berusaha mengkonfirmasi ramalannya bahwa dia akan gagal. Kalau ada orang ingin menggugat dan memberikan dia harapan, seolah-olah dia tepis. Dia justru berikhtiar untuk senantiasa ya mengkonfirmasikan nubuatannya itulah bahwa dia akan gagal. Jadi waktu orang lain mencoba mendorongnya, susah untuk dia terima. Kesatu begitu. Kedua, ada kecenderungan juga, tadi Pak Gunawan sudah singgung, yaitu memang dia mempunyai masalah dengan kepercayaan diri. Jadi masalah itu sendiri juga menghalangi dia untuk mendengarkan masukan dari orang. Karena orang yang terima diri dengan nyaman, mempunyai kepercayaan diri yang baik, justru lebih terbuka mendengarkan masukan orang lain. Justru orang-orang yang memang mempunyai masalah dengan kepercayaan diri, susah untuk menerima tanggapan orang. Dia takut orang melihat dirinya yang kurang itu. Dia takut ditolak atau dihina.
0: Berarti untuk menginventarisasi diri itu kan benar-benar dia harus keluar dari kungkungannya ini ya.
1: Betul, dah harus dia temukan orang yang bagi dia aman. Bisa menerimanya meskipun menunjukkan kekurangannya itu. Dia takut sekali orang tahu kekurangannya, sebab dia tahu orang akan menghina dia kalau tahu kekurangannya.
0: Padahal dia sendiri juga menghina dirinya ya.
1: Betul.
2: Nah, bagaimana halnya kalau itu menyangkut orang yang percaya kepada Tuhan ya, orang yang beriman ya? Itu bagaimana, Pak?
1: Makanya prinsip akhirnya adalah ini, Pak Gunawan. Cobalah dengan perhitungan dan iman. Itu prinsipnya. Jadi waktu kita menghadapi tantangan, hitung kekuatan kita, kemampuan kita, kebisaan kita, lihat apa yang ada di depan kita. Tapi juga majulah dengan iman. Artinya serahkanlah sisanya kepada Tuhan. Kita lakukan bagian kita. Kita sudah menghitung, setelah itu sisanya kembalikan kepada Tuhan. Mungkin firman Tuhan ini cocok ya untuk kita bisa berikan kepada saudara-saudara kita yang mungkin mempunyai masalah seperti ini, Pak Gunawan. Diambil dari Amsal 3, 5, dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Tugas kita, lakukan bagian kita. Perhitungan harus jalan, tapi iman juga harus jalan, mengetahui Tuhan akan meluruskan sisanya. Begitu.
2: Iya. Memang sulit juga untuk menyerahkan itu, Pak Paul. Kadang-kadang itu masih, walaupun di dalam doanya atau dia dalam kerinduannya, keinginannya menyerahkan itu pada Tuhan, tapi ternyata sebagian besar itu masih tetap di genggamannya, sehingga tetap ada rasa negatif itu, berpikiran negatif itu terus menghantui dirinya terus gitu.
1: Saya kira iya. Jadi iman memang bukannya sesuatu yang langsung bisa kita nikmati ya kemenangannya pada saat itu. Sebab kalau kita sudah nikmati kemenangannya ya bukan iman lagi. Justru belum melihatnya. Nah, dalam kegalauan itulah seseorang bisa beriman, yaitu belum melihat tapi sudah berserah.
2: Iya, jadi pergumulannya dalam menyerahkan itu pada yang memang hak Tuhan atau bagian Tuhan itu, Pak.
1: Betul.
2: Jadi dia pun harus punya keyakinan bahwa Tuhan akan menolong dia untuk makin hari makin bisa mengurangi pikiran-pikiran negatifnya dan menjadi positif gitu.
1: Betul. Iya. Sebab pada akhirnya orang yang beriman adalah orang yang sangat positif.
2: Iya, terima kasih sekali Pak Paul, juga Ibu Esther. Saudara-saudara pendengar, kami baru saja berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru membicarakan suatu pokok, yaitu mengalahkan pikiran negatif. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK Jalan Cimanuk 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

0: Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya.
1: Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka.
0: Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka.
2: Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat."
0: Yesus berkata lagi,
2: "Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, 'Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku.' Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, 'Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa.

Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu Tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku, belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu Tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali.

Kita dapat berjumpa di radio kesayangan Anda. Apa kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara ada dalam sukacita dan selalu merasakan kasih setia Tuhan. Saudara, sesaat lagi saudara akan ditemani dengan Bapak Pendeta Pujianto STH selama 30 menit ke depan dalam acara Terang Kehidupan. Selamat menikmati.

Saudara pendengar, senang sekali saya bisa berjumpa kembali dengan saudara setelah beberapa saat kita tidak pernah berjumpa. Saudara, sekarang ini saya menjumpai saudara dan harapan saya saudara dalam kondisi yang bagus dan di dalam sukacita selalu. Nah, saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kali ini saya akan memberikan tema dalam perbincangan kita pada pertemuan kali ini adalah tidak kendor ketika ketulusan diragukan orang. Tidak kendor ketika ketulusan diragukan orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan yang menjadi landasan kita pada pertemuan kita kali ini, yaitu di dalam Kolose 3 ayat 5-17. Kolose 3 ayat 5-17 saya akan membacakan untuk saudara. Saudara perhatikan dengan baik. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semua itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata.

sesuatu. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikian yang menjadi landasan kita, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam pertemuan ini kami mohon supaya Tuhan mengurapi kami masing-masing. Dengan demikian apa yang hamba-Mu jelaskan bisa diterima dan kehendak-Mu bisa dipahami oleh saudara kami yang mendengarkan siaran ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin.

Sebelum kita menginjak pada tema kita, tidak kendor ketika ketulusan diragukan orang, maka kita mencoba memahami surat Paulus kepada jemaat di Kolose terlebih dahulu, khususnya dalam ayat-ayat yang kita baca. Kalau kita membaca keseluruhan dari ayat ini, dari pasal ini, sebetulnya Paulus ingin menegaskan bahwa kamu sekarang ini, hai jemaat di Kolose, kamu ini sudah menjadi orang percaya, sudah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Nah, orang yang demikian ini, orang yang telah menerima Yesus Kristus, itu artinya menerima kematian dan menerima kebangkitannya, menerima haknya sebagai warga negara surga. Orang yang sudah menjadi warga negara kerajaan Allah atau surga itu, ada beberapa hal yang perlu kamu lakukan. Antara lain, matikanlah di dalam dirimu segala sesuatu yang bersifat duniawi. Jadi bukan Tuhan yang membuat mati segala sesuatu yang bersifat duniawi, tetapi kita yang mematikannya di dalam hidup kita, saudara. Apa itu? Disebutkan tadi pertabulan, disebutkan tadi kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga serakah. Dan hal-hal yang demikian apabila kita lakukan dalam hidup, sebetulnya sama saja kita sudah membelakangi Tuhan dan kita menyembah berhala. Itu kata Paulus. Cobalah percabulan. Saya pernah ini bertemu dengan seseorang yang seringkali datang ke tempat pelajaran. Sudahlah mas, sudah punya istri. Kenapa sih masih pergi ke situ? Wah Pak Budi, orang muda jangan dilarang. Loh, kalau tidak ke sana kenapa? Ya ada yang kurang hidup ini. Nah ini sudah penyembahan. Artinya kalau tidak datang ke sana itu ada yang kurang. Nah apakah saudara dalam hidup juga ada yang mengikat saudara di dalam duniawi keduniawian ini? Mungkin hartanya Anda serakah

juga hawa nafsu. Nafsu jahat kepengen mengorbankan orang lain. Saudara, bahwa itu semua apabila kita tetap lakukan dalam hidup, maka yang Anda terima nanti adalah murka Allah. Sikap-sikap yang najis, senantiasa tidak mengendalikan hawa nafsu, percabulan, itu mendatangkan murka Allah. Saudara, kalau saudara itu dulu pernah melakukan hal begitu, sekarang ketika saudara ada di dalam Yesus Kristus, jangan melakukan yang demikian. Itu nasihat Paulus. Kamu sekarang harus benar-benar hidup di dalam Tuhan dengan membuang marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor dari mulut kita. Tidak bohong antara satu dengan yang lain. Meninggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dan mulai kita percaya Yesus Kristus mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui. Sampai kita ini memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Jelas ya? Jadi kita diperbarui. Yang salah kemarin jangan diulangi sekarang. Kita belajar. Kalau kemarin ngomongnya kotor itu banyak sekali ketika kita jengkel, sekarang dikurangi. Sampai kita sempurna. Yang keluar dari mulut kita membangun, menghibur, dan juga menguatkan orang yang mendengar. Yang lain lagi yang ditulis Paulus, orang yang sudah lahir baru, orang yang sudah hidup baru di dalam Kristus, tidak lagi membedakan suku. Kamu suku Yunani, suku Yahudi, bersunat, tak bersunat, apa saja, tidak ada perbedaan. Semua dan di dalam segala sesuatu, Kristuslah yang utama. Saudara, walaupun suku Jawa misalnya seperti saya, tapi kelakuan kita itu kurang ajar gitu ya. Banyak mengorbankan orang lain, tidak ada kasih sama sekali. Ya, itu kita tidak menurut gambar kali kita, tidak menurut gambar Kristus. Kita tidak ada kasih. Kekristenan kita diragukan. Benarkah dia orang Kristen? Kok kelakuannya kayak begitu gitu? Saudara, nah, bukan hanya itu saja. Kita harus menguduskan diri. Kita mengenakan belas kasihan. Kita mengenakan kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Orang yang sudah diperbarui dalam Kristus mesti punya yang begitu. Dan setelah itu kita ambil bagian di dalam pekerjaan pelayanan. Ini yang akan saya uraikan kepada saudara. Orang yang ikut ambil bagian dalam pelayanan mestinya memenuhi syarat-syarat yang saya katakan tadi, menurut dasar firman Tuhan, menurut dasar apa yang ditulis Paulus ini. Saudara, tidak mudah orang yang melayani Tuhan. Saya mau cerita sedikit tentang apa yang dialami seorang ibu muda. Seorang ibu muda, saya tidak sebut namanya, maaf Bu ya, saya sudah janji bahwa di dalam contoh khotbah saya di radio, nama ibu tidak saya sebut. Seorang ibu muda, cantik, gitu ya, saya kalau bilang cantik, ya cantik gitu ya. Kalau biasa-biasa saja, ya ibu muda begitu saja. Ya. Seorang ibu muda tidak mau lagi pergi ke tempat ibadah. Tidak mau. Ketika hamba Tuhan mengunjungi dia, Pak, saya tidak usah ke gereja dulu. Saya mau istirahat, katanya. Wah,
seperti apa sakit hatinya Pak Pendeta. Seorang yang sangat dibutuhkan di gereja tiba-tiba tidak ke gereja lagi. Kenapa saya katakan dibutuhkan? Ibu tadi banyak bakat untuk memuliakan Tuhan. Suaranya bagus, cerdas, dan bila membawakan firman Tuhan pasti banyak yang mendengar. Dan orang-orang yang mendengar berkata, wah, saya diberkati. Saya diberkati. Ada rema yang membakar hati saya untuk lebih dekat dengan Tuhan. Itu kata orang-orang yang pernah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan ibu muda tadi. Namun saudara, kali ini dia libur panjang. Ibu muda tadi libur panjang. Tidak pernah datang beribadah. Juga tidak mau terlibat dalam pelayanan. Ibu ini benar-benar tidak mau. Dan bila ditelepon, Bu, bagaimana? Udah lama ibu tidak ke gereja, kenapa? Jawabannya, ya maaf. Sementara ini tidak ikut-ikutan dulu dah. Kenapa begitu? Ya udahlah. Nanti, gitu ya. Ketika dikunjungi, jawabannya sama. Sementara tidak ikut-ikutan dulu. Apa sih sebenarnya yang menjadi sebabnya sampai ibu ini begitu tidak mau datang ke gereja lagi, tidak mau terlibat dalam pelayanan? Menurut selentingan ini, beberapa orang dengan kegiatan ibu ini ada pertanyaan-pertanyaan dari beberapa orang di gereja itu. Apa pamrihnya ibu itu sampai melayani seperti itu? Pamrihnya apa? Kalau tidak ada pamrih, tidak mungkin sampai orang siang malam pikiran, tenaga, suara, duit sampai diberikan kepada gereja. Pasti ada pamrihnya. Wah, ibu ini rasa sakit hati, pamrihku apa? Nggak ada sama sekali, aku banyak korban. Kok diterima seperti ini, masih dipertanyakan pamrihnya? Ada lagi, ibu itu mendengar. Ah, ibu itu setiap minggu pamer suara. Wah, saya memuliakan Tuhan. Dipikir saya pamer suara. Aduh, kenapa sih kok gak ngerti saya? Ada lagi yang berkata menyakitkan. Mungkin punya maksud supaya jadi besan dengan pendetanya kelak. Saudara, suara-suara itu membuatnya tidak tahan. Dan akhirnya tawar hati. Setelah tawar hati, tidak ada kekuatan lagi. Dan tidak mau lagi terlibat dalam pelayanan. Bahkan untuk beribadah pun ikut-ikutan dibuat libur. Saudara, pernahkah saudara mengalami seperti ibu muda ini? Sudah dilayani dengan sungguh. Waktu, tenaga, Pak Pendeta gak menghargai sama sekali. Bahkan dibilang mau nyaingi aku rupanya ibu ini. Aduh saudara, ini pendeta apa dibantu pelayanan yang maju kan dia. Nanti kalau anggotanya banyak kan ya dia juga yang dapat nama. Loh saya ini gak dapat apa-apa, sudah persembahan. Sudah pikiran masih juga Pak Pendeta kok ngomong begini. Itu kalau pendetanya yang ngomong ya. Kadang-kadang kan ada juga kan Bapak Pendeta yang kalau anggotanya lebih maju malah gak diberi kesempatan. Ya. Wah, ini sekolah teologi ya berapa tahun sampai tidak punya pemahaman bahwa semua komponen tubuh Kristus harus dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Ini ada anggota jemaat yang maju dikit, tidak dipercaya lagi.
takut kesaingan. Kalau saya senang, saudara. Makanya ketika saya jadi gembala, saya setiap malam Rabu ya, itu kumpul semua orang yang bisa melayani Tuhan. Saya kasih tahu prinsip-prinsip khotbah yang akan dilakukan nanti hari Minggu. Dengan demikian nanti hari Minggu tinggal dijadwal ini kesana. Begitu. Mereka khotbahnya lebih bagus dari saya kok. Inteng kan saya. Mereka membantu pelayanan saya. Kemuliaan Tuhan nampak di situ. Oh ini. Saya pernah diceritain seorang pengerja itu, pengerja gereja itu. Sudah 13 tahun melayani. Melayani di gereja itu. Pendeta sinornya tidak pernah memberi kesempatan naik mimbar. Naik mimbar sekali. Wah itu dikritik sana sini. Wah ini belum waktunya dipercaya. Seperti khotbahnya bagus-bagus begitu. Khotbahnya saya dengar juga. Jangan sampai mematikan karunia. Sebetulnya kan begitu. Semua komponen gereja yang berpotensi dipakai supaya gerejanya maju kan begitu mestinya. Wah ini tatanan gereja tidak begitu Pak Puji. Tatanan dibuat manusia ini. Kalau saya ya saya pergunakan semua potensi gereja supaya gereja maju dan gereja ada wah hangat begitu loh. Nah saudara, kembali kepada ibu muda tadi. Apa yang dialami oleh ibu muda itu juga telah dialami oleh Paulus ketika itu. Ia juga diragukan oleh banyak orang keberadaannya menjadi orang percaya. Memang Paulus bukanlah orang yang sempurna. Pernah mengalami kesalahan di dalam menilai orang. Misalnya menilai Yohanes Markus sampai Yohanes Markus tidak bisa ikut dalam tim. Pernah juga dipertanyakan pelayanannya. Pamrih-pamrihnya. Bahkan banyak yang mempertanyakan bukti kerasulannya. Namun semua suara-suara miring itu tidak menjadikan pelayanan Paulus kepada Tuhan kendor atau sampai berhenti. Paulus bisa menghadapi. Karena apa? Memang ketulusan ada di dalam dirinya. Dan pelayanan bukan ditujukan untuk dipuji orang atau menjadikan orang berkenan. Namun pelayanan yang dilakukan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Oleh karena itulah ia memberi nasihat kepada siapapun yang terlibat pelayanan. Termasuk saudara. Ya, termasuk saya. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nah, ini tulisan Paul. Dan segala sesuatu, apa saja yang kita kerjakan, maksudnya begitu. Kerjakan dalam nama Yesus, kalau memang untuk Tuhan Yesus. Saudara tidak akan kecewa terhadap orang-orang yang meragukan saudara. Jadi ini merupakan pelajaran. Pelajaran saya dan saudara di dalam menjadi alat kemuliaan Tuhan. Saudara, saya kasih tahu ya. Manusia ini, manusia saya dan saudara dan semua orang lah, hanya terbatas di dalam melihat. Namun Tuhan melihat sedalam-dalamnya sampai ke hati kita yang paling dalam. Jangan mengharapkan mendapat pujian dari manusia. Setiap kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, jangan sekali-kali mengharapkan. Supaya apa? Supaya tidak kecewa. Tetapi pandanglah Tuhan yang memang berkenan bila mana namanya dimuliakan oleh karena apa yang kita lakukan. Saudara pendengar, bagaimana saudara? Jadi nasihat saya kepada saudara, ingat baik-baik ini. Jangan mudah gugur semangat pelayanan kita karena penilaian orang-orang yang tidak sesuai dengan motivasi kita. Karena apa? Karena penilaian yang benar dan tepat hanya Tuhan yang punya. Jika segala pelayanan untuk Dia, maka semangat kita tidak akan pudar. Amin, saudara. Nah, kiranya apa yang saya sampaikan menjadi berkat bagi saudara. Mari kita berdoa.
Bapa Surgai, kebenaran sudah hambamu sampaikan. Kiranya apa yang hambamu sampaikan sungguh-sungguh menjadikan saudara kami ini dikuatkan untuk terlibat terus di dalam pelayanan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.

Saudara, baru saja kita mendengarkan acara Terang Kehidupan, persembahan dari Lembaga Pelayanan Iman dan Doa. Saya yakin saudara sungguh diberkati Tuhan dengan firman Tuhan dan penjelasannya. Namun, jika saudara masih ada pertanyaan atau ingin berbagi bersama kami, silakan kirimkan surat Anda ke acara Terang Kehidupan, PO Box 84 Malang 65101 atau bisa melalui SMS ke nomor 081-233-69-3793. Bahkan jika Anda ingin beremail kepada kami, silakan kirimkan email Anda ke siaran@pidmedia.com. Nah, saudara, sampai jumpa di acara kami berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati saudara.

So no longer.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab

Seberapa jauh kita menghargai dan menghormati kehendak Allah, seberapa besar kerinduan kita untuk menaati kehendak Allah. Nah, di dalam doa Bapa Kami, permohonan yang ketiga, Tuhan Yesus mengajarkan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, apa yang diajarkan di dalam permohonan yang ketiga ini? Permohonan yang ketiga ini mengajarkan kepada kita untuk menyadari natur kita yang cenderung tidak menaati Allah dan memohon anugerah Allah dalam menaati Dia, supaya kita mau dan kita mampu untuk mengetahui, tunduk, dan melakukan kehendak Allah sama seperti para malaikat di surga. Kita perlu memahami, menyadari benar-benar natur kita yang cenderung pada ketidaktaatan. Paulus mengungkapkan itu di Roma pasal yang ke-7. Walaupun secara akal budi, secara pikiran, dia dahulu tahu apa yang harus dilakukan, tapi seringkali dia gagal untuk melakukannya. Dan itu menjadi pengalaman kita juga. Natur kita adalah natur yang condong kepada dosa. Mereka yang belum di dalam Kristus, apalagi kuasa dosa mereka belum dibereskan, status mereka yang berdosa juga belum dibereskan, secara natur manusia cenderung untuk tidak taat. Yang paling jelas adalah Efesus pasal yang ke-2 ayat yang ke-3, ketika dikatakan bahwa kita pada dasarnya adalah orang-orang yang harus dimurkai. Dalam bahasa Yunani sebetulnya terjemahan yang hurufiah adalah secara natur kita adalah anak-anak kemurkaan, secara natur. Dan itu dikaitkan dengan berbagai macam perbuatan kedagingan, berbagai macam dosa yang kita lakukan itu berasal dari hawa nafsu, dari natur kita yang berdosa. Dan setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus,

penuntut kita, yaitu pada saat yang sama kita juga memohon anugerah Allah untuk menaati Dia. Kita menyadari natur kita tidak bisa diandalkan dan tidak bisa dikalahkan dengan kekuatan kita sendiri. Makanya kita memohon anugerah Allah dalam menaati Dia. Anugerah itulah yang akan memampukan kita untuk mengetahui, untuk tunduk, dan untuk menaati kehendak Allah di dalam diri kita. Kita perlu berusaha supaya kita mengerti apa kehendak Allah. Misalnya dalam Roma 12 ayat yang kedua dikatakan, berubahlah oleh pembaruan budimu supaya kamu dapat mengetahui apa manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita perlu terus menerus membaca kitab suci, mengizinkan Roh Kudus untuk memperbarui pemikiran kita sehingga kita bisa mengetahui kehendak Allah, dan setelah kita tahu, kita bisa tunduk pada kehendak itu. Kita menyadari bahwa itu adalah yang terbaik, itu adalah yang harusnya kita lakukan dengan sukacita, dan pada akhirnya bukan cuma mengetahui dan tunduk, kita pun juga melakukan kehendak itu. Banyak orang yang tahu kehendak Allah tapi tidak melakukan. Banyak orang yang tahu dan mengakui tunduk pada kehendak Allah, tapi mereka tetap tidak melakukan. Tapi ada beberapa orang yang melakukan dalam tanda kutip kehendak Allah, tapi mereka tidak tahu makna dibaliknya, konsep dibaliknya, alasan dibaliknya. Nah, kita perlu meminta anugerah Allah untuk menaati Dia, supaya kita mau dan mampu untuk mengetahui, untuk tunduk, dan untuk melakukan kehendak-Nya. Dan bukan cuma itu, ada tambahannya. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Nah, kita perlu memahami bahwa para malaikat di surga, mereka tiap hari memandang wajah Bapa di surga. Mereka tiap hari memandang wajah Allah Tritunggal. Dan mereka berseru-seru, misalnya di dalam Yesaya pasal yang ke-6, mereka berseru-seru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh dengan kemuliaan-Nya. Di surga ketika Allah berkata A, maka semua penghuni surga akan dengan sukacita berkata amin. Ketika Allah punya kehendak B, maka semua dengan sukacita akan berkata amin. Dan itu tidak terjadi di bumi ini. Tidak terjadi di bumi ini. Makanya kita perlu berdoa supaya kehendak Allah itu jadi di bumi seperti di surga. Bukan kebalikannya, di surga seperti di bumi. Ada beda antara apa yang terjadi di surga dengan yang terjadi di bumi. Di surga kehendak Allah direngkuh, dihargai, dan diapresiasi keindahannya. Semua penghuni surga mau dan mampu untuk mengetahui, tunduk, dan menaati kehendak Allah. Tapi di bumi ini belum terjadi seperti itu. Makanya kita perlu terus-menerus berdoa setiap hari supaya kita sendiri dan semakin banyak orang di muka bumi benar-benar mau dan mampu untuk mengetahui, untuk tunduk, dan melakukan kehendak Bapa. Dan itu baru bisa dimulai dengan kesadaran bahwa natur kita cenderung pada kejahatan. Dan kita tidak mungkin bisa menaati Allah dengan kekuatan diri sendiri. Kita membutuhkan anugerah Tuhan. Makanya kita berdoa setiap hari, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kiranya itu juga menjadi doa kita setiap hari. Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya Kristi dalam program Do You Know. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai apakah makna dari menimbun bara api di atas kepala. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita sudah sering mendengar menimbun bara api di atas kepala. Tetapi apakah makna sesungguhnya menimbun bara api di atas kepala? Mari kita simak bersama dalam program Do You Know?

Makna menimbun bara api di atas kepala. Dalam Amsal 25 ayat 21 sampai ayat yang ke-22, dikatakan demikian, "Jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti, dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air, karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalas itu kepadamu." Dan Roma 12 ayat yang ke-20 juga mengutip ayat ini, "Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya." Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, baik kitab Amsal maupun Roma memunculkan frase ini dalam konteks melakukan perbuatan yang baik kepada sesama atau secara khusus kepada musuh. Jika seseorang berbuat baik kepada musuhnya, yaitu memberi makan kepada yang lapar dan memberi air kepada yang haus, tindakan tersebut dikategorikan menimbun bara api di atas kepala seseorang. Beberapa terjemahan bahasa Inggris

orang, pastilah merupakan ungkapan yang sangat umum dikenal, sebab tidak mungkin Paulus mengutip frase tersebut jika pendengarnya tidak memahami frase tersebut. Dengan demikian, apakah arti frase menimbun bara api di atas kepala seseorang? Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya menjelaskan apa arti dari frase menimbun bara api di atas kepala seseorang, mari kita mendengarkan terlebih dahulu satu pujian dari Hillsong. Selamat mendengarkan.

Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, kembali lagi bersama saya. Dan saya akan menjelaskan apa arti frase menimbun bara api di atas kepala seseorang. Frase ini ditemukan asal-usulnya berasal dari kata kebiasaan orang Mesir yang dikenal dengan ritual pertobatan. Dalam kisah yang dituturkan dalam Seton Kamwisi, dikisahkan tentang seseorang yang mencuri buku dari sebuah kuburan. Pencuri ini akhirnya menyadari kesalahannya dan hendak mengembalikan barang curiannya. Maka dia meletakkan sebuah panci yang berisi bara api yang panas di atas kepalanya untuk menunjukkan kesadaran dan sikapnya yang memalukan, sekaligus bertobat dan akhirnya mau memperbaiki diri. Dengan bara api di atas kepalanya, orang tersebut datang entah kepada pribadi atau kelompok masyarakat yang dia rugikan untuk menunjukkan ketulusan dari pertobatan. Perlu dicatat bahwa bukan bara api yang diletakkan di atas kepala seseorang yang membawa pertobatan, namun hal itu merupakan bukti yang dilihat dari luar bahwa sebuah pertobatan telah terjadi. Walaupun Alkitab tidak pernah mencatat adanya kebiasaan tersebut yang dicatat oleh Alkitab, hal itu tidak berarti kalau ritual tersebut memang tidak pernah ada. Salah satu kisah Alkitab yang hampir mirip dengan tindakan menimbun bara api, yaitu kisah yang dialami oleh Nabi Yesaya dalam pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Yesaya mengatakan bahwa dia celaka dan akan binasa karena bibirnya najis. Seperti di ayat yang ke-5, apa yang dilakukan malaikat Tuhan untuk mentahirkan kenajisan Yesaya? Malaikat itu mengambil bara api dari mesbah dan menyentuhkannya pada mulut Yesaya. Seperti di ayat yang ke-6, serta berkata, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Walaupun Nabi Yesaya tidak perlu meletakkan bara api di atas kepalanya, namun cerita ini menggambarkan hubungan antara bara api dengan pertobatan dan pentahiran. Tindakan yang dialami Yesaya merupakan contoh simbolis bahwa pertobatan dan pentahiran telah berlangsung. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, pada akhirnya ketika seseorang dikatakan memberi makan dan memberi minum kepada musuhnya, maka tindakan tersebut dikatakan bahwa orang tersebut dapat dikatakan sedang menekankan usaha untuk memperlakukan musuh dengan keramahan dan kebaikan. Dengan kebaikan yang ditunjukkan, maka ada kemungkinan musuh justru bertobat dari tindakannya yang memusuhi. Tidak perlu membalas perbuatan jahat musuh dengan perbuatan jahat atau yang lebih jahat supaya musuh tersebut sadar. Tetapi justru dengan membalas via perbuatan baik, hal itu memungkinkan musuh menyadari kesalahannya. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, demikian tadi penjelasan mengenai arti frase menimbun bara api di atas kepala. Bila ada pertanyaan, kritik, ataupun saran, silakan menghubungi di nomor 0822-333-49555 dan nantikan topik-topik menarik lainnya dalam program Do You Know yang dipersembahkan oleh Grace Alone Ministry. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Tuhan memberkati.

0: Pendengar yang terkasih, berjumpa kembali dengan program Grace Alone bersama hambanya Yakub Trihandoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia, Exodus, Surabaya. Kami berharap program ini membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detail kehidupan dan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah dan anugerah menopang segala sesuatu. Selamat mendengarkan.
1: Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, kita sadar atau tidak sadar bahwa iblis itu tidak pernah cuti untuk mencobai kita. Walaupun tanggal merah semua liburan, tapi iblis terus bekerja untuk menjatuhkan kita. Salah satu hal positif dari iblis yang kita tidak miliki adalah dia bersemangat dan rajin. Kita seringkali sulit untuk rajin. Kalau ada orang yang bersemangat sekali, biasanya panas-panas tai ayam. Artinya apa? Iya, artinya itu kalau kemana-mana pakai sandal. Orang yang bisa mengatakan panas-panas tai ayam itu pasti pernah menginjak tai ayam. Makanya tahu kalau itu panas ya. Terus setelah itu tidak panas. Maka peribahasa panas-panas tai ayam artinya kalau kemana-mana pakai sandal biar tidak menginjak tai ayam. Nah, iblis itu semangat dan rajin. Kita kadang ketemu orang semangat tapi tidak rajin. Ada orang yang rajin tapi tidak semangat gitu. Iblis itu luar biasa semangat untuk mencobai dan menjatuhkan kita, sehingga kita perlu tahu strategi apa yang dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan kita. Dan kita akan belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus dari Matius pasal 4. Mari kita membaca Matius pasal yang keempat ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Matius pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-11. Kalau sudah menemukan, mari kita membaca Matius pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-11. Pencobaan di padang gurun. Mari kita membaca bergantian. Saya akan memulai lebih dahulu. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Amin. Saudara, bagian ini kalau kita membaca dengan teliti, mungkin kita akan menemukan sedikit kebingungan, karena di ayat pertama dikatakan, "Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis." Jadi jelas dari ayat ini Tuhan Yesusnya itu kelihatannya pasif, karena dia dibawa oleh Roh, dan tujuannya dibawa ke padang gurun adalah supaya dicobai oleh iblis. Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Nah, ketika kita tidak mengetahui latar belakangnya, mengapa Yesus harus dibawa oleh Roh, mengapa harus ke padang gurun, dan mengapa harus dicobai, maka kita tidak akan pernah bisa memahami bagian ini dengan baik. Nah, kalau kita mengetahuinya, maka kita bisa menikmati keindahan dari cerita ini. Nah, sebetulnya dalam cerita tadi, sejak Matius 1 sampai Matius 4 yang tadi kita baca, Yesus itu ditampilkan sebagai Israel yang baru atau ditampilkan sebagai Musa yang baru. Karena ada banyak kemiripan antara Yesus dengan Musa atau Yesus dengan Israel. Contohnya, ketika Yesus dicobai, terjadinya di mana? Padang gurun. Bangsa Israel juga diuji oleh Allah, banyak gagalnya, dicobai iblis di sana, juga terjadinya di padang gurun. Setiap kali Yesus dicobai, dia mengutip ayat Alkitab, dan yang dia kutip semuanya berasal dari tulisan Musa. Sedangkan kita tahu Musa itu adalah pemimpin bangsa Israel yang memimpin mereka keluar dari Mesir menuju ke Kanaan, tetapi melewati padang gurun. Dan kalau Yesus puasa 40 hari 40 malam, saudara ingat satu tokoh yang berpuasa 40 hari 40 malam, salah satunya adalah Musa, yang lain itu Elia. Saya tidak tahu orang Kristen yang lain yang karena memang tidak bisa makan, kemudian berpuasa lebih lama dari itu, tapi tidak pernah dicatat di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab yang puasa 40 hari 40 malam, salah satunya adalah Musa. Dan kalau kita menengok sekilas di pasal yang pertama, di sana dikatakan inilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Israel itu kan anaknya Abraham, kan benar ya? Dan Yesus itu ditampilkan sebagai Israel yang baru, Israel yang berhasil, yang dicobai iblis di padang gurun, tetapi Yesus ini berhasil. Kalau bangsa Israel yang lama dibawa ke padang gurun, mereka gagal. Saudara ingat pada waktu Matius pasal 2, Yesus lahir, dia kan mau dibunuh kan ya? Mengingatkan saudara pada peristiwa apa? Musa lahir mau dibunuh. Dan Musa ketika mau dibunuh, akhirnya dia selamat karena apa? Karena dia diambil oleh putri Firaun. Dan Yesus selamat dari tangannya Herodes karena dia pergi ke Mesir. Dan setelah pulang dari Mesir, ada kutipan ayat Alkitabnya di Matius 2 ayat 15 begini, dari Mesir kupanggil anakku. Padahal kutipannya itu di perjanjian lama merujuk kepada bangsa Israel dipanggil keluar dari Mesir. Nah, saya masih bisa memperpanjang semuanya ini, tetapi bukan itu maksud khotbah saya. Saya hanya ingin menunjukkan hal ini, bahwa ketika Tuhan Yesus dibawa oleh Roh, bahwa ketika dia dibawa ke padang gurun, dan bahwa ketika dia dibawa untuk dicobai iblis, sebetulnya Yesus itu bukan berdiri atas dirinya sendiri saja, tetapi juga dia menjadi Israel yang baru. Dia menjadi Israel yang berhasil. Dia menjadi Musa yang baru, Musa yang berhasil. Makanya kita perlu dengan teliti melihat mengapa Yesus bisa berhasil. Bagaimana strategi iblis untuk menjatuhkan Yesus. Dan mari kita melihat saudara, ada tiga strategi yang dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan orang-orang percaya, untuk menjatuhkan Tuhan Yesus tapi gagal, dan berusaha untuk menjatuhkan kita. Yang pertama yang dipakai oleh iblis adalah supaya kita ini tidak bersandar kepada Allah. Supaya kita ini tidak bersandar kepada Allah. Mari kita melihat pencobaan yang pertama, ayat 3 dan 4. Saya bacakan ayat 3 dan 4. Lalu, berarti kan ini setelah apa? Ayat 2 kan? Setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi iblis itu datang pada waktu Yesus selesai berpuasa. Iblis ini pintar atau bodoh?
2: Pintar.
1: Kita kan biasanya punya pikiran begini kan, orang kalau lagi puasa itu lagi kuat. Benar atau tidak? Secara rohani kan kuat kan ya. Tapi kita lupa bahwa ada kemungkinan sebuah celah yang iblis bisa masuk di sana. Saudara, kalau puasa kan tujuannya sebetulnya positif. Tuhan mengingatkan kita bahwa kamu tidak makan satu hari saja lapar, sulit untuk bertahan hidup. Apalagi kalau kamu tanpa Tuhan dalam sehari. Positif kan? Tetapi coba ya, jawab pertanyaan saya dengan jujur. Kadangkala ketika kita puasa, kita lapar sekali. Yang kita inginkan itu makanan atau Allah? Aneh ya. Padahal tujuan puasa itu adalah supaya kita menginginkan Allah lebih daripada menginginkan makanan. Tujuan puasa itu begitu. Allah mau mengingatkan kita, kamu hidup tanpa makanan gak bisa, apalagi hidup tanpa Allah lebih gak bisa lagi. Tapi ironisnya adalah ketika kita puasa, apalagi kalau lama puasanya, kita kadangkala menginginkan makanan lebih daripada menginginkan Allah. Kita kepengen pikirannya itu kapan buka, kapan buka. Ini jam kok lama setengah mati. Bila perlu baterainya diganti yang baru, sampai tahu lebih cepat jalannya begitu kan. Ada beberapa orang sudah kalau mau puasa itu ganti jarum jamnya supaya dicepatkan. Nanti kalau buka lebih cepat daripada orang lain. Kadangkala ketika kita puasa, yang kita pikirkan itu bukan Allah, yang kita pikirkan itu kapan boleh makan, kapan boleh makan. Benar atau betul? Jadi iblis ini pintar sekali. Setelah Yesus puasa 40 hari 40 malam, Yesus itu lapar, iblis datang. Dan perkataan iblis itu luar biasa. Iblis berkata begini, jika engkau anak Allah. Perhatikan kata jika. Iblis itu kira-kira tahu tidak bahwa Yesus anak Allah? Tahu atau tidak? Tahu, karena sebelum peristiwa ini ada sebuah peristiwa yang lain, yaitu baptisan. Coba lihat di akhir pasal 3. Akhir pasal 3 itu dikatakan demikian. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Berarti iblis tahu kalau Yesus itu anak Allah. Dan kalau saudara lihat di cerita-cerita selanjutnya, roh-roh jahat itu kalau ketemu Yesus, wah takut setengah mati, engkau anak Allah yang maha tinggi. Jadi roh jahat itu tahu kalau Yesus anak Allah. Oke, kalau memang iblis dan roh-roh jahat itu tahu Yesus itu anak Allah, berarti pada saat iblis mengatakan jika engkau anak Allah, apakah iblis meragukan Yesus anak Allah atau bukan? Tidak, dia tidak ragu, dia tahu Yesus anak Allah. Nah, di dalam teks Yunani sebetulnya kata jika itu bisa diterjemahkan karena, tergantung kepada konteksnya. Tapi karena kita sudah pelajari tadi bahwa konteksnya itu sudah jelas, iblis tahu Yesus adalah anak Allah, maka saya setuju dengan sebagian besar penafsir untuk menerjemahkan jika di situ dengan karena. Jadi iblis datang kepada Yesus dan berkata begini, karena engkau anak Allah, karena engkau anak Allah, engkau punya kuasa kan sebagai anak Allah, perintahkanlah batu ini menjadi roti. Menurut saudara, Yesus bisa tidak memerintahkan batu jadi roti?
2: Bisa.
1: Wong, Yesus itu kemana-mana loh, gak perlu bingung kok. Gak ada bakery juga dia gak akan masalah. Karena dia lihat batu langsung, hei batu, jadi roti. Langsung bisa jadi roti, bener ya. Pertanyaan saya berikutnya, Yesus kan habis puasa lapar tuh. Orang lapar makan boleh atau tidak? Kalau enggak boleh kejem. Ini sudah lama enggak makan, kemudian lapar kan? Tapi walaupun Yesus itu bisa mengubah batu jadi roti, walaupun dia itu lapar dan berhak untuk makan, tapi Yesus tahu bahwa untuk makan pun dia itu perlu bergantung kepada Bapaknya. Makanya setelah pencobaan ini selesai, Alkitab mencatat apa? Malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Melayani apa kira-kira? Memuji-muji Yesus begitu? Bukan, membawakan makanan pasti. Yesus bisa kok menyediakan makanan sendiri kok. Dia anak Allah kok, dia punya kuasa kok. Apa salahnya? Dia bisa berfirman dan jadi. Tapi Yesus memilih bersandar kepada Allah. Dia mengatakan begini, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus itu kalau mau mengeluarkan firman, batu jadi roti, bisa loh. Dia punya firman sendiri. Tetapi dia memilih untuk mencari firman dari Bapaknya. Dia memilih, pokoknya manusia hidup bukan cuma dari roti, walaupun roti itu penting, tetapi bukan dari roti, tetapi dari perkataan yang keluar dari mulut Allah. Orang Indonesia itu bingung. Saya dulu waktu kecil juga bingung. Manusia hidup bukan dari roti saja. Saya juga tahu. Kita ini hidup perlu nasi. Setelah saya belajar, baru saya mengerti. Ternyata orang Yahudi makanan pokoknya adalah roti, bukan nasi. Jadi seakan-akan Yesus mau mengatakan begini, kebutuhan hidup kita yang paling vital itu adalah kan makan. Walaupun kita lapar dan berhak untuk makan, walaupun kita punya kuasa untuk menyediakan makanan sendiri, tetapi ingat, itu tidak boleh menggantikan persandaran kita kepada Allah. Yesus memilih untuk tetap menyandarkan dirinya kepada Allah, walaupun dia bisa menyediakan semuanya. Dan iblis berusaha untuk mengatakan kepada Yesus, "Hey, you do not need God actually, because you are the son of God." Tidak butuh Allah, kamu anak Allah kok. Do whatever you want, you don't need him. Tapi Yesus berkata, no, hidup bukan cuma masalah roti. Hidup bukan cuma masalah firmanku, tetapi masalah firman dari Bapakku. Yesus saja yang luar biasa, itu tidak mau terkecoh oleh tipu daya iblis. Dia mau memilih bersandar kepada Bapaknya. Sehari ini pelajaran yang luar biasa untuk kita. Walaupun kita punya uang, kita makan tiap hari tidak pernah sulit. Bahkan mungkin sulit berhenti kalau untuk urusan makan. Tetapi itu tidak bisa menjadi alasan kita untuk tidak bersandar kepada Tuhan. Saudara ingat gak doa Bapak kami? Bunyinya kan begini kan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Cukup enak, cukup banyak, cukup mahal. Terjemahan bahasa Indonesianya itu membingungkan. Sebetulnya bahasa Inggrisnya itu tidak ada kata secukupnya. Kalau bahasa Inggris lebih sesuai bahasa aslinya. Jadi gini, give us today our daily bread. Berikan kami hari ini makanan kami sehari-hari gitu loh. Makanan pokok ini bukan masalah makanan enak-enak, bukan. Cukup mahal, cukup banyak, cukup enak, bukan. Ini cuma masalah makanan pokok untuk hari ini. Di dalam doa Bapak kami kita diajar begini, berilah kami hari ini makanan kami. Saya mau tanya, siapa yang tadi pagi bangun pagi doa gini, Tuhan, tolong hari ini beri kami makanan. Ayo, jujur, jujur. Ada? Enggak. Doa kita sudah ganti soalnya. Beri kami minggu depan makanan kami yang secukupnya. Karena persediaan minggu ini sudah ada di kulkas semua. Bagi kita yang kulkasnya 4, doanya malah lebih panjang lagi. Beri kami makanan bulan ini, gitu. Bagi kita yang suka makan yang sudah kadaluarsa semua, tidak perlu sebulan, setahun juga tidak apa-apa. Semuanya nanti bisa tersedia. Kadangkala, saudara, ketika kita punya kuasa untuk menyediakan semuanya, kita lupa bersandar kepada Tuhan. Kadangkala Tuhan itu biarkan kita merasa tidak mampu. Tujuannya apa? Supaya kita bersandar kepada Allah. Yesus ini bukan tidak mampu loh, saudara. Wajar kalau misalnya Yesus itu tidak bisa melakukan apa-apa. Yesus itu lapar, kemudian dia bersandar kepada Allah. Menurut saya wajar. Tetapi dia memberi teladan yang luar biasa untuk kita. Dia anak Allah kok. Dia mampu kok melakukan itu. Dan dia lapar, puasanya sudah selesai kok. Memangnya Yesus rencananya puasa berapa hari sih? Rencana puasanya berapa? 40 hari 40 malam toh. Makanya dikatakan setelah 40 hari 40 malam, berarti kan boleh toh makan sesudah itu. Dia punya hak, dia punya kuasa. Tetapi dua hal itu tidak membuat dia lupa untuk bersandar kepada Allah. Nah, saudara, kita ini bersandar kepada Allah atau tidak? Kadangkala kita itu lebih bersandar pada hal-hal yang sifatnya material, roti, daripada hal-hal yang rohani, yaitu firman Allah. Kadangkala kita merasa lebih nyaman kalau diberi janji orang lain daripada diberi janji melalui firman Tuhan. Banyak orang Kristen seperti itu kok, saudara. Kalau firman Tuhan disampaikan, jangan takut masa tuamu, sampai putih rambutmu, aku tetap menggendong kamu. Wah, sukacita. Tapi bandingkan kalau ada orang lain mengatakan begini, mah, ini anak kita sendiri. Mama jangan khawatir masa tua, rumah sudah tak belikan, ini sudah ada deposito untuk bayar 10 perawat sampai nanti mama pulang kepada Tuhan. Makanan semuanya sudah ada ini loh, sudah tak belikan voucher, tinggal telepon voucher mana yang mau dipakai, sehari bisa makan 5 kali. Saudara lebih terhibur dengan firman Tuhan atau janji anak ini? Jujur, jujur. Kita lebih terhibur dengan janji yang ini karena kan lebih konkret kan ya? Karena lebih kelihatan, lebih kasat mata, lebih jasmani. Nah, kita ini saudara, problem kita orang-orang Kristen modern adalah kita ini lebih menyandarkan hidup pada hal-hal yang jasmani daripada hal-hal yang rohani. Iblis sedang mencobai kita untuk menggeserkan persandaran kita bukan lagi kepada Allah, tetapi kepada hak kita, kepada kuasa kita, kepada kekuatan kita, sehingga kita lupa untuk bersandar kepada Allah. Strategi iblis pertama adalah membuat kita tidak bersandar kepada Allah. Strategi iblis yang kedua adalah mencobai Allah. Membuat kita mencobai Allah atau meletakkan Allah di posisi yang sulit. Mari kita melihat ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Ayat 5 sampai ayat yang ke-7 saya bacakan. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Iblis mencobai Yesus yang kedua, dan saudara perlu teliti membacanya. Kalau saudara, seandainya bayangkan, saudara ini jadi iblis, mau menyuruh Tuhan Yesus untuk terjun bebas, kira-kira saudara pilih tempat apa? Tempat yang tinggi misalnya apa? Misalnya apa? Tempat yang tinggi itu misalnya apa? Jurang atau gunung kan ya? Di atas puncak gunung terjun. Aneh ya. Nanti pencobaan ketiga, iblis membawa Yesus ke puncak gunung, tapi bukan untuk terjun. Untuk menyembah. Tapi kali ini untuk terjun, dibawanya kemana? Alkitab mencatat dengan teliti loh ya. Di kota suci, mana itu? Yerusalem pada waktu itu konsepnya kan gitu kan? Walaupun jangan mikirkan kota suci itu tidak ada pencuri. Oh, liburan ke Israel tidak hati-hati, dompet hilang semua. Itu bukan kota suci itu kan. Nah, itu istilah saja. Dulu orang-orang kuno punya konsep itu kota suci. Bukan cuma Yerusalem loh, tetapi di bubungan bait Allah, di puncaknya bait Allah. Sekarang saya tanya, kalau kota itu disebut suci itu karena apa? Bukan karena tidak ada dosa kan? Sama dengan kota-kota lain kok. Kota itu disebut suci karena apa? Kota itu dipilih Allah. Allah tinggal di sana. Bait Allah itu ada di kota itu. Makanya itu disebut kota suci. Tapi iblis itu bukan cuma membawa ke kota suci, tapi dibawa di bait Allah loh saudara. Bait Allah itu rumahnya siapa sih? Bait itu kan rumah kan? Lah kalau bait Allah itu berarti rumahnya siapa? Rumahnya Allah loh ya. Rumahnya Allah. Yesus ditaruh di puncak dan iblis berkata begini, ini rumahnya siapa? Rumahnya bapakmu kan? Kamu itu siapa? Kamu kan anak Allah toh. Jadi iblis ngulangi lagi, jika engkau anak Allah, tadi kita sudah bahas kan, jika engkau itu sebaiknya diterjemahkan karena engkau anak Allah. Jadi ini ada di kota Allah, ada di rumah Allah, kemudian ada anak Allah di sana. Dan iblis berkata begini, ayo kamu lompat. Ini kan rumah bapakmu, kotanya bapakmu. Kamu lompat, kamu kan anaknya bapakmu kan? Kamu lompat, pasti tidak terjadi apa-apa. Ditambah lagi sama iblis. Iblis itu pintar. Sudah kotanya kota Allah, rumahnya rumah Allah, yang dicobai anak Allah, terus iblisnya mengutip firman Allah. Pinter ya iblis ya. Jadi sudah ngerti semua, ini kotanya Allah, rumahnya Allah, ini anaknya Allah. Kemudian iblis berkata begini, kamu tahu firman Tuhan enggak? Allah itu sudah janji bahwa anak-anaknya itu tidak akan dibiarkan jatuh. Nanti kalau kamu melompat, gitu, orang yang ada di bawah yang sedang sembahyang itu pasti akan kaget dan berteriak. Tiba-tiba 1 meter di atas batu, di atas lantai itu, engkau akan berhenti karena ada rem cakram dari Allah, dan engkau berhenti. Dan berkata, nang, kok kayak Iron Man gini ya? Nah, jadi dia berhenti di atas begitu dan berkata, jangan takut, yang bisa begini bukan cuma Iron Man gitu kan, aku juga bisa. Wah, aku akan terkenal sekali. Nah, saudara, itu janji Allah atau bukan? Yang dikutip oleh iblis itu firman Allah atau bukan? Firman Allah kan ya? Itu janji Allah atau bukan? Janji Allah kan ya? Salahnya di mana kalau gitu? Itu kotanya Allah, rumahnya Allah, anaknya Allah, didukung firman Allah. Terus salahnya di mana? Bingung. Wah, iblis tidak salah rasanya ini. Ini tidak salah, semuanya perfect. Sebetulnya keliru. Karena iblis itu mau mencobai Allah. Iblis itu punya pikiran begini. Allah itu menjaga atau tidak? Harus dicoba. Allah itu mengasihi atau enggak? Harus dicoba. Jadi tiap kali harus dicoba. Tiap kali harus dicoba. Tiap kali harus dicoba. Allah berkuasa atau tidak? Ya dicoba toh. Loh, tapi kan dulu sudah. Ya kan dulu. Belum tentu sekarang sama. Jadi perlu dicoba, perlu dicoba. Kalau Yesus tidak. Yesus itu percaya kepada Allah itu karena perkataan Allah. Kalau Allah mengatakan, aku menatang engkau tidak akan jatuh, Yesus merasa tidak perlu mencoba ayat itu. Dia merasa bahwa sudah cukup. Kalau itu perkataan keluar dari Allah, Allah itu pasti tidak akan pernah mengingkari perkataannya. Benar atau tidak? Iblis itu tahu. Tapi Yesus lebih pintar dari iblis. Iblis selalu akan berkata kepada kita ketika kita menderita. Iblis akan berkata begini, benar toh, Allah tidak mengasihi kamu toh. Ayo coba komplain sama Tuhan. Yang lain setelah liburan dikasih pembantu, ya kan? Kamu kok tidak, ya kan? Kemudian saudara nanti malam akan doa kepada Tuhan dan berkata begini, Tuhan, engkau ini adil atau tidak sih? Kalau engkau adil, coba kasih aku pembantu, beneran? Nanti kalau saudara dikasih pembantu, jumlahnya sama, tapi pembantu saudara lebih baik, saudara saksi, yang tadi saksi, doa lagi sama Tuhan. Tuhan, engkau baik gak sih Tuhan? Kok dikasih pembantu orang lain lebih baik dari aku? Gak ada habisnya kerjaannya Tuhan, ngerti? Itu orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan itu baik, dan kebaikan Tuhan itu bentuknya macam-macam. Ada yang kalau saudara punya kesulitan, kesulitannya diambil oleh Tuhan. Itu kebaikan Tuhan. Tapi ada juga saudara punya kesulitan, Allah memberi saudara kekuatan dan penghiburan. Itu pun juga kebaikan Tuhan. Jadi jangan pernah menguji Tuhan terus. Banyak orang Kristen kan begitu jatuhnya. Kalau sakit misalnya ya, berkata begini, Tuhan, apa benar engkau mengasihi aku? Kalau engkau mengasihi aku, mengapa aku sakit seperti ini? Saya katakan kepada jemaat saya, kalau kamu berdoa seperti itu, kalau saya jadi Tuhan Yesus, tak kutuk langsung. Saya akan berkata kepada kalian begini, aku mati di kayu salib masih kurang tah untuk menunjukkan aku mengasihi kamu. Cek tegai, sudah tak kasihkan hidupku di sana, dicaci maki orang, diludahi orang, dipukuli orang, tidak dihargai orang, dilecehkan orang di depan umum untuk menunjukkan I love you. Tapi engkau masih berkata, kalau engkau mengasihi aku, coba buktikan. Ngerti perasaan Tuhan? Ngerti gak perasaan Tuhan ketika kita meragukan Tuhan itu loh, Zara? Ketika kita mengatakan, kalau engkau berkuasa, coba lakukan sesuatu. Itu adalah tipu dayanya iblis. Tuhan tidak melakukan apapun di dalam hidupmu. Dia tetap berkuasa kok. Jadi kemahakuasaan Tuhan tidak ditentukan oleh apa yang kita alami, tapi ditentukan oleh Tuhan sendiri, yang memang sejak dulu dia sudah menunjukkan kemahakuasaannya. Dia menciptakan dunia, dia intervensi di dalam hidup umat Tuhan sepanjang masa, dan itu seharusnya cukup bagi kita. Tidak perlu dites, tidak perlu dicoba. Kadangkala kita tidak coba, Tuhan itu kuatkan kita menunjukkan kuasanya. Ya itu puji Tuhan. Tapi jangan mencobai Tuhan. Banyak orang Kristen itu selalu coba-coba sama Tuhan. Saudara tahu bedanya pencobaan dan ujian? Banyak perbedaannya. Pencobaan itu dari iblis, ujian dari Tuhan. Pencobaan untuk meruntuhkan iman kita, kalau ujian untuk menguatkan iman kita. Tetapi ada satu lagi bedanya. Kalau pencobaan itu dibaginya begini, kadangkala pencobaan itu iblis yang aktif mencobai kita, kadangkala kita yang aktif datang ke pencobaan. Kalau ujian itu Allah yang aktif untuk membina kita. Kita hanya meresponi saja. Tapi kalau di dalam konteks pencobaan, bisa jadi loh, iblis itu tidak mencobai. Kita yang datang dengan sukarela kepada iblis. Makanya iblis itu seringkali disalahkan, marah dia. Tuhan, mengapa engkau biarkan iblis menjatuhkan saya? Iblisnya protes sama Tuhan. Tuhan, klarifikasi ya. Aku belum dekat sama dia, dia sudah jatuh duluan loh ya. Banyak di antara kita itu suka untuk mencobai Tuhan. Saya punya beberapa teman. Dulu waktu masih semangat jadi orang Kristen, berkata begini, aku ini dipanggil Tuhan untuk memberitakan Injil. Permisi ya, dia bilang gini. Kepada wanita-wanita itu loh, PSK, pelacur itu. Aku kok terbeban kepada mereka. Saya bilang, jangan. Tuhan pasti punya orang lain yang lebih tepat, ya toh. Yang sudah tua umurnya 80 dan sebagainya, mungkin Tuhan akan pakai. Atau orang yang memang kelemahannya bukan di bidang seksual, gitu loh. Ada orang-orang tertentu tuh kelemahannya bukan di bidang seksual, ada. Nah kalau teman-teman saya ini kelemahannya di bidang seksual, saya sudah tahu, omongannya saja selalu ngesek kok. Apa saja rekonang ini ngesek, apa dia ngesek. Terus nanti dipanggil Tuhan untuk melayani orang seperti itu. Saya beritahu, jangan, itu namanya bodoh. Kamu mendatangi pencobaan. Dan benar salah seorang teman saya, dia gini, ndak aku kuat kok, pasti kok, aku mau beritakan Injil. Ndak tahunya berapa hari kemudian saya ke rumahnya, nangis dia, iya aku jatuh. Tak omongin, kamu jatuh ya, jangan nyalahkan setan. Kamu dulu yang datang duluan gitu loh. Ya memang setannya ya salah, ikut seneng gitu loh. Tapi kamu sendiri, setannya itu belum dorong, kamu jelungup duluan, ngerti gak maksudnya? Janganlah, hal-hal yang seperti itu harus kita kurangi. Kita tahu kelemahan kita apa. Ada orang tertentu tuh kelemahannya di bidang apa? Duit. Dikasih wanita cantik tuh, gak mau dia. Bukan gak mau, bagi dia tuh ngelihat wanita cantik sama nenek tua tuh bodoh pokoknya. Jadi gak ada bedanya. Nah tapi nanti kalau melihat uang, semuanya jadi berbeda begitu loh Zara. Dan ini bukan cuma persoalannya jemaat, tambah Tuhan juga banyak yang jatuh karena uang, bener gak Zara? Nah kalau memang kita ini kelemahannya di bidang uang, maka kita harus benar-benar menjauhi area itu dan minta orang lain untuk memonitor kita. Mbak Tuhan tertentu yang kelihatannya dari luar negeri itu terkenal sekali kan. Wah kelihatannya rohani, dekat sama Roh Kudus ya toh. Kalau semua bisa jatuh, pajak enggak bayar ya toh. Kalau memang tahu kelemahan kita uang, harus stay away dari situ. Kalau kelemahan kita di bidang seks, stay away dari bagian itu. Kalau kelemahan kita itu di bidang kesombongan, harus stay away dari bagian itu. Saya berusaha untuk tidak menerima terlalu banyak jabatan. Karena saya tahu salah satu pergumulan saya adalah kesombongan. Saudara bisa paham toh, ganteng, pinter, baik. Oh, ini akhirnya sombong ya. Bukti ini. Harus hati-hati. Iblis itu berusaha untuk membuat kita mencobai Allah terus. Itu strateginya iblis kayak gitu, dibuat ragu terus. Ayo janji Tuhan gini, ayo minta bukti dong, minta bukti dong, minta bukti dong. Allah itu buktinya 100% dong kalau ada. Mana sih kok enggak bisa dilihat? Memangnya kita percaya angin karena kita bisa lihat angin? Kita kan enggak bisa lihat angin, tapi kan kita percaya dong bahwa angin ada, bener enggak? kita tidak bisa lihat listrik, tapi kita percaya listrik. Kita cuma bisa lihat akibat dari angin, akibat dari listrik. Kita juga tidak bisa melihat cinta loh. Saudara bisa melihat cinta dari pasanganmu tidak? Tidak bisa. Yang saudara lihat itu bukan cinta, tetapi apa? Bukti dari cinta. Cinta tidak ada yang bisa tahu, tidak ada yang bisa lihat. Tapi toh kita percaya pada cinta toh. Mengapa untuk hal-hal lain kita itu mudah percaya walaupun buktinya tidak 100%? Tapi untuk Allah ada, kita minta buktinya 100%. Itu merupakan cara iblis untuk mengganggu kita. Kalau bukti yang Allah berikan kepada kita itu 100%, kita tidak ada ruang untuk percaya kepada Tuhan. Terpaksa percaya, wong semuanya jelas. Justru Tuhan itu sengaja menutup sedikit dari dirinya supaya kita itu punya ruang untuk berlatih iman kepada Tuhan. Jangan mau ditipu iblis membuat kita mencobai Tuhan. Jangan membawa dirimu pada situasi yang sulit. Ada seorang pernah kesaksian begini. Dia datang mimpin pujian bertahun-tahun lalu saudara, di satu gereja. Saya lupa di gereja apa. Dia bilang begini, saudara, puji Tuhan, saya ini agak pilek, tapi akhirnya saya tetap bisa memuji Tuhan. Tapi suaranya kan gak enak, sengok-sengok begitu kan. Terus dia saksi, iblis itu memang gak seneng suara saya melayani Tuhan. Saya mimpin pujian ini, saya dibuat pilek sama iblis, tapi saya gak akan berhenti melayani Tuhan. Kemarin itu memang hujan-hujan deras begitu suara. Jadi akhirnya saya terpaksa, saya lari tanpa apa-apa. Salahnya sendiri loh, ngerti maksudnya? Sudah tahu hujan ya kamu berteduh. Toh kamu tidak punya kerjaan lain yang lebih penting loh, ngerti gak? Kecuali kalau kamu punya kerjaan lain yang lebih penting, kamu harus melewati hujan, ya kamu bawa sesuatu toh. Bawa daun pisang, bener gak? Kalau masih kurang, bawa daun pintu ya kan? Jadi kemana-mana bawa, supaya tidak sakit gitu. Ini orang menempatkan Tuhan pada situasi yang sulit. Nah kalau orang ini sudah dijadwal pelayanan, hatinya untuk pelayanan, masa Tuhan gak kasih kesempatan pelayanan, bener gak? Tapi karena dia bodoh, sudah tahu hujan terjang terus, kan sakit toh. Jangan menempatkan Tuhan pada situasi yang sulit. Bayangkan seandainya Yesus sungguh-sungguh turun ya. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Saya yakin juga bapaknya mungkin menopang dia. Tapi bapaknya ya bingung. Lompat toh. Bapaknya bilang, "Wah, kamu kok nurut sama iblis?" Tapi, "Oh, tapi anakku ya." Ngerti maksudnya? Jangan menempatkan Tuhan dalam situasi yang sulit. Itu kesukaannya iblis, membuat engkau selalu menempatkan Tuhan pada situasi yang sulit, mencobai Tuhan. Tuhan, anakku kok begini, lain sama orang lain. Aku doa ya, kalau anakku sampai tidak lulus, aku tidak mau melayani Tuhan. Nah itu menempatkan Tuhan pada situasi yang sulit. Satu sisi Tuhan kan ingin saudara pelayanan, benar ya? Tetapi kalau anak kita memang malas belajar, salahnya sendiri toh. Masa Tuhan bisa? Anak saya itu berkata begini, "Pak, doain Pak biar besok terima rapot enggak ada merahnya." Ya enggak perlu berdoa sekarang, keliru kamu. Memangnya kalau doa sekarang Tuhan kirim malaikatnya yang sudah merah diganti semua sama malaikat. Saya bilang, "Enggak, salah doamu. Sekarang tuh kamu doa supaya dikasih Tuhan kemantapan hati. Kalau merah bersyukur, bertobat. Kalau tidak ada merah, enggak bersyukur. Terima kasih sama Tuhan." Buat apa sehari sebelum terima rapot saya doa? Nah kalau semua orang Kristen sehari sebelum terima rapot semuanya doa, malaikat itu kelabakan semua saudara. Buat juga semua sekolah, buka arsip, gantiin semua begitu kan. Doa itu sebelum ujian ya kan. Tiap hari berdoa, belajar, berdoa, belajar, berdoa, belajar gitu loh saudara. Kita ini kadangkala menempatkan Tuhan pada situasi yang sulit. Tuhan kalau anakku gak ranking 1, aku tidak mau berkorban untuk Tuhan. Bayangkan kalau satu gereja semuanya minta doa, anaknya ranking 1 dan anaknya di sekolah Kristen yang sama. Tuhan bingung siapa yang mau dijadikan ranking 1, ngerti? Nanti semua ranking 1, ranking 2 enggak ada. Semua rankingnya sama. Malah saudara protes, "Kok gitu sih, kok semua sama sih?" gitu. Lah semuanya minta ranking 1. Itu doa-doa yang mencobai Tuhan, ngerti? Tidak semua anak kita harus ranking 1. Saya beritahu anak saya tidak nuntut kamu be the best. Karena be the best itu hanya untuk segelintir orang yang Tuhan punya rencana khusus bagi dia. Tapi yang bisa kamu lakukan adalah
3: do the best.
1: Do the best, bukan be the best. Nah kalau memang akademisnya cuma segitu, dituntun untuk ranking 1 itu bagaimana caranya? Wong mamanya aja dulu gak naik kelas terus kok. Ada itu, orang tua kalau anaknya dapat 9, dicubit. Kamu dapat 9, kurang 1 lagi 100, dicubit. Nanti anaknya 5, aduh keterlaluan, kok cuma 5, anaknya bingung nanti. Padahal loh, mamanya waktu sekolah dulu juga gak pinter. Justru dia balas dendam, suka dicubitin sama guru sama papanya. Makanya balas dendam sama anaknya. Janganlah, itu mencobai Tuhan namanya. Tuhan itu kalau sudah janji, masa depan anak kita ada di dalam tangannya. Sudah percaya, itu ada di dalam tangan Tuhan. Bentuknya kayak apa masing-masing berbeda. Dan kita tidak perlu menguji Tuhan. Trust His words. Itu lebih penting suara daripada mencobai Tuhan. Itu strategi iblis yang kedua. Jadi yang pertama itu membuat kita tidak bersandar kepada Allah. Yang kedua adalah membuat kita mencobai Allah, dalam arti menempatkan Allah di posisi yang sulit. Yang ketiga, yang terakhir, cara mencobainya adalah menambahkan sesuatu pada Allah. Menambahkan sesuatu pada Allah sebagai objek penyembahan. Mari kita membaca. Saudara tahu pada waktu Yesus dikatakan kepada iblis, jika engkau anak Allah, karena engkau anak Allah, ayo jangan butuh Allah. Gagal loh ya. Yesus tetap bersandar pada Allah ya. Karena engkau anak Allah, ayo cobain Allah. Yesus kan enggak mau kan. Yang ketiga ya, perhatikan. Iblis enggak mau nyebut lagi Yesus anak Allah. Coba kita lihat pencobaan yang ketiga. Ayat yang ke-8 sampai 10. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua itu tidak ada perkataan apa? Jika engkau anak Allah, enggak ada di situ. Dan itu for some reason, nanti akan saya jelaskan. Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan baca sama-sama ini yang penting, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Iblis sudah tahu gagal 2 kali. Yesus walaupun anak Allah, Yesus tetap bersandar kepada Allah. Walaupun Yesus anak Allah, Yesus tidak mau mencobai Allah. Jadi iblis itu tahu, sudahlah, iman atau keyakinan Yesus kepada Bapaknya tidak bisa diganggu-gugat. Makanya iblis putar otak. Ada satu lagi yang dia bisa lakukan, yaitu begini. Kamu percaya pada Allah enggak apa-apa. Kamu bersandar pada Allah juga tidak apa-apa. Tapi kan tidak ada salahnya nambah satu hal lagi, yaitu apa? Kamu menyembah kepadaku, karena iblis itu kan penguasa dunia loh, sebelum dikalahkan Yesus di kebangkitannya, di kematiannya. Iblis kan penguasa dunia. Jadi iblis nawarkan, semua kerajaan ini akan kuberikan kepadamu. Wah, Yesus berkata begini, hey, enyah, hanya kepada Dialah harus berbakti. Penekanannya itu terletak pada hanya. Hanya kepada Dialah harus berbakti. Iblis itu kalau saya pikirkan ya, saya renungkan. Wah, iblis itu pintar sekali. Kalau iblis itu menawarkan begini, kamu pilih Allah atau pilih aku? Kita mungkin anak Tuhan mudah untuk menjawab pilih Allah ya. Tapi kalau iblis mengatakan begini, kamu kan percaya sama Allah kan? Enggak apa-apa, bagus itu. Kamu bersandar sama Tuhan, bagus. Kamu tidak mau mencobai Tuhan, bagus itu. Tapi ada tambahan satu kan, enggak apa-apa kan? Yaitu kamu menyembah aku, tak kasih semuanya ini loh. Makanya Yesus bilang, hanya kepada Dia sajalah, kepada Tuhanlah manusia harus berbakti. Saudara, kalau pilihannya itu antara ateisme, tidak percaya Allah, dengan teisme, percaya Allah, itu jawabannya gampang. Semua orang kalau pintar, kalau berpikir kritis, maka orang itu akan menemukan teisme, keyakinan bahwa Allah ada, jauh lebih rasional, jauh lebih logis daripada kalau orang menjadi ateisme. Jadi jangan percaya kalau ada orang mengatakan orang-orang ateis itu pinter, omong kosong. Itu adalah kebohongan populer yang coba diberitakan di mana-mana. Jangan percaya kalau ada orang bilang begini, ateisme itu cuma bisa mikir, tidak beriman. Pokoknya semuanya logika, objektif, semuanya kebenaran. Kalau orang Kristen itu tidak ada kebenaran, cuma ada iman-iman. Itu juga bohong. Karena ateisme itu kalau saudara mau jadi seorang ateis, saudara butuh iman lebih besar daripada kalau saudara menjadi orang teis yang percaya kepada Allah. Makanya saya sering membuat guruan di dalam seminar saya. Untuk percaya kepada Allah, engkau butuh iman sebiji sesawi. Untuk jadi seorang ateis, engkau butuh iman sebiji salak. Orang ateis itu jangan pikir mereka enggak beriman. Mereka beriman, cuma tidak beriman kepada Allah, ngerti? Beriman kepada teorinya yang belum tentu terbukti kebenarannya. Kalau kita disuruh milih Allah ada atau tidak ada, gampang bagi kita kok untuk milih, oh Allah ada. Tapi yang paling sulit, bahaya terbesar kekristenan bukan ateisme. Bahaya terbesar kekristenan itu sekularisme. Tetap Kristen kelihatannya, tetap ke gereja, tetap aktif di kebaktian. Tapi cara pikirnya semua sekuler. Kalau memandang sesuatu, uang yang paling menentukan. Ini sama ini bagus mana? Lah uangnya banyak mana nih? Mah, saya ngambil jurusan apa ya mah ya nanti kalau kuliah ya? Ini atau ini? Aduh jangan yang ini, duitnya sedikit. Sekuler loh itu. Karena masing-masing anak itu Tuhan punya rencana besar untuk dia secara khusus beda dengan anak yang lain. Setuju gak? Nah Tuhan kasih talenta sendiri-sendiri sesuai dengan tujuan itu. Setuju gak? Karena itu tugas kita orang tua bukan mengarahkan jurusan mana yang duitnya banyak. Bukan. Tapi jurusan mana yang sesuai dengan talenta yang Tuhan beri. Jurusan mana sesuai dengan tujuan hidup yang kelihatannya saudara yakini, saudara gumulkan. Allah memimpin anakmu kepada tujuan itu. Jadi didorong untuk kesana. Tapi kita ini terlalu dipengaruhi oleh sekularisme. Jadi apa-apa yang kita pikirkan itu sekuler. Yang paling penting apa? Duit. Walaupun kita bisa mengatakan selain kau tiada yang lain dalam lagu. Dalam hidup sehari-hari, semua penilaiannya duit, semua penilaiannya duit, semua penilaiannya duit. Semua penilaiannya popularitas, penampilan fisik dan sebagainya. Soalnya kalau ini cara pikir kita, wah itu berbahaya sekali. Jadi Allah tetap, tapi ditambah yang lain. Itu cara kerjanya iblis gitu. Nggak apa-apa Yesus bersandar pada Allah. Nggak apa-apa Yesus percaya janji Allah, nggak mau mencobai, nggak apa-apa. Tapi nggak salah dong kalau nambah sesuatu. Kamu menyembah Allah, tapi juga menyembah aku. Makanya Yesus berkata, nggak loh, firman Tuhan mengatakan, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan kepada dia sajalah. Engkau harus berbakti. Jadi kita seringkali tahu Allah satu, benar. Tetapi dalam realitanya, yang kita sembah itu lebih dari satu. Saya bayangkan tadi waktu saya baca-baca ulang tadinya. Kadangkala orang itu demi rekreasi, demi berada di puncak gunung saja. Lo ya, cuma di puncak gunung, melihat kota, rela enggak kebaktian. Ayo, pernah ketemu orang seperti itu enggak? Kalau enggak pernah ketemu, pulang rumah, lihat cermin. Nah itu ketemu orang itu. Karena kita kadangkala bela-belain hanya karena mau melihat pemandangan dari puncak gunung yang sangat indah. Kita bela-belain tidak beribadah. Padahal cuma lihat loh, gak ditawarkan memiliki loh. Bayangkan kalau iblis datang dan berkata, mosok kamu cuma lihat sekali. Bayangkan ya, iblis datang kepada Yesus berkata, bagus gak pemandangannya? Yesus berkata, lumayan. Apa maksudmu tadi? Wah, lumayan kan ya? Mosok kamu sekali tok kesini, itu pun kalau tak ajak. Bagaimana kalau kamu tiap hari bisa kesini? Bukan cuma di akhir pekan. Kamu tiap hari bisa di sini karena kamu yang punya tempatnya. Jadi kamu bisa di puncak gunung, mengamati semuanya. Kamu jadi raja atas segalanya. Nggak apa-apa kamu tetap bersandar sama Allah, nggak masalah. Tetap percaya janji-janji itu enggak masalah, tapi tambah satu dong, menyembah aku. Iblis itu tawarkan. Dan dengar baik-baik, Tuhan itu tidak menuntut dirinya dijadikan nomor satu. Tuhan menuntut dirinya jadi satu-satunya.

0: tubuh kita penting, semuanya penting. Tapi semuanya penting kalau dilihat dari kacamata Allah yang paling penting. Justru ketika engkau tidak mengakui Allah sebagai yang paling penting di dalam hidupmu, maka engkau akan mendapati tidak ada satupun yang penting di dalam hidupmu. Dengar baik-baik kalimat saya. Kalau engkau tidak meletakkan Allah sebagai satu-satunya yang penting di dalam hidupmu, maka engkau akan menemukan tidak ada satupun yang penting di dalam hidupmu. Engkau akan kecewa. Engkau cari duit pada waktu duitmu banyak, engkau akan kecewa. Pada waktu duitmu banyak, engkau itu bisa menyesal punya duit banyak. Saya pernah satu kali khotbah, kemudian saya diajak makan dan ada orang yang berkata begini, Pak Yakub, saya menyesal sekali. Saya ini orang kaya raya, punya banyak perusahaan. Saya wariskan kepada anak saya apa yang tidak saya wariskan. Tapi saya menyesal, saya tidak mewariskan satu hal. Terus saya tanya, apa ibu yang ibu tidak wariskan? Dia bilang, saya tidak mewariskan iman saya. Saya tidak mewariskan nilai-nilai hidup saya. Saya tidak mewariskan hal-hal yang rohani untuk anak saya. Saya lupa mengajar kepada dia. Akhirnya perusahaan dipegang anaknya habis semua untuk hal-hal yang tidak karuan. Kalau engkau memandang uang yang paling penting, Allah tidak penting bagimu. At the end, you will find out everything in your life is not important. Everything in your life is meaningless. Kalau saudara mau seluruh hidupmu, apapun yang kau punya, itu meaningful, punya arti. Tempatkan Allah sebagai satu-satunya yang paling penting. Justru dari perspektif Allah di atas itu, engkau akan menemui whatever you do, walaupun kecil, sepele, itu penting di mata Tuhan. Makanya Paulus bisa mengatakan, kalau engkau makan, engkau minum, lakukan apapun, lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Ada hal yang penting di sana. Karena apa? Engkau melakukannya, menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya tujuan hidupmu. Hari ini Tuhan menegur kita. Hari ini Tuhan memperingatkan kita supaya kita menang melawan pencobaan iblis. Iblis akan terus menggoda kita, terus menggoda tanpa lelah. Dia akan menggoda kita. Tetapi jangan khawatir, karena Alkitab sudah memberitahu tipu daya iblis. Kalau saudara cinta firman Tuhan, selidiki firman Tuhan dengan teliti, dekat dengan Tuhan, baca terus firman Tuhan, maka engkau akan mendapat kekuatan terus dari Tuhan. Dan engkau akan terus menjadi pemenang. Iblis akan terus menyerang kita, tapi tidak akan mengalahkan kita. Karena ada anugerah Tuhan yang cukup untuk kita, karena ada kekuatan dari firman Tuhan, karena ada pimpinan rohnya yang kudus di dalam hidup kita. Mari kita tunduk kepala.
1: Demikian tadi telah kita dengarkan program Grace Alone. Kami berharap pendengar diberkati melalui program ini. Bila ada pertanyaan atau saran untuk program Grace Alone, silakan menghubungi Grace Alone Ministry di nomor 082233349555 atau silakan mengunjungi web kami di www.gracealone.id. Tuhan memberkati. In

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi

Salam pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini saya akan mengajak kita semuanya merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat 14 sampai dengan yang ke-19. Wahyu pasal yang ketiga ayat 14 sampai dengan yang ke-19, yaitu berbicara mengenai firman Tuhan kepada jemaat di Laodikia. Saya akan membaca untuk kita semuanya ayat yang ke-15 dan 16 saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Demikian firman Tuhan dari Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-15 dan 16. Renungan kali ini diberi tema berhati-hati di masa aman. Berhati-hati di masa aman. Pendengar, pernahkah saudara berada dalam masa yang baik, keluarga yang baik, ekonomi yang baik, kesehatan yang baik, semuanya berjalan baik? Sekalipun masa ini tidak panjang, banyak orang pernah mengalaminya. Namun sadarkah kita bahwa ini adalah masa-masa yang rawan terhadap kejatuhan? Terkadang di tengah-tengah rasa aman, nyaman, kita merasa tidak butuh bantuan siapa-apa. Kita bahkan merasa kita tidak membutuhkan Tuhan. Pendengar, secara kasat mata jemaat di Laodikia sangat potensial. Mereka memiliki kehidupan ekonomi yang sangat bagus. Tentu banyak hal yang dapat mereka kerjakan. Namun sayangnya, kondisi rohani dan keimanan jemaat Laodikia digambarkan oleh Yesus tak ubahnya seperti air yang suam-suam kuku yang siap untuk dimuntahkan. Karena air yang suam-suam kuku tidak dingin dan tidak panas. Mereka ditegur dan diingatkan oleh Tuhan supaya bertobat meninggalkan kesombongan mereka, karena mereka merasa tidak berkekurangan apa-apa. Mereka merasa memiliki kemakmuran dan kesejahteraan. Namun Yesus berkata, sesungguhnya mereka melarat dan miskin. Kota yang menghasilkan kain wol, Yesus katakan mereka telanjang. Kota yang memproduksi salep mata, tapi Yesus katakan mereka buta. Bukankah begitu pedas teguran yang disampaikan Tuhan Yesus kepada mereka atas sikap dan kesombongan yang ada? Dan Yesus menasihatkan mereka untuk bertobat dan meninggalkan sikap yang tidak benar itu sehingga mereka tidak dimuntahkan. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kesombongan adalah dosa yang serius di mata Tuhan. Kesombongan merupakan manifestasi dari keangkuhan dan pengabaian akan anugerah Tuhan. Hanya orang yang mengabaikan anugerah Tuhanlah yang akan angkuh dan sombong. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, melalui teks ini kita diingatkan bahwa nilai sejati bukan terletak pada kekayaan materi, melainkan nilai sejati dari seseorang itu terletak pada hubungan dan pengenalan Allah yang benar. Kiranya Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

Seberapa jauh kita menghargai dan menghormati kehendak Allah, seberapa besar kerinduan kita untuk menaati kehendak Allah. Nah, di dalam doa Bapa Kami, permohonan yang ketiga, Tuhan Yesus mengajarkan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, apa yang diajarkan di dalam permohonan yang ketiga ini? Permohonan yang ketiga ini mengajarkan kepada kita untuk menyadari natur kita yang cenderung tidak menaati Allah dan memohon anugerah Allah dalam menaati Dia, supaya kita mau dan kita mampu untuk mengetahui, tunduk, dan melakukan kehendak Allah sama seperti para malaikat di surga. Kita perlu memahami, menyadari benar-benar natur kita yang cenderung pada ketidaktaatan. Paulus mengungkapkan itu di Roma pasal yang ke-7. Walaupun secara akal budi, secara pikiran, dia dahulu tahu apa yang harus dilakukan, tapi seringkali dia gagal untuk melakukannya. Dan itu menjadi pengalaman kita juga. Natur kita adalah natur yang condong kepada dosa. Mereka yang belum di dalam Kristus, apalagi kuasa dosa mereka belum dibereskan, status mereka yang berdosa juga belum dibereskan. Secara natur manusia cenderung untuk tidak taat. Yang paling jelas adalah Efesus pasal yang ke-2 ayat yang ke-3. Ketika dikatakan bahwa kita pada dasarnya adalah orang-orang yang harus dimurkai. Dalam bahasa Yunani sebetulnya terjemahan yang hurufiah adalah secara natur kita adalah anak-anak kemurkaan. Secara natur, dan itu dikaitkan dengan berbagai macam perbuatan kedagingan, berbagai macam dosa yang kita lakukan, itu berasal dari hawa nafsu, dari natur kita yang berdosa. Dan setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka status berdosa kita dibereskan, kuasa dosa dalam hidup kita juga dibereskan. Tapi kita jangan lupa bahwa natur kita masih natur yang berdosa. Kita perlu terus-menerus menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia yang baru. Dan kita terus-menerus bergumul dengan itu. Tapi kita semua menyadari bahwa natur kita cenderung untuk tidak taat. Maka permohonan yang ketiga dalam doa Bapa Kami ini mengajarkan kita hal itu. Menyadari ketika kita berdoa, setiap hari kita berdoa, kita menyadari natur kita yang berdosa, yang cenderung pada ketidaktaatan. Tapi kita tidak berhenti di sana. Ada harapan untuk kita, yaitu pada saat yang sama kita juga memohon anugerah Allah untuk menaati Dia. Kita menyadari natur kita tidak bisa diandalkan dan tidak bisa dikalahkan dengan kekuatan kita sendiri. Makanya kita memohon anugerah Allah dalam menaati Dia. Anugerah itulah yang akan memampukan kita untuk mengetahui, untuk tunduk, dan untuk menaati kehendak Allah di dalam diri kita. Kita perlu berusaha supaya kita mengerti apa kehendak Allah. Misalnya dalam Roma 12 ayat yang ke-2 dikatakan, berubahlah oleh pembaruan budimu supaya kamu dapat mengetahui apa manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita perlu terus-menerus membaca kitab suci, mengizinkan Roh Kudus untuk memperbarui pemikiran kita sehingga kita bisa mengetahui kehendak Allah. Dan setelah kita tahu, kita bisa tunduk pada kehendak itu. Kita menyadari bahwa itu adalah yang terbaik. Itu adalah yang harusnya kita lakukan dengan sukacita. Dan pada akhirnya bukan cuma mengetahui dan tunduk, kita pun juga melakukan kehendak itu. Banyak orang yang tahu kehendak Allah tapi tidak melakukan. Banyak orang yang tahu dan mengakui tunduk pada kehendak Allah, tapi mereka tetap tidak melakukan. Tapi ada beberapa orang yang melakukan dalam tanda kutip kehendak Allah, tapi mereka tidak tahu makna dibaliknya, konsep dibaliknya, alasan dibaliknya. Nah, kita perlu meminta anugerah Allah untuk menaati Dia, supaya kita mau dan mampu untuk mengetahui, untuk tunduk, dan untuk melakukan kehendaknya. Dan bukan cuma itu, ada tambahannya, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, kita perlu memahami bahwa para malaikat di surga, mereka tiap hari memandang wajah
Bapa di surga. Mereka tiap hari memandang wajah Allah Tritunggal. Dan mereka berseru-seru, misalnya di dalam Yesaya pasal yang ke-6. Mereka berseru-seru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya. Di surga ketika Allah berkata A, maka semua penghuni surga akan dengan sukacita berkata amin. Ketika Allah punya kehendak B, maka semua dengan sukacita akan berkata amin. Dan itu tidak terjadi di bumi ini. Tidak terjadi di bumi ini. Makanya kita perlu berdoa supaya kehendak Allah itu jadi di bumi seperti di surga. Bukan kebalikannya, di surga seperti di bumi. Ada beda antara apa yang terjadi di surga dengan yang terjadi di bumi. Di surga kehendak Allah direngkuh, dihargai, dan diapresiasi keindahannya. Semua penghuni surga mau dan mampu untuk mengetahui, tunduk, dan menaati kehendak Allah. Tapi di bumi ini belum terjadi seperti itu. Makanya kita perlu terus-menerus berdoa setiap hari supaya kita sendiri dan semakin banyak orang di muka bumi benar-benar mau dan mampu untuk mengetahui, untuk tunduk, dan melakukan kehendak Bapa. Dan itu baru bisa dimulai dengan kesadaran bahwa natur kita cenderung pada kejahatan. Dan kita tidak mungkin bisa menaati Allah dengan kekuatan diri sendiri. Kita membutuhkan anugerah Tuhan. Makanya kita berdoa setiap hari, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kiranya itu juga menjadi doa kita setiap hari. Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku

Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

Lagu ini adalah lagu iman buat saya. Kalau beberapa waktu yang lalu saya dan keluarga harus menghadapi satu pergumulan yang cukup berat. Ayah saya divonis satu penyakit yang langka, saudara, jadi belum ada obatnya. Dan harus melewati satu operasi yang besar. Sungguh satu hal yang pergumulan yang berat buat keluarga kami. Tapi kami terus percaya pada Tuhan, kami terus berdoa. Dan yang saya rasakan Tuhan selalu menguatkan keluarga kami sampai saat ini. Saya percaya hari ini

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

43 ayat 6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

0: Pendengar yang terkasih, berjumpa kembali dengan program Grace Alone bersama hambanya Yakub Trihandoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia, Exodus, Surabaya. Kami berharap program ini membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detail kehidupan dan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah dan anugerah menopang segala sesuatu. Selamat mendengarkan.
1: Sepanjang setengah tahun ini kita sudah banyak belajar tentang keselamatan kita. Kita sudah belajar bagaimana kita adalah orang-orang yang berdosa dahulu, dan dosa tidak bisa diselesaikan dengan cara apapun kecuali Allah yang mengambil inisiatif mengadakan perubahan radikal di dalam hidup kita melalui kelahiran baru, menolong kita untuk beriman. Dan setelah kita beriman menjadi anak-anak Allah, kita terus berada di dalam sebuah proses pengudusan. Dan hari ini kita akan belajar bahwa proses pengudusan merupakan proses yang tidak akan pernah berhenti. Sampai kapanpun kita hidup di dalam dunia ini, kita akan terus berada di dalam proses pengudusan. Mengapa? Karena nanti salah satunya kita akan lihat tuntutan Allah kepada kita itu bukan hanya lebih baik dari orang lain, lebih baik dari standar umum, tetapi tuntutan Tuhan untuk kita adalah menjadi seperti Dia. Dan ini membuat kita semua sadar, sampai kapanpun, betapapun kita berusaha, kita tetap akan memasuki sebuah proses yang tidak akan pernah berhenti. Sanctification is never ending process di dalam hidup kita. Dan sore ini saya ingin kita membahas satu hal yang penting di dalam kekristenan. Kalau kita bicara pengudusan, terlalu luas. Saya akan memfokuskan pada satu aspek, yaitu pada aspek kasih. Kasih kita pun harus terus bertumbuh menjadi seperti kasih Bapa. Bapa mengasihi kita, mengasihi orang lain, mengasihi orang-orang yang melawan Dia. Demikian pula kita harus belajar untuk mengasihi musuh-musuh kita. Friedrich Nietzsche, seorang filsuf, seorang yang sangat meragukan Tuhan, yang mengatakan bahwa Tuhan itu harusnya sudah mati dan kitalah yang membunuh Tuhan karena kita yang menciptakan Tuhan, bukan Tuhan yang menciptakan kita. Nah, Friedrich Nietzsche pernah mengatakan bahwa perintah untuk mengasihi musuh kita adalah perintah yang menunjukkan kelemahan dan ketidakjujuran. Orang yang mengasihi musuhnya adalah orang yang lemah. Orang yang mengasihi musuhnya itu adalah orang-orang yang munafik, karena menurut dia tidak ada alasan bagi kita untuk mengasihi musuh kita dan tidak ada kekuatan bagi kita untuk melakukannya. Tapi apakah benar demikian? Mari kita akan melihat bersama-sama. Matius pasal yang kelima ayat 43 sampai 48. Matius pasal yang kelima ayat 43 sampai 48. Matius 43 ayat 43 sampai 48. Kalau sudah menemukan, kita akan membaca bersama-sama Matius pasal yang kelima . Kita membaca dengan bersuara. Yang punya banyak musuh, suaranya lebih keras daripada yang kurang musuhnya. Matius 5 ayat 43 sampai 48 . Kita baca. Demikianlah firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Amin. Di dalam Matius pasal 5 mulai ayat yang ke-18, Tuhan Yesus banyak memberikan perintah-perintah yang menandakan gaya hidup orang kerajaan Allah. Gaya hidup ini berbeda dengan gaya hidup yang lain. Dan termasuk salah satunya adalah gaya hidup mengasihi musuh kita. Tuntutan Tuhan atas kita itu bukan tuntutan yang sembarangan. Nanti kita akan melihat tiga poin tentang kasih, tentang pengudusan hidup kita dalam hal kasih. Kita harus melampaui tuntutan tradisi. Yang kedua, kita harus melampaui tuntutan atau ukuran dunia. Dan yang ketiga, pengudusan kasih kita harus sama seperti Bapa kita yang di surga. Dan mari kita melihat poin yang pertama, bahwa kasih kita, orang Kristen harus mengasihi melebihi dari apa yang ada di dalam tradisi. Mari kita melihat ayat 43 dan 44. Saya bacakan Matius pasal 5 ayat 43 dan 44. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bahasa Indonesia menerjemahkan ayat 43 dengan kalimat ini. Kamu telah mendengar firman. Kalau saudara mendengarkan terjemahan semacam ini, kira-kira siapa yang mengucapkan? Kamu telah mendengar firman. Berarti subjek yang mengucapkan adalah Tuhan. Tapi ternyata, kalau nanti kita melihat isi dari kutipannya, maka tidak sepenuhnya itu ada di dalam Alkitab. Di dalam bahasa Yunani, sebetulnya kata yang tadi diterjemahkan, kamu telah mendengar firman, kata firman tidak muncul di sana. Dalam bahasa Yunani terjemahannya begini, kamu telah mendengar bahwa ini dikatakan. Kamu telah mendengar bahwa ini dikatakan. Yang mengatakan siapa? Tidak jelas. Apakah ini firman atau ini hanya tradisi? Juga tidak jelas. Tetapi kalau kita membaca Matius 5 dengan teliti seluruhnya, maka kita akan menemukan bahwa kutipan yang menyertai tadi, kamu telah mendengar bahwa ini dikatakan, kutipannya tidak semuanya berasal dari firman Tuhan. Sehingga dengan demikian kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ini dikatakan itu bisa merujuk pada firman Tuhan, perjanjian lama, bisa merujuk pada tradisi-tradisi Yahudi. Dan itulah yang kita temukan di ayat 43 sampai 48. Yesus sedang membicarakan tentang perpaduan perintah Allah dengan tradisi Yahudi. Dan mari kita melihat dulu isi dari 43, dikatakan demikian. Ini yang berasal dari firman Allah, kasihilah sesamamu manusia, ini dari firman Allah. Dan bencilah musuhmu, ini tidak ada di dalam firman Allah, ini tradisi Yahudi. Dan saya akan menjelaskan masing-masing. Kasihilah sesamamu manusia. Saudara pasti langsung tahu, ada beberapa bagian ayat yang di perjanjian lama yang tidak disebutkan di sana. Kasihilah sesamamu manusia, biasanya kita langsung tahu ada tambahannya, apa? Seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan itu memang muncul di Matius 22. Pada waktu Yesus ditanya, perintah mana yang terbesar? Salah satunya dia menjawab, kasihi Tuhan Allahmu dan kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pertanyaannya, mengapa seperti dirimu sendiri kok tidak muncul di dalam ayat tadi? Para penafsir menurut saya tepat, mereka memahaminya begini. Ada paralelisme yang ingin dibentuk. Kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu. Jadi kan paralel, kasihi, bencilah. Sesamamu, musuhmu. Seandainya bagian awalnya itu lengkap, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nanti kalau bencilah musuhmu seperti apa? Susah kan cari tambahannya. Mosok kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri dan bencilah musuhmu sama seperti engkau membenci mertuamu atau menantumu. Kan lucu kan? Karena tidak semua mertua dan menantu itu bertengkar kan gitu. Kalau mau ditambahkan seperti dirimu sendiri, nanti paralelismenya kan harus menambahkan lagi. Bencilah musuhmu seperti apa? Karena ingin menjaga paralelisme, maka pada akhirnya seperti dirimu sendiri itu dihilangkan. Kasihilah sesamamu, itu dari perjanjian lama, Imamat pasal yang ke-19. Tetapi bagian berikutnya, dan bencilah musuhmu, tidak ada di dalam Imamat 19, tidak ada. Saudara cari di dalam perjanjian lama, saudara juga tidak akan menemukan ada ayat yang mengajarkan bencilah musuhmu. Tapi mengapa Tuhan mengatakan, kamu telah mendengar bahwa ini dikatakan, berarti kan para pendengar Tuhan Yesus, murid-murid, orang-orang Yahudi pada waktu itu sudah paham benar, sudah akrab benar dengan apa yang Yesus mau katakan. Dan ternyata memang benar. Kalau kita belajar tulisan-tulisan para rabi dan tulisan Yahudi kuno, maka kita akan menemukan orang Yahudi itu mengajarkan dua hal tadi, mengasihi sesama dan membenci musuh. Cuma yang membedakan di antara tradisi-tradisi itu adalah cara mereka mendefinisikan sesama itu siapa, musuh itu siapa. Tapi konsep mengasihi sesama dan membenci musuh ada di semua tradisi Yahudi. Contoh, masyarakat Qumran yang tinggal di Laut Mati pada abad kedua sebelum Masehi, mereka juga mengajarkan, kasihi sesamamu, bencilah musuhmu. Sesama siapa? Orang Qumran akan menjelaskan, sesama kita itu adalah orang-orang Qumran sendiri. Orang-orang yang berpaut kepada Taurat, orang-orang yang mengikat, memperbaharui perjanjian dengan Tuhan. Musuhnya siapa? Orang Qumran akan menjawab, semua orang, Yahudi maupun tidak Yahudi, yang tidak mau berpegang pada perjanjian Tuhan, itu adalah musuh mereka, menurut orang Qumran. Tapi kalau saudara tanya orang Yahudi secara umum pada abad pertama, maka mereka akan menjawab begini, kasih sesamamu, sesamamu itu siapa? Orang Yahudi. Bencilah musuhmu, musuhmu itu siapa? Orang-orang non-Yahudi. Jadi secara umum pembagiannya, kalau sesamamu manusia, my neighbor bagi orang Yahudi, itu adalah sesama orang Yahudi. Musuh orang non-Yahudi. Jadi perintahnya itu populer di semua kalangan.

memberikan petunjuk yang bisa ditafsirkan bukan hanya kita mengasihi sesama, tapi membenci musuh juga. Apa saja misalnya? Di dalam Mazmur 139 ayat 21, pemazmur mengatakan begini, apakah aku tidak membenci orang-orang yang kau benci ya Tuhan? Apakah aku tidak memusuhi orang-orang yang memusuhi engkau? Wah, ini perkataan orang rohani atau tidak? Kita memusuhi orang-orang yang memusuhi Tuhan. Rohani atau tidak? Rohani kan? Orang-orang memusuhi Tuhan, kita mengasihi Tuhan kok. Ya siapa saja yang memusuhi Tuhan, kita akan memusuhi dia. Nah ini bentuknya itu dalam mazmur, berbentuk puisi. Kemudian Tuhan sendiri di dalam Ulangan 30 ayat 7 misalnya, Tuhan berkata begini, aku akan menghukum musuh-musuhmu, aku akan mengejar seteru-seterumu. Wah mantap Tuhannya ini ya. Kita pikirkan Tuhan kita itu gak bisa mengejar musuh kan ya. Kalau ketemu sama musuh selalu negosiasi begitu kan, gak pernah menghukum. Wah ini ada ayatnya, Tuhan akan mengejar musuh kita. Nah orang-orang Yahudi mulai menafsirkan begini, siapa sih musuh-musuh Tuhan itu? Siapa sih orang-orang yang menjadi seteru umat Allah? Nah mereka tafsirkan orang-orang non-Yahudi. Nah berdasarkan itu akhirnya mereka mengembangkan sebuah pemikiran. Kita mengasihi sesama, yaitu orang Yahudi, kebalikannya pasti benar. Mengasihi kebalikannya membenci. Sesamamu manusia orang Yahudi, berarti kebalikannya kalau bukan sesamamu manusia orang non-Yahudi. Demikianlah proses secara singkat bagaimana mereka bisa menambahkan firman Tuhan yang cuma mengatakan kasihi sesamamu, lalu bisa berubah menjadi kasihi sesamamu dan bencilah musuhmu. Tuhan tahu semua orang itu punya konsep seperti itu pada abad pertama. Dan dia mengutip itu dan memberikan sebuah counter, memberikan sebuah kritikan terhadap pandangan yang tradisional ini. Di dalam ayat 44 dikatakan demikian, tetapi aku berkata kepadamu, kalau dalam bahasa Yunani ada penekanannya, tetapi aku berkata kepadamu. Seolah-olah Tuhan mau mengatakan, aku tidak peduli siapa yang mengatakan ayat 43 tadi, kasih sesamamu dan bencilah musuhmu, saya tidak peduli siapa yang mengatakan itu. Tapi sekarang sebagai pengikutku, engkau harus mendengar perkataan ini. Dan Tuhan menambahkan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ada tambahan di sana, berdoalah bagi mereka yang mengasihi kamu. Orang Yahudi kan juga ada tambahannya, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Itu tambahan dari Yahudi, tambahan dari Tuhan Yesus, kasihilah sesamamu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tambahan dari Tuhan tadi menerangkan kepada kita siapa musuh kita dan menerangkan kepada kita apa maksudnya mengasihi. Coba kita lihat ya. Kalau orang Yahudi kan mengatakan begini toh, kasihilah sesamamu manusia, bencilah musuhmu. Tuhan Yesus begini, kasihilah sesamamu manusia dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Berarti musuh kita itu siapa? Orang yang menganiaya kita. Kalau orang Yahudi menafsirkan musuh itu siapa? Musuh itu orang non-Yahudi. Orang Qumran ditanya, musuh itu siapa? Siapa saja yang tidak termasuk komunitas kita. Tapi kalau kita tanya kepada Tuhan, Tuhan musuh kita itu siapa? Tuhan akan jawab, orang yang menganiaya kamu. Dan perkataan ini luar biasa. Saya tanya, siapa yang di sini tidak punya musuh? Kita semua punya musuh. Walaupun kita tidak aktif mencari musuh, benar atau tidak? Orang Kristen itu lupa bahwa kita ini tidak bisa memusuhi. Kita itu hanya bisa dimusuhi, tapi tidak bisa memusuhi. Makanya Tuhan tadi mengatakan begini, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tuhan tidak mengatakan begini, berdoalah bagi mereka yang kamu sering sakiti hatinya. Kalau saya bertanya kepada saudara, saudara kan punya musuh kan ya, atau paling tidak dimusuhi orang. Saya bertanya, bagaimana ceritanya kok bisa punya musuh? Kita aktif enggak mencari musuh? Kita aktif enggak membuat orang lain jadi musuh kita? Biasanya kita ini aktif.
dengan perkataan-perkataan kita yang tajam, dengan tingkah laku kita yang tidak sensitif.

0: positif terhadap orang lain, membuat orang lain itu merasa terserang, membuat orang lain pada akhirnya menjadi musuh kita. Padahal Tuhan itu mengatakan musuh orang Kristen itu tidak ada. Kita ini tidak memusuhi siapapun, tetapi kita tetap akan dimusuhi. Kalau kita sampai punya musuh gara-gara kita aktif mencari, maka kita ini orang yang bodoh secara rohani. Bapak Joseph Tong selalu mengingatkan saya, jangan cari musuh. Kamu benar pun, musuhmu dengan sukarela akan mencari kamu. Mengapa kamu repot-repot cari musuh? Dan itu benar kan? Saudara pernah enggak dibenci tanpa alasan? Pernah? Kita melakukan hal yang baik, ternyata orang membenci kita. Nah, itu musuh kita. Tapi kan kita tidak memusuhi mereka. Jadi orang Kristen bisa punya musuh, tetapi orang Kristen tidak bisa memusuhi. Orang Kristen tidak bisa memusuhi. Orang Kristen hanya bisa dimusuhi. Dan coba kita lihat pasal 5 ayat di atasnya. Mari kita lihat pasal 5 ayat 10 dan 11. Ini prosesnya kita punya musuh. Jadi kalau saudara mau cari musuh, cari jalan ini. Ini jalan yang terbaik saudara punya musuh. Matius pasal 5 ayat 10 dan 11. Berbahagialah orang yang dianiaya, garis bawahi, oleh sebab kebenaran, bukan kecerobohan ya. Tempat ibadah orang lain dilecehkan dan sebagainya, kitab sucinya orang lain dijelek-jelekkan, itu bukan karena kebenaran, itu karena kecerobohan dan kebodohan. Tidak ada ayatnya di situ. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Jadi orang Kristen itu pasti dimusuhi, pasti. Tetapi karena kebenaran, karena Kristus. Bukan karena kita aktif menyakiti hati mereka, bukan karena kebodohan kita. Tuhan Yesus pernah mengatakan di dalam Injil Yohanes, dunia pasti membenci kamu. Jadi kalau kita cari gara-gara dengan dunia, kita ini bodoh, benar-benar bodoh. Wong kita baik saja, kita benar saja, pasti dunia tetap akan membenci kita. Nah, Tuhan mengatakan, kasihi sesamamu manusia dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Orang Kristen sekali lagi tidak punya keinginan untuk memusuhi. Seharusnya seperti itu. Kita bisa dimusuhi, tapi kita tidak memusuhi. Kita bisa punya musuh, tetapi bukan kita yang mencari musuh. Nah, Yesus mengatakan, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kalau tadi orang yang menganiaya menerangkan siapa musuh kita, kalau berdoa itu menerangkan apa sih mengasihi itu? Apa sih mengasihi itu? Kan kita biasanya membatasi mengasihi itu pada perasaan. Aku sih mengasihi, tapi tidak ada action apapun yang kita lakukan kepada orang itu. Saya sering berjumpa dengan orang yang setelah konflik ditanya begini, kamu dengan orang itu bagaimana? Oh, tidak ada masalah kok. Oh gitu, tidak ada masalah. Kamu baik-baik? Oh, baik-baik kok sama dia. Kapan terakhir kali kamu bicara dengan dia? Rasanya sih 5 tahun lalu. Padahal tiap hari bertemu kan? Rasanya sih 5 tahun yang lalu gitu. Nanti kalau ditanya, loh kamu ini bagaimana? Sudah baikkan sungguhan kah dengan dia? Ya baikkanlah. Kamu bicara, oh bicara, saya bilang halo, selamat pagi, dan sebagainya. Yang Tuhan tuntut, kasih itu bukan cuma perasaan. Kalau kita mengasihi, berarti kita mendoakan. Nah, kita mendoakan musuh enggak? Do we pray for our enemies? Biasanya kita mengatakan, yes, I pray for them every day, that God may punish them severely. As soon as possible. Bukan doa itu yang Tuhan mau. Kira-kira kalau Tuhan mengatakan berdoalah untuk musuhmu, isi doanya apa? Kira-kira apa ya isi doanya ya? Isi doanya pasti yang baik-baik untuk orang itu. Bukan supaya dia dihukum Tuhan, mati secepatnya dan sebagainya, menderita penyakit yang gak bisa sembuh, mati juga gak bisa, begitu kan? Pokoknya hidupnya dibuat sengsara. Pasti bukan. Nah, saudara, kita terlalu sering membatasi kasih itu hanya pada perasaan kita. Aku tidak ada masalah kok dengan dia. Walaupun dia menyakiti aku tidak ada masalah. Nah, ujiannya tidak ada masalah adalah begini. Do you pray for them? Kalau kita tidak mendoakan untuk kebaikan mereka, berarti masih ada masalah itu.
1: wajahnya kenapa jelek semua ya? Ganti tema aja, ganti tentang berkat aja kali ya, supaya semangat.
0: Kita ini seringkali membatasi kasih itu cuma pada perasaan kita, keliru. Kalau kita benar-benar mengasihi orang lain, harus ada actionnya, harus ada manifestation of our love. Jangan bilang gini, aku mengasihi kok, Tuhan tahu. Lah Tuhan tahu, orang lain gak tahu. Tradisi Yahudi mengajarkan, kasihi sesamamu, bencilah musuhmu. Tetapi kita harus lebih baik dari mereka. Kasihi sesamamu, berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah sebelum kita meninggalkan poin ini, mari kita melihat Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima, mari kita membaca ayat 20 bersama-sama. 1, 2, 3. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini tuntutan bahwa kekudusan kita harus melampaui dari tuntutan tradisi. Yang kedua, kasih atau pengudusan hidup kita harus melampaui ukuran dunia. Mari kita membaca Matius pasal 5 yang tadi kita baca di awal. Kita akan membaca ayat 45 dan 46. Oh maafkan, 46 dan 47. Mari kita membaca Matius pasal 5 ayat 46 dan 47. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Di sini Tuhan bukan sedang berbicara tentang tradisi, tapi sedang membandingkan kesalehan orang Kristen dengan para pemungut cukai dan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mengapa perbandingannya kok pemungut cukai? Mengapa perbandingannya orang yang tidak mengenal Tuhan? Kalau di dalam tradisi Yahudi dulu, budaya Yahudi, mereka itu sudah menyusun masyarakat yang paling bermoral, berakhlak, paling religius dengan yang paling berdosa. Yang paling tinggi adalah yang membuat tingkatan-tingkatan itu, pasti kan ya. Enggak mungkin dia membuat, dia ada di tengah atau di bawah kan gitu. Jadi orang Farisi, ahli Taurat ada paling atas, wong yang mereka yang buat kan. Nah yang ada di bawah itu beberapa kelompok orang. Pemungut cukai, pelacur, orang berdosa, orang-orang non-Yahudi. Mereka ini sering muncul secara bersamaan di dalam Injil-Injil yang ada di dalam Alkitab. Makanya saudara sering mendengarkan begini, Yesus makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa, pelacur dan pemungut cukai. Jadi mereka itu selalu disandingkan untuk menggambarkan orang yang paling berdosa. Nah Yesus membuat perbandingan yang menarik. Dia membandingkan kesalehan kita itu dengan orang yang dianggap paling berdosa. The most sinful people in the first century, according to Jewish understanding, tax collectors and the Gentiles dianggap sebagai yang paling berdosa. Tapi Tuhan itu mendaratkan poin dengan luar biasa. Ternyata orang yang dianggap paling berdosa ini sama buruknya kok dengan orang-orang Yahudi kebanyakan, bahkan sama buruknya dengan sebagian orang Kristen sekarang. Saudara, kalau berbuat baik kepada orang yang berbuat baik saja kan? Kalau orang berbuat jahat kepadamu, engkau masih berbuat baik kepada dia atau tidak? Masih ya. Bentuknya apa? Tidak melawan. Wah, tidak melawan ini sudah baik ya kan? Seringkali kan orang Kristen begitu. Wah, saya pertama kali berusaha bertobat dari kekasaran saya begitu kan. Wah, saya ini sering mengucapkan kalimat ini. Jadi kalau orang cari gara-gara, saya sering mengucapkan kalimat gini, untung kamu ketemu aku sekarang, sesudah bertobat, kalau tidak hancur kamu. Jadi saya anggap sudah lumayan gitu. Saya tidak memukul balik, tidak melawan orang itu. Saya pikir ini sudah kasih. Karena
1: Kalau dulu, wah ceritanya bisa berbeda kan. Kesenggol sedikit aja bisa berkelahi. Natap mata terlalu lama aja bisa bertengkar kan begitu. Jadi sekarang dengan diam saja sudah mengasihi. Nah kadang kan kita hanya bisa mengasihi dalam bentuk diam. Itu bukan kasih. Tidak melawan, itu bukan kasih. Kasih itu kan aktif. Nah sekarang pertanyaan saya masih berlaku. Saudara baik kepada orang yang baik atau kepada orang yang jahat sekalipun, sering mengecewakan orang-orang yang bagi saudara, kok gak masuk akal ya orang ini. Mungkin saudara berkata, kok orang seperti ini masih hidup ya. Sering gak kita mengucapkan gitu? Aneh, kok ada orang kayak begini masih hidup. Kalau kita tidak bisa berbuat baik kepada mereka, maka kita tidak lebih baik daripada orang yang dianggap paling buruk di dalam masyarakat Yahudi, yaitu para pemungut cukai dan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Karena mereka juga berbuat baik kepada yang baik, berbuat jahat kepada yang jahat. Jadi ada orang yang mengatakan begini, berbuat baik kepada yang baik, berbuat jahat kepada yang jahat, itu adalah aturan dunia. Berbuat jahat kepada yang baik, berbuat lebih jahat kepada yang jahat adalah aturan iblis. Aturan Tuhan adalah berbuat baik kepada yang jahat. Itu aturannya Tuhan. Dan ternyata banyak orang Kristen gagal. Nah kalau kita gagal, berarti kita kan tidak lebih baik daripada pemungut cukai dan orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang dianggap paling buruk di dalam masyarakat Yahudi pada waktu itu. Dan saya mengakui beberapa orang Kristen sangat sulit memaafkan orang lain, sangat sulit mengampuni orang lain. Nah kalau saudara tanya, enggak kok aku mau mengasihi, saya beritahu satu lagi bentuk kasih itu apa. Di sini Tuhan mengatakan begini, jika engkau hanya memberi salam kepada orang yang baik kepadamu, bukankah pemungut cukai juga melakukannya? Wah, saudara memberi salam enggak kepada orang yang jahat kepadamu? Kalau ketemu di sekolah, ketemu di kantor, ketemu di gereja misalnya, saudara aktif enggak menyapa? Aktif? Sekarang ini kan malah ada beberapa aplikasi di dalam smartphones ya. Kita ini kalau enggak suka dengan orang itu bisa memasukkan nomornya di sana, sehingga kalau kita pergi satu tempat, kita itu bisa menghindari dia. Kita langsung tahu, oh orang ini ada di sini, langsung dihindari. Padahal mungkin dibuatnya untuk sesuatu yang positif, mungkin saya tidak tahu. Tapi banyak orang sengaja memasukkan nomor-nomor orang yang dia tidak sukai supaya tidak berjumpa, supaya tidak memberi salam. Wah, saya yakin saudara tidaklah seperti itu, ya kan? Karena banyak yang tidak punya smartphones. Kalau saudara punya smartphones, saudara isi aplikasi seperti itu, your smartphone has become stupid phone, you know. Ngajarkan kita untuk membenci orang lain, kasih salam kepada orang lain. Wah, mungkin beberapa di antara saudara berkata begini, mantap, tuntutannya tidak terlalu sulit. Karena aku tahu kalau ketemu orang yang menjengkelkan, aku selalu kasih salam kok. Selamat pagi, gitu kan? Halo, gitu, gitu kan? Lumayan kan, memberikan salam. Tapi jangan lupa, memberi salam konsep kuno berbeda dengan konsep modern. Memberi salam konteks kuno itu ketika mengatakan shalom, itu artinya begini, aku berdoa supaya engkau memiliki damai sejahtera. Jadi salam itu bukan hanya sapaan, salam itu adalah sebuah harapan yang baik untuk orang lain. Makanya Matius juga mencatat, tidak semua salam itu bisa mendatangkan berkat, tergantung orangnya layak menerima salam itu atau tidak. Mari kita membaca Matius pasal 10. Matius pasal yang ke-10. Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-12. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Ayat 13-nya. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Jelas salam ini bukan hanya salam sapaan. Sebab kalau salam ini hanya sapaan, jika kamu masuk ke rumah orang, ucapkan salam. Berarti salam kita apa? Nyuwun sewu kan? Permisi begitu. Nah terus orang itu apakah layak menerima permisi? Ya semua orang pasti layak menerima permisi, wong mereka tuan rumah kok. Tapi Tuhan mengajarkan, belum tentu semua orang layak menerima salammu. Berarti salam itu bukan hanya sapaan. Salam itu apa? You expect good things for other people. Itu namanya biblical salute. Jadi bukan cuma selamat pagi loh ya. Jadi ketika menyalami, shalom gitu kan. Atau mungkin kalau kita mau pakai budaya kita sendiri, salami dan katakan begini, aku berharap ada damai di dalam hidupmu. Tapi banyak orang Kristen, pikirannya beda. Aku kalau tidak melabrak orang itu, hatiku tidak damai. Wah, saya bingung ini sumber kedamaiannya di mana kan begitu. Padahal kan kita selalu menyanyi kan, kalaku cari damai hanya ku dapat dalam. Gak berani ngomong Yesus sekarang, karena seringkali kita ngomong, aku kalau gak ngelabrak orang itu hatiku gak damai. Kacau orang Kristen seperti ini. Justru ketika kita mengampuni, justru ketika kita menjabat tangan mereka dan berkata, I hope God bless you. Nah, kalau kita mengatakan seperti itu, maka sebetulnya kita sedang memberikan berkat kepada orang lain. May God bless you. I believe God will bless you. God blesses you every day. Nah, gitu loh, Sarah. Kata-kata yang indah yang kita ucapkan kepada orang lain. Harapan-harapan yang baik kita berikan kepada orang itu. Dan Tuhan mengatakan begini kok. Kalau orang itu layak menerima, orang itu akan menerima. Tapi kalau tidak layak, salamnya tidak balik loh. Tidak buang percuma. Salamnya apa? Kembali kepada kita. Jadi kita memberikan salam, orang tidak layak menerima, salamnya ini bukan terbuang percuma. Salamnya balik kepada kita. Enak enggak? Datangi aja dong musuh kita. Terus, semoga engkau baik-baik saja. Dan semoga engkau tidak layak menerima salam ini. Sehingga nanti balik salamnya menjadi milikku. Gitu kan. Lah kita pasti salah kalau mengharapkan orang lain tidak layak menerima salam. Tapi paling tidak kita itu punya konsep yang luar biasa. Berikan harapan yang baik untuk orang lain. Kalau orang itu tidak layak menerima itu, maka kita yang akan menerima kok. Kita ini selalu diuntungkan dalam tanda kutip. Kita ini selalu diberkati Tuhan. Dengan memberkati orang lain, kita akan diberkati oleh Tuhan. Jadi bukan cuma selamat pagi, selamat sore, bukan. Tapi mengharapkan yang baik untuk orang itu. Sehingga dengan demikian, kita bisa mengatakan begini. Doa dan salam itu sama saja. Mendoakan musuh kita dan memberi salam musuh kita, sebetulnya sama saja. Bedanya cuma, kalau doa itu waktunya tertentu, kalau salam itu di depan musuhnya, kalau doa di belakang musuhnya. Tapi sebetulnya sama-sama berharap yang baik untuk musuh kita. Dan ini pemungut cukai, orang yang tidak mengenal Allah melakukan itu. Kalau kita tidak melakukan itu, maka kita jauh lebih buruk daripada mereka. Bukan cuma sama buruk loh ya. We are worse. Mari kita lihat. Bukan hanya dalam hal kasih, tapi dalam banyak hal kita harus lebih baik daripada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, daripada dunia. Mari kita membaca pasal 6, Matius pasal yang ke-6. Kita seringkali menganggap diri kita baik, tapi belum tentu kita lebih baik dari dunia. Padahal Tuhan menuntut kita lebih baik dari dunia. Matius pasal yang ke-6, kita membaca ayat yang ke-7, dalam hal doa misalnya. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi kalau ada orang Kristen yang punya konsep gini, tak doa yang panjang gitu. Supaya apa? Tuhan itu sungkan. Sudah diomongin panjang-panjang, dipuji sana-sini sampai panjang begitu, mosok sih Tuhan tidak memberi. Atau ada orang Kristen berkata, ayo doa terus sama Tuhan, seperti janda itu loh, yang mendapatkan keadilan dari hakim yang tidak jujur. Kan dia minta terus sampai akhirnya hakimnya terganggu. Karena terganggu, akhirnya sudah tak kasih. Penafsiran yang ngawur itu. Kemudian diaplikasikan. Karena itu mari kita doa terus. Tuhan pertama tidak mau, tapi kita doa terus. Akhirnya Tuhan itu kerepotan. Karena bising, kita doa terus. Akhirnya Tuhan pikir, sudahlah tak kasih. Banyak orang Kristen begitu kan konsep doanya. Berarti sama dengan orang-orang dunia. Dalam hal materi. Matius pasal 6.
0: Matius pasal 6 ayat 32. Bukan cuma kasih, bukan cuma doa, tapi di dalam hal konsep tentang materi, kita pun juga harus beda dengan dunia. Saya bacakan dari ayat 31 supaya jelas. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Kalau saudara selalu khawatir tentang kebutuhanmu, khawatir, khawatir, khawatir, dan khawatir, maka saudara hidupmu tidak lebih baik daripada orang dunia. Orang-orang dunia juga begitu. Selalu memikirkan materi sebagai yang paling penting. Tetapi kita sebagai anak-anak Allah yang sudah berada di dalam proses pengudusan, kita harus memiliki kesalehan. Bukan hanya berbeda dengan tradisi, tetapi juga berbeda dengan dunia. Itu tuntutan Tuhan bagi kita. Yang ketiga, kesalehan kita bukan hanya melampaui tradisi, bukan hanya melampaui dunia, tetapi juga kesalehan kita harus seperti Bapa di surga, karena kita anak-anaknya. Mari kita membaca Matius pasal yang kelima, teks utama kita hari ini. Mari kita membaca kembali Matius pasal yang kelima, ayat 45 dan 48. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ayat 45 mungkin sedikit membingungkan kita, karena Tuhan setelah mengatakan kasihi sesamamu, berdoa untuk musuhmu, Dia mengatakan begini, dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu. Seolah-olah memberitahu kepada kita, seolah-olah bahwa syarat menjadi anak-anak Allah, syarat menjadi anak-anak Allah adalah mengasihi musuh dan sesama. Tapi kalau kita membaca dengan lebih teliti, maka kita akan tahu bahwa mengasihi sesama dan mengasihi musuh itu bukan syarat menjadi anak-anak Allah, tapi itu merupakan bukti, wujud, manifestasi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Mengapa saya mengatakan demikian? Coba baca lagi ayat 45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi. Tidak ada kata akan menjadi. Dalam bahasa Yunani saya sudah cek dan memang benar, kata yang dipakai tidak ada akan. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Alkitab tidak memakai bentuk futuris, kamu akan menjadi. Berarti memang kita sudah menjadi anak-anak Allah. Yang berikutnya, kalau saudara membaca ayat 48, tadi kan Matius mengatakan begini, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu. Berarti kita ini menjadi anak Allah dulu atau sempurna dulu? Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Berarti duluan mana? Kita sempurna atau kita jadi anak dulu? Kita jadi anak dulu kan? Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga. Berarti Allah sudah menjadi Bapa kita. Kita anak-anak Allah. Karena kita anak-anak Allah, kita ini statusnya harus diwujudkan dalam bentuk tingkah laku. Yang berikutnya, saya ingin kita membaca Matius 5 ayat 9 untuk menerangkan bahwa mengasihi sesama dan mengasihi musuh bukan syarat menjadi anak-anak Allah, tetapi bukti bahwa kita adalah anak Allah. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut, bukan dijadikan, mereka akan disebut anak-anak Allah, atau mereka akan diakui sebagai anak-anak Allah. Jadi mengasihi sesama, mengasihi musuh kita, sekali lagi, bukan syarat kita menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak-anak Allah itu adalah anugerah Allah. Ketika Allah memberikan iman di dalam hati kita, kita bisa percaya kepada Dia. At the time we believed in Jesus Christ, we became God's children. Jadi sesuatu yang Allah berikan, given, bukan sesuatu yang kita hasilkan, yang kita upayakan. Jadi jangan sampai kita salah paham. Dengan demikian kamu akan menjadi, tidak ada akannya. Dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu. Nah, Bapa itu memberikan matahari kepada semua orang. Jahat, tidak jahat, semuanya kena. Saya tidak pernah melihat bahwa matahari bersinar gitu. Ini orang jahat, orang Kristen, pendeta gitu kan. Wah, yang orang non-Kristen, waduh panasnya setengah mati ya gitu kan. Yang orang Kristen bilang, iya sih agak panas sedikit gitu kan. Terus pendetanya bingung, kok redup ya? Kok enak ya, sejuk gitu. Saya kok tidak pernah menemukan begitu. Semua kita merasakan sinar matahari yang sama. Kita merasakan hujan yang sama. Karena Bapak kita begitu, tidak memandang bulu orang, maka kita juga harus melakukan hal yang sama. Tapi ada good news untuk kita. Good newsnya begini. Apakah kita harus mengasihi semua orang dengan cara yang sama? Jawabannya tidak. Karena di situ cuma disebutkan begini, matahari, hujan. Dalam teologi ini disebut apa? Anugerah umum. Allah memberikan anugerah umum kepada semua orang. Tetapi Allah tidak memberikan anugerah khusus kepada semua orang. Contohnya ya, Yesus tidak berkata begini, sama seperti Bapamu yang di surga, yang menghibur orang percaya dan orang yang tidak percaya, yang bersimpati kepada orang fasik maupun kepada orang benar. Tidak loh. Karena itu semua pertolongan Tuhan, penghiburan Tuhan, kekuatan Tuhan, jaminan keselamatan, itu tidak diberikan kepada semua orang. Itu anugerah khusus. Wah, ini good news benar untuk kita. Berarti kita boleh membedakan orang kan? Boleh, tapi hati-hati ya. Bedanya itu bukan begini, ini dikasihi, ini dibenci. Bukan. Tuhan membuat perbedaannya bukan gitu. Perbedaan Tuhan begini, ini dikasihi dengan anugerah umum, yang lain dikasihi dengan anugerah umum dan anugerah khusus. Jadi ini cuma beda kasih, tetapi bukan yang satu dikasihi, yang satu dibenci. Jadi kalau kita punya saudara seiman, kita harus mengasihi saudara seiman lebih daripada musuh kita, tidak? Harus. Karena Galatia 6 ayat 10 mengatakan, berbuatlah baik kepada semua orang, terutama kepada sesama orang percaya. Berarti ada tingkatnya. Nah, saudara harus mengasihi semua orang, walaupun saudara tidak harus mengasihinya dengan kadar yang sama. Ini saudara harus paham dengan baik. Ada beberapa orang mengasihi orang lain lebih daripada mengasihi keluarganya. Sampai keluarganya marah. Loh, saya pernah bertemu dengan beberapa istri yang mengeluh. Suami saya loh, kalau di rumah tidak perhatian sama sekali. Sudah batuk-batuk sampai 25 kali muntah darah satu gelas saja. Istrinya itu tidak pernah ditanya. Mah, sakit ya gitu. Tidak pernah ditanya. Tapi nanti kalau orang lain batuk sedikit gitu, wah dikomen. Istrinya potong rambut tidak pernah dikomen. Nih. Orang lain potong rambut di komen, potong rambut ya, wah bagus loh. Istrinya tanya, enggak pernah dijawab. Istrinya tak apa, aku cantik enggak apa gitu kan. Cuma diem aja, ya lebih cantik dari mamamu sudah lumayan lah gitu kan. Nanti kalau suami ditanya sama istrinya pakai baju, pak bagus enggak apa bajunya, lebih bagus enggak pakai apa-apa dan sebagainya. Omongan-omongan yang tidak membangun gitu. Tapi kalau sama orang lain selalu kasih komen, orang pakai baju, wah cantik, wah bandung rambut, wah ganteng dan sebagainya. Nah ini juga keliru. Engkau tidak mungkin bisa mengasihi dengan baik kalau engkau tidak berlatih di dalam rumah tanggamu. Latihan di dalam rumah tanggamu. Supaya apa? Supaya ketika engkau mengasihi orang lain, kasihmu itu bukan kasih yang pura-pura. Kasihmu itu bukan kasih yang hanya mencari penerimaan dari orang lain. Kalau saudara tidak pernah memeluk anakmu sendiri, jangan peluk anaknya orang lain. Itu munafik. Berarti engkau hanya ingin mendapatkan apa? Kesan yang baik dari orang lain. Kalau engkau tidak memperhatikan anakmu, engkau memperhatikan anaknya orang lain, itu kasih yang munafik. Karena engkau mungkin ingin dipuji oleh orang lain. Boleh kok mengasihi dengan tingkat yang berbeda, tapi tidak boleh ini dikasihi, ini dibenci. Semuanya harus dikasihi. Termasuk musuh kita harus dikasihi. Minimal ya. Musuh kita itu kita doakan, kedua kita harapkan yang baik untuk dia. Itu aja, sederhana. Nah, bagian selanjutnya ini yang paling sulit. Tuhan menambahkan begini di ayat 48. Hendaklah kamu sempurna. Kalau dalam bahasa Yunani ada penekanannya. Kamu, karena itu hendaklah kamu sempurna. Jadi kamunya itu ditaruh di depan, kamunya itu dua kali. Jadi kamu bukan pemungut cukai. Kamu bukan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu harus sempurna sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. Kalimat ini agak sulit untuk dipahami. Ada orang yang mengatakan begini, ayat ini bisa dilakukan atau tidak, kira-kira. Kalau Tuhan memberikan perintah, kira-kira perintahnya bisa dituruti atau tidak? Bisa kan ya? Kalau tidak bisa dituruti, buat apa Tuhan memberikan perintah kan? Makanya beberapa orang mencoba untuk menafsirkan sempurna itu artinya apa? Sebab kalau sempurna itu ditafsirkan seperti biasanya, sempurna, benar-benar seperti Bapak, ya tidak mungkin ada yang bisa. Maka ada yang berusaha memberi tafsiran lain. Ada yang mengatakan begini, kata sempurna, kata Yunaninya, teleios, itu sebetulnya artinya bisa genap, penuh. Nah, ketika kita mengasihi orang lain, sebetulnya kita sedang menggenapkan Taurat. Sebetulnya kita sedang memenuhi Taurat. Karena waktu Yesus ditanya perintah mana yang terbesar, Yesus jawabnya apa? Kasih. Nah, kalau kita mengasihi, berarti kan kita sudah memenuhi standar tertinggi dari Taurat. Dan bukankah Paulus di dalam suratnya mengatakan, kasih adalah kegenapan dari hukum Taurat. Nah, beberapa menafsirkan, oh sebetulnya kita tidak perlu sempurna kok, dalam arti yang 100% kudus. Tidak mungkin lah, kita tidak mungkin mencapai kok, Yesus mosok memerintahkan. Mungkin artinya adalah gini loh, kita ini yang penting mengasihi. Kalau kita mengasihi, kasih itu inti Taurat, kasih itu kegenapan dari Taurat. Jadi orang yang mengasihi, orang itu sempurna. Ada yang mengatakan begini, oh bukan begitu terjemahannya, maksudnya itu gini loh, kata teleios itu pernah muncul di dalam Perjanjian Lama, di dalam Septuaginta, dan itu ditujukan kepada beberapa orang yang walaupun tidak 100% suci, tetapi lebih baik daripada kebanyakan orang. Misalnya Nuh, Nuh itu disebut orang yang tidak bercacat, tidak bercelah, orang yang sempurna di hadapan Tuhan, walaupun Nuh berbuat dosa. Tapi mengapa Nuh disebut teleios, sempurna? Karena dia lebih baik daripada orang lain. Nah, ada yang menafsirkan begitu. Kita ini enggak perlu kok 100% suci. Kenapa? Yang penting ya, lebih baik dari sekeliling kita. Dua pandangan ini saya kurang setuju. Karena kalau saudara membaca ayatnya, saudara harus baca dengan teliti. Ayatnya mengatakan begini, hendaklah kamu sempurna, tidak titik loh saudara. Kalau hendaklah kamu sempurna titik, mungkin saya bisa setuju dengan pandangan pertama dan kedua tadi. Sempurna itu adalah melampaui orang lain, sempurna itu adalah memenuhi Taurat dalam hal kasih. Tetapi ayat itu tidak titik masalahnya. 48, hendaklah kamu sempurna, ada keterangannya, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Berarti ada patokannya, ukurannya. Kesempurnaan ini bukan hanya lebih baik dari dunia. Kesempurnaan ini adalah seperti Bapa kita di surga. Wah, saudara mungkin berkata, lah kalau gitu siapa yang bisa? Saya akan jawab, tidak ada yang bisa. Kalau saudara tanya lagi, untuk apa diberikan perintah? Maka saya bisa memberikan jawaban. Kadangkala ketika kita berproses dalam pengudusan dan kita berhasil, ada kemajuan yang cukup baik, maka kita biasanya cenderung sombong. Saya aja kadang begitu kok saudara. Kalau ngelihat orang lain itu, saya kadangkala bertanya dalam hati, kok bisa ya orang itu begitu? Padahal setelah saya sendirian dengan Tuhan, Tuhan ingatkan saya, dulu kamu lebih buruk dari orang itu. Kenapa sekarang kamu tanya, kok bisa orang begitu? Ya bisa, wong kamu aja lebih buruk bisa, apalagi orang itu gak seberapa buruk. Kadangkala ketika kita sudah memasuki proses pengudusan, ada kesombongan di dalam diri kita. Nah waktu kita sombong, Tuhan ingatkan, kesempurnaanmu itu bukan cuma lebih baik dari orang lain, tapi seperti Bapa yang di surga. Jadi perjalanan kita itu masih jauh, luar biasa kalau orang Surabaya bilang gitu, sangat jauh. Makanya jangan melihat sekeliling. Kalau melihat sekeliling biasanya sombong, benar nggak? Biasanya sombong. Suami dengan istri sering bertengkar, suaminya bilang, kamu tuh loh nggak bisa bersyukur, bandingkan aku sama yang lain, terus disebutkan yang jelek-jelek. Nah itu yang jelek-jelek itu, aku lebih baik dari mereka gitu kan. Istrinya menjawab, sekarang sudah ada ayatnya toh. Tapi tuntutan Tuhan buat kamu tuh bukan lebih baik daripada suami-suami di gang atau di RT ini. Tuntutannya adalah engkau menjadi seperti Bapa kita yang di surga. Begitu sebaliknya, suami mengingatkan istri, tuntutannya adalah menjadi seperti Allah. Kalau kita sadar tuntutannya menjadi seperti Allah, tidak ada di antara kita yang akan sombong.
1: Nah sebaliknya, di antara kita ada yang jatuh bangun sampai kadang-kadang kita putus asa. Masing-masing kita punya area tertentu yang kita bergumul jatuh bangun, saya punya, saudara pasti punya. Nah pada saat kita bergumul, kadang kita putus asa kan? Kadang kita bergumul jatuh lagi dan kita berkata, Tuhan aku lebih baik mati daripada menyakiti hatinya Tuhan. Tuhan aku gak tahan lagi, aku mosok gagal terus. Nah ketika kita merasa kita sebagai orang yang paling berdosa, yang paling tidak layak, maka kita diingatkan Tuhan, semua orang dalam posisi yang sama dengan kita. Karena tidak ada satupun yang sudah sempurna. Saya dulu pernah menggambarkan seperti para pendaki gunung yang mencoba untuk memetik bintang di langit. Jadi kita semua itu perjalanan perbuatan baik kita seperti orang yang mendaki gunung mencoba memetik bintang di langit. Semuanya ada kesamaannya, yaitu apa? Sama-sama tidak mungkin bisa memetik bintang di langit. Mungkin orang lain lebih tinggi dari kita. Mungkin orang lain jarang istirahat, jarang jatuh. Kita mungkin jatuh, berdoa, jatuh lagi, berdoa, jatuh lagi. Tampaknya tidak seperti orang lain. Saya berjuang untuk tidak ngomong kasar. Waduh, susahnya setengah mati. Saya lihat orang lain iri. Lah orang itu belum bertobat sudah ngomongnya halus. Di dalam keluarganya memang gak pernah ngomong kasar. Jadi ketika bertobat, gak seberapa jauh perbedaannya di bidang itu. Kalau saya, omong kotor itu sudah biasa. Maka ketika saya berusaha untuk tidak ngomong kotor, berusaha untuk tidak kasar kepada orang lain, sulitnya minta ampun, sampai jatuh bangun, nangis berkali-kali di hadapan Tuhan, baru Tuhan bisa ubahkan. Tapi pada saat kita putus asa, kita bisa tahu semua orang dalam posisi yang sama dengan kita. Jangan sombong kalau berhasil, jangan berhenti, jangan putus asa kalau kita belum berhasil. Terus maju. Yang paling penting adalah berproses. Yang paling penting itu keep going. Jalan terus bersama Tuhan. Jalan terus bersama dengan Tuhan. Nah sore ini, saudara, siapa yang mau berjalan bersama Tuhan di dalam kesucian, terutama dalam hal kasih? Apakah kita punya orang-orang yang kita benci? Apakah kita punya, kalau mendengar nama orang itu, mulut kita tidak tahan untuk tidak menggosip, tidak tahan untuk melakukan hal-hal yang menyakiti hati Allah dan orang lain? Nah kalau saudara berkata, aku pokoknya kalau lihat namanya saja ya, lihat wajahnya, mulutku tidak tahan. Sore ini kita belajar begini, Tuhan, kalau aku mendengar namanya, mulutku tidak tahan, Tuhan tolong jangan tahan. Biar mulutku keluar doa, biar mulutku keluar berkat untuk orang itu. Saudara belajar mengampuni. Siapapun kita, kita pernah disakiti mungkin, dikecewakan orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang dulu berhutang budi kepada kita, tapi orang itu menikam kita dari belakang. Sore ini Tuhan mengundang kita, ayo mengasihi, ayo mengasihi. Tunjukkan bahwa kita lebih dari tradisi, lebih dari dunia, dan tunjukkan bahwa kita ingin menjadi seperti Bapa kita di surga. Mari kita tunduk kepala.

Siang tadi telah kita dengarkan program Grace Alone. Kami berharap pendengar diberkati melalui program ini. Bila ada pertanyaan atau saran untuk program Grace Alone, silakan menghubungi Grace Alone Ministry di nomor 08223334955 atau silakan mengunjungi web kami di www.gracealone.id. Tuhan memberkati.